membanggakan nih ya teman Pro 2 buat Indonesia. Ternyata Indonesia tuh berhasil naik ke peringkat 2 dunia sebagai destinasi wisata ramah muslim versi Global Muslim Travel Index atau GMTI 2026. Dan ini tuh tahun lalu Indonesia masih ada di posisi 5 ya. Sekarang tuh langsung naik 3 tingkat. Bahkan skor yang diraih tahun ini tuh jadi yang tertinggi sepanjang keikutsertaan Indonesia di ajang tersebut. Nah, pencapaian ini tuh gak datang begitu aja ya. Jadi pemerintah tuh terus ngembangin destinasi wisata yang nyaman buat wisatawan muslim. Mulai dari kemudahan menemukan makanan halal, tempat ibadah yang memadai, fasilitas ramah muslim di bandara dan hotel, sampai promosi wisata yang makin gencar. Nah, menariknya lagi Indonesia tuh sekarang optimis bisa balik merebut gelar destinasi wisata ramah muslim terbaik di tahun depan. Jadi buat teman Pro 2 yang suka jalan-jalan, kabar ini nunjukin kalau emang destinasi wisata di Indonesia tuh makin siap nyambut wisatawan dari berbagai negara ya. Gak cuman indah, tapi ini tuh juga nyaman dan inklusif untuk semuanya. Jadi ini kalau kita aja makin diakui dunia, masa kita gak bangga gitu ya buat explore keindahan Indonesia sendiri. So, teman Pro 2 masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Pro 2. Hari kamu nggak asik kalau nggak update.
1: Makanya, yuk gabung bareng kita di Cheers Up alias Cirebon's Update.
0: Kita bakal ngomongin tren anak muda dan info terkini seputar Cirebon dan sekitarnya.
1: Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 3 sore sampai jam 7 malam hanya di Pro 2 FM RRI Cirebon.
0: Teman terbaik kamu.

Ribuan drama dan jutaan pasang mata, itulah Piala Dunia. Tahukah Anda, sejarah mencatat tahun 1930 sebagai awal mula kompetisi ini di Uruguay. Namun, salah satu momen paling tidak terlupakan terjadi pada tahun 1986 di Meksiko. Dunia terhanyak saat gol tangan Tuhan Diego Maradona tercipta melawan Inggris. Sebuah aksi yang dianggap kecurangan sekaligus kejeniusan di saat yang bersamaan. Tidak hanya itu, Brazil masih memegang rekor sebagai kolektor trofi terbanyak dengan 5 gelar juara. Sebuah simbol dominasi sepak bola Amerika Latin di panggung dunia. Dari Uruguay hingga ke seluruh penjuru bumi, Piala Dunia bukan sekedar olahraga. Ini adalah tentang kebanggaan dan air mata yang menyatukan bangsa. Ngerti Bola.

masih di Spada nih ya, teman Pradua barengan sama Uca nih. Dan teman Pradua, coba jujur deh ya, pernah enggak sih lagi ngobrol sama teman, dia tuh malah sibuk scroll HP, atau jangan-jangan malah kamu sendiri gitu yang sering kayak gitu ya. Nah, ternyata kebiasaan ini tuh ada istilahnya, namanya pubbing. Nah, jadi gabungan dari kata phone dan snubbing, yang artinya mengabaikan orang lain karena itu terlalu fokus sama ponselnya gitu ya. Dan menurut para ahli itu salah satu penyebabnya adalah FOMO atau fear of missing out. Singkatnya itu rasa takut ketinggalan informasi, chat, notifikasi atau update terbaru di media sosial. Selain itu juga ada yang udah kebiasa membuka HP secara otomatis ya. Baru ada jeda sedikit dalam obrolan, tangan tuh langsung refleks aja gitu loh ngambil HP lagi untuk cek layar handphone kita gitu ya. Relate gak sih teman berdua buat kamu nih ya? Hayo, siapa ngaku. Dan selain itu ya, ini tuh yang menarik, sebagian orang bahkan ngerasa gelisah kalau nggak ngecek ponselnya dalam beberapa waktu. Padahal nih belum tentu ada pesan yang penting gitu yang masuk buat kamu gitu ya. Kamunya udah GR duluan, pasti ngecek dikit-dikit, ngecek gitu ya. Ya walaupun kelihatannya tuh sepele, hal ini tuh bisa bikin orang lain merasa nggak dihargain, dan ini tuh membuat kualitas komunikasi jadi menurun ya. Jadi teman Pradua, mendingan sesekali coba simpan HP-nya ya kalau kamu lagi ngobrol gitu loh sama teman kamu, keluarga atau pasangan kamu. Karena perhatian penuh itu ternyata sederhana, tapi itu sangat berarti gitu buat orang yang lagi berkomunikasi sama kamu secara real life gitu ya. So, teman Pradua masih di Spada. Selamat pagi teman Pradua.

Indonesia berada di jalur pegunungan Sirkumpasifik dan Sabuk Alpin. Ini membuat Indonesia menjadi rawan bencana alam. Salah satu bencana yang sering terjadi di Indonesia adalah gempa bumi. Ketika bencana ini terjadi, para pakar perlu mengetahui seberapa besar dan berapa lama gempa bumi berlangsung. Ya, alat untuk mengukur gempa bumi adalah seismograf. Alat ini berbeda dengan seismometer, karena seismograf digunakan untuk mencatat gempa bumi. Sementara seismometer dipakai untuk mendeteksi gempa. Menurut Muhammad Nur Soleh dalam buku Struktur Bangunan Tahan Gempa, pada tahun 2021, seismograf adalah alat untuk mencatat gempa bumi. Hasil pencatatan gempa oleh seismograf akan menghasilkan seismogram, yakni kurva yang tergambar pada kertas. Pengukuran gempa bumi memakai seismograf akan memperlihatkan kekuatan, rentang waktu, arah, dan jarak terjadinya gempa bumi. Alat ini menggunakan dua metode, yakni horizontal dan vertikal.

0: kereta api Harina Relasi Bandung Surabaya.
1: Tiga pengendara sepeda motor tewas dalam tabrakan yang melibatkan kereta api, mobil, dan dua sepeda motor.
0: Kali ini ada sebuah truk box yang menghantam pintu perlintasan kereta api yang bahkan sudah tertutup.
2: Arti dari sebuah perjalanan bukan seberapa cepat kita sampai, melainkan keselamatan untuk kembali berkumpul bersama keluarga. Saat mendekati perlintasan sebidang kereta api, mari turunkan ego sejenak. Jika sirene sudah berbunyi atau palang mulai turun, itu adalah tanda mutlak untuk berhenti di belakang garis aman. Ingat, kereta api tidak bisa mengerem mendadak. Menunggu beberapa menit jauh lebih bijaksana daripada kehilangan momen berharga bersama orang-orang tercinta di rumah. Tetap fokus, patuhi rambu, dan utamakan keselamatan.

Buat yang lagi punya rencana liburan sekolah, ada kabar baik ya. Jadi sejumlah moda transportasi itu lagi bagi-bagi diskon buat nemenin perjalanan kamu selama musim liburan. Mulai dari kapal laut, kereta api, pesawat, sampai kereta cepat, wush. Itu semuanya punya promo menarik ya. Jadi kalau mau naik kapal Pelni, ada diskon tiket hingga 30% yang berlaku sampai pertengahan Agustus. Ini tuh cocok buat kamu yang mau liburan ke berbagai daerah di Indonesia dengan budget yang lebih hemat ya pastinya. Terus juga buat pengguna kereta api nih, kereta ekonomi juga lagi dapat potongan harga 30% untuk periode keberangkatan hingga awal Juli. Nah kalau pengen perjalanan yang lebih cepat, wush, juga kasih diskon nih buat kamu sampai 20% untuk rombongan. Bahkan juga ada tiket promo mulai dari 250 ribuan katanya. Nah sementara itu juga buat yang mau terbang, pemerintah juga masih memberikan insentif berupa diskon PPN tiket pesawat yang berlaku sampai 5 Juni 2026 nih teman Pro 2. Nah sebelum berangkat liburan jangan lupa cek promo yang tersedia ya teman Pro 2. Siapa tahu nih uang yang berhasil dihemat bisa dipakai gitu buat jajan gitu ya. Budget lebihnya bisa pakai kamu pakai buat jajan kulineran atau nambah destinasi wisata lainnya gitu ya, atau bisa buat beli oleh-oleh gitu ya yang banyak nanti ya. Ya teman Pro 2 masih di 97,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Mbappe. Salam.
1: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Yeah, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Tahukah kamu kapan turnamen sepak bola terbesar di dunia pertama kali dimulai? Sejarah mencatat tahun 1930 sebagai tonggak awal lahirnya kompetisi bergengsi bertajuk Piala Dunia. Uruguay terpilih menjadi tuan rumah pertama sekaligus untuk memperingati 100 tahun kemerdekaannya. Turnamen perdana ini hanya diikuti 13 negara tanpa melalui proses kualifikasi seperti saat ini. Di laga final, mempertemukan tuan rumah Uruguay melawan Argentina di Stadion Centenario Kota Montevideo. Dan akhirnya, Uruguay keluar sebagai juara dunia pertama setelah mengalahkan Argentina dengan skor akhir 4-2. Sejak saat itu, trofi emas Piala Dunia menjadi impian tertinggi bagi setiap pesepak bola.

0: Teman produser, selanjutnya kita akan mendengarkan perkiraan cuaca hari ini yang disampaikan oleh Bayu Satya dari kantor BMKG Kertajati.
1: Selamat pagi teman Pro 2 RRI Cirebon. Kami sampaikan perakiran cuaca untuk wilayah Jaya Majakuning Minggu 21 Juni 2026. Berdasarkan pantauan citra satelit awan, kondisi cuaca secara umum pada pagi hingga siang hari diperkirakan cerah hingga berawan. Kemudian pada sore hingga malam hari diperkirakan berawan dan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan. Untuk suhu udara berkisar 21 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara 50 hingga 95%. Angin berembus dari arah timur laut hingga selatan dengan kecepatan berkisar 10 hingga 35 km per jam. Kemudian untuk perakiran tinggi gelombang di wilayah perairan utara Indramayu dan Cirebon berkisar 0,5 hingga 1,25 meter. Dan untuk masyarakat diimbau tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang signifikan seperti hujan tiba-tiba dalam skala lokal, angin kencang, serta suhu tinggi atau panas terik pada siang hari. Dan kami juga menghimbau untuk selalu menjaga kesehatan, serta tetap memantau update informasi cuaca melalui aplikasi info BMKG atau media sosial BMKG Kertajati. Demikian perakiran cuaca hari ini kami sampaikan, selanjutnya kami kembalikan ke studio. Terima kasih.
0: Demikian teman Pro 2, perakiran cuaca hari ini yang disampaikan oleh prakirawan Bayu Satya dari kantor BMKG Kertajati.

teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

Moon Road 2, siapa di sini yang masa kecilnya ditemani Woody, Buzz Lightyear dan geng mainan dari Toy Story lainnya gitu ya. Kabar serunya nih, Toy Story 5 itu kan akhirnya udah tayang dan bawa petualangan baru yang lebih seru nih ya. Siapa nih dari teman Pro 2 yang udah nonton? Lica sendiri barusan aja kemarin tuh nonton ya sendirian ya. Tapi emang seru banget sih filmnya, jadi Uca fokus banget nontonnya karena emang seru banget sih. Dan kali ini tuh Woody dan kawan-kawan tuh masih melanjutkan kehidupan mereka ya bersama Bonnie. Tapi tuh ada satu hal yang bikin banyak penonton penasaran nih ya, yaitu apakah film ini tuh punya adegan tambahan gak sih gitu ya setelah kredit atau post kredit scene-nya gitu. Jawabannya adalah ada ya teman Pro 2. Jadi ini tuh bahkan bukan cuma satu loh, tapi dua adegan post kreditnya. Adegan pertama itu muncul setelah lagu soundtrack film selesai diputer ya, sementara adegan kedua itu ada di bagian paling akhir kredit film. Jadi buat teman Pro 2 yang nonton, jangan buru-buru keluar dulu dari bioskop karena ternyata Uca melewatkan post kredit yang satunya nih berarti ya kemarin tuh ya. Nyesel banget karena Uca udah duluan pergi karena bioskopnya sepi, aku takut sendirian di bioskop. Dan menariknya lagi ya teman Pro 2, Toy Story ini juga ngehadirin karakter baru loh yang namanya Pizza with Sunglasses yang diisi suaranya oleh penyanyi dunia Bad Bunny. Ada juga soundtrack spesial dari Taylor Swift yang menambahkan keseruan film ini pastinya ya. Jadi kalau lagi nonton bareng keluarga nih atau teman sama saat liburan atau sendiri nggak apa-apa ya nggak sih, kayak Uca kemarin gitu ya. Toy Story 5 ini bisa buat daftar wajib tonton kamu gitu ya. Tapi ingat tetap duduk manis, jangan sampai lampu bioskop nyala ya. Duduk manis jangan sampai. Duduk manis sampai lampu bioskop nyala. Karena itu dia ada post credit scene-nya gitu ya. Ada kejutan di akhir filmnya, jangan sampai kelewatan, jangan sampai menyesal gitu ya teman Pro 2. Karena emang filmnya seru banget, kamu wajib nonton nih buat yang masa kecilnya ditemani sama Toy Story teman Pro 2. So masih barengan sama Uca ya di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Jadi di sekolah aku disuruh gambar sama ibu guru ya.
1: Oh iya, terus kamu gambar apa tadi?
0: Ya aku gambar tong sampah bagus banget, tapi di sampingnya banyak sampahnya ya.
1: Kok gitu? Masa di samping tong sampah banyak sampah?
0: Ya gimana? Orang kenyataannya gitu di sekolahku.
1: Sering banget kan lihat tong sampah bagus, tapi sampahnya berserakan. Hayo, benahi budaya kita membuang sampah. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pro 2. Hari kamu nggak asik kalau nggak update.
1: Makanya, yuk gabung bareng kita di Cheers Up alias Cirebon's Update.
0: Kita bakal ngomongin tren anak muda dan info terkini seputar Cirebon dan sekitarnya.
1: Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 3 sore sampai jam 7 malam hanya di Pro 2 FM RRI Cirebon.
0: Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Indonesia tuh punya banyak destinasi wisata keren yang udah dikenal dunia ya. Mulai dari Bali, Lombok, Borobudur, sampai Danau Toba. Tapi ternyata tuh jumlah wisatawan asing yang datang ke Indonesia masih kalah dibanding beberapa negara di ASEAN ya. Nah, karena itu DPR tuh ngedorong pemerintah untuk lebih fokus menarik wisatawan mancanegara biar pariwisata Indonesia tuh makin kompetitif di tingkat global. Ada beberapa usulan yang bisa dianggap menongkrak jumlah wisatawan asing ya, yaitu mempermudah akses visa bagi wisatawan dari negara-negara potensial kayak India, Cina, Australia, sampai kawasan Timur Tengah. Nah, selain itu juga nih pemerintah tuh didorong ya untuk memperbanyak penerbangan langsung ya ke destinasi wisata unggulan Indonesia. Soalnya emang akses yang mudah itu jadi salah satu faktor penting ya saat wisatawan itu menentukan tujuan liburannya gitu. Nah, bukan cuma soal transportasi, kebersihan kawasan wisata juga nih jadi perhatian. Sampah yang masih ditemukan di beberapa destinasi itu dinilai bisa ngurangin kenyamanan wisatawan ya saat berkunjung. Yang gak kalah penting lagi, pelayanannya yang ramah dan harga yang wajar itu juga harus terus dijaga ya. Karena emang pengalaman berwisata kan juga menyenangkan ya, kalau ini tuh membuat wisatawan ingin datang lagi ke Indonesia gitu. Jadi emang pariwisata ini bukan cuma soal tempat yang indah, tapi ini juga soal kenyamanan, pelayanan, dan kesan yang baik gitu ya, yang dibawa pulang setiap pengunjungnya.

0: Asik. Gajian udah masuk nih. Mau beli apa ya? Eh, siapa nih? Kok nomor gak dikenal? Halo?
1: Eh, Bang. Anda udah nunggak 2 bulan.

0: Mbappe. Salam.
1: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Ye, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Nah, perjalanan panjang Piala Dunia 2026 nanti bakal berakhir di New Jersey, Amerika Serikat. MetLife Stadium udah fix nih terpilih jadi arena buat perebutan trofi paling bergengsi di dunia sekaligus jadi babak akhir dari pesta bola tahun 2026. Aslinya MetLife Stadium ini markasnya New York Giants sama New York Jets. Tapi buat ajang sekelas Piala Dunia, mereka udah nyiapin sekitar 82.500 kursi yang siap nampung para fans bola dari seluruh dunia. Oh ya, demi standar FIFA, MetLife juga bakal ganti rumput sintetis mereka jadi rumput asli loh. Tujuannya simpel, biar pantulan bolanya sempurna dan mainnya makin oke. Lokasinya juga juara banget nih, karena ada di wilayah metropolitan New York. Jadi, urusan transportasi buat jutaan supporter yang datang dari berbagai negara, dijamin bakal gampang banget aksesnya. Catat tanggalnya ya, final Piala Dunia 2026 bakal digelar 19 Juli nanti. Amerika Serikat, Kanada, sama Meksiko bener-bener siap deh nutup pesta bola ini dengan megah di MetLife Stadium.
4: Ngerti Bola.

Non Pro 2 dalam rangka memeriahkan hari jadi Cirebon ke-599 kemarin, Kecamatan Pekalipan itu kembali menggelar Festival Kepatihan 2 tahun 2026. Tapi festival ini bukan cuma soal hiburan aja ya, ada unsur budaya, sejarah, sampai pemberdayaan ekonomi masyarakatnya. Rangkaian awal itu acara diawali dengan ziarah ke makam Syekh Maulana Maghribi dan dilanjutkan dengan tablik akbar. Lalu kegiatan ini juga jadi momennya untuk mengenang jasa tokoh-tokoh terdahulu, sekaligus ini tuh memperkuat nilai keagamaan di tengah masyarakat. Nah, yang gak kalah menarik juga festival ini tuh ikut menghadirkan berbagai kuliner tradisional khas Cirebon. Salah satunya yaitu nasi boga, nah hasil kreasi warga setempat. Cocok banget gitu ya buat teman Pro 2 yang suka wisata kuliner sambil mengenal budaya daerah. Lalu juga ada pameran UMKM yang memberi kesempatan bagi pelaku usaha lokal ya, pastinya untuk promosiin produknya langsung ke masyarakat. Dan yang paling ditunggu-tunggu pasti yaitu kirab budaya yang nampilin kereta paksi Naga 5 dari Keraton Kanoman, salah satu ikon budaya kebanggaan Cirebon ya. Nah, lewat festival kepatihan ini masyarakat tuh diajak untuk semakin mencintai budaya lokal sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi warga. Jadi emang bukan cuma seru aja ya, tapi ini tuh juga punya manfaat besar untuk kota Cirebon sendiri.

Teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

menarik nih ya, informatik dari dunia ekonomi dan pariwisata lagi nih ya, khususnya itu soal transaksi di sektor wisata di Indonesia. Jadi menurut Bank Indonesia, semua transaksi di sektor pariwisata dalam negeri itu wajib menggunakan mata uang rupiah. Kenapa gitu ya? Karena emang rupiah itu adalah alat pembayaran resmi di Indonesia, sekaligus untuk jaga stabilitas dan kedaulatan nilai mata uang kita. Ya, meski begitu ada pengecualian ya di transaksi perdagangan internasional. Tapi untuk sektor pariwisata atau aturan itu belum berlaku, jadi tetap pakai rupiah. Nah, dari sisi pelaku wisata juga ada masukan ya. Mereka berharap harga paket wisata bisa ditampilkan dalam mata uang asing kayak dolar, tapi pembayarannya tetap pakai rupiah ya, sesuai kurs saat transaksi. Tujuannya itu supaya lebih fleksibel, apalagi emang kayak karena biaya operasional pariwisata itu sering naik turun ngikutin nilai tukar. Di sisi lain, Bank Indonesia ini terus ya jaga stabilitas rupiah lewat berbagai kebijakan termasuk penyesuaian suku bunga. Jadi teman Pro 2, intinya walau kita main di industri pariwisata, tetap ya transaksi di Indonesia itu pakainya rupiah, karena ini juga bagian dari menjaga ekonomi negara agar negara kita itu tetap kuat ya teman Pro 2. Dan teman Pro 2, sepadanya sampai di sini dulu. Jangan khawatir, tenang saja. Ucanya masih ya kan sama kamu di Pro 2 Hitlist nanti sampai pukul 12 waktu Indonesia Barat. So tetap terus sama Uca ya di 97,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3.
0: Persatuan Indonesia. 4.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan
0: dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Mbappe. Salam.
1: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Ye, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Siapa pemain tertua di Piala Dunia? Kalau kamu jawab kiper Mesir Essam El Hadary, kamu benar banget. Dia main di usia 45 tahun pas Piala Dunia 2018. Tapi tahu nggak apa rekor yang paling sulit dipecahin sampai sekarang? Ada nama Hakan Şükür dari Turki. Di tahun 2002, dia cuma butuh waktu 11 detik buat cetak gol ke gawang Korea Selatan. 11 detik sobat. Bahkan belum sempat kita bikin kopi, bola udah masuk ke gawang. Terus ada lagi nih, rekor kartu merah tercepat yang dipegang sama Jose Batista dari Uruguay tahun 1980. Baru main 56 detik, udah disuruh mandi duluan sama wasit karena pelanggaran keras. Dari yang paling tua sampai yang paling gesit, Piala Dunia memang selalu punya rekor-rekor yang unik.

Teman Pro 2, siap-siap, karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

0: Pro 2. Hari kamu nggak asik kalau nggak update.
1: Makanya, yuk gabung bareng kita di Cheers Up alias Cirebon's Update.
0: Kita bakal ngomongin tren anak muda dan info terkini seputar Cirebon dan sekitarnya.
1: Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 3 sore sampai jam 7 malam hanya di Pro 2 FM RRI Cirebon.
0: Teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

97,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Saat ini di Pro 2 Hitlist masih barengan sama Uca ya. Di mana? Di sini kamu tuh bisa request lagu favorit kamu. Kamu langsung kirim aja ke nomor 08112020937. Nanti Uca tungguin sampai pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dan kayak udah ada beberapa nih yang masuk, Uca bacain dulu beberapa nih ya. Ada dari mana nih ya? Katanya dari Kak Zulia. Selamat siang Pro 2 Hitlist, izin request remuk Angie Carvalho dari Zulia di Jakarta. Salam buat kakak penyiarnya dan Angie seluruh Indonesia, selalu bahagia dan tetap tersenyum. Lalu juga ada lagi nih dari siapa nih ya, Zulfikri katanya, Pro 2 request dong lagunya Dul Jailani yang Kasih Ada Cinta, Dul Jailani Usia 25 atau Dul Jailani yang sebenarnya dan selamanya. Ya pokoknya masih Uca tungguin nih buat kamu yang udah request tadi Kak Zulfikri dan Kak Zulia, nanti Uca cariin dulu lagunya ya. Buat yang belum request, Uca tungguin sampai pukul 12, kamu bisa kirim ke 08 11 22 20937.

Carvalho yang barusan aja ucap puterin ya. Buat teman produk nih, udah ada yang masuk lagi nih yang request. Ada dari Kak siapa nih ya? Kak Lara Purnamasari katanya mau request lagu dari Utopia Rasa Indah. Selamat siang Kak, mau izin request lagu dari Utopia Rasa Indah. Rasa ini indah maksudnya. Terima kasih Kak Lara, nanti Uca cariin dulu lagunya ya. Lalu juga ada dari Kak Tasya mau request lagu Haha Sabrina Leonor. Terima kasih. Juga ada yang request lagu Haha dari Sabrina Leonor nih dari Kak Karina. Ada lagi satu lagi yang request lagu Haha Sabrina Leonor dari Kak Maria. Oke, nanti Uca cariin dulu lagu-lagunya ya. So buat kamu yang belum request lagu favorit kamu, langsung request aja ya teman Pro 2, karena ini nanti berpengaruh ke chart mingguan ya, tuh nih chart top chart kita. Maka dari itu request lagu favorit kamu kirim ke 08 11 20 29 37, karena nanti Uca puterin lagunya ya. Kalau ada nanti langsung Uca puterin teman Pro 2. So masih di 97,5 Pro 2 FM ya, di Pro 2 Hitlist barengan sama Uca.

Teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

0: Mbappe. Salam.
1: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Yah, kayak ngerti aja.
1: Ye, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Sobat bola tahu nggak sih kalau trofi Piala Dunia yang asli itu nggak boleh dibawa pulang selamanya? Sejak tahun 1974, FIFA punya aturan ketat pemenang cuma dapat replika berlapis emas. Sementara yang asli balik lagi ke markas FIFA di Swiss. Tapi nih yang paling epic itu sejarah trofi pertama Guilherme. Sebelum hilang selamanya di Brazil, trofi ini pernah disembunyikan di bawah tempat tidur. Pas Perang Dunia Kedua, wakil presiden FIFA asal Italia, Ottorino Barassi, diam-diam mengambil trofi itu dari bank dan naruh di dalam kotak sepatu di bawah kasurnya supaya nggak diambil sama tentara. Bayangin, simbol supremasi sepak bola dunia cuma dijadiin debu di bawah tempat tidur.

0: Baru aja Uca puterin lagu Sabrina Leonor yang judulnya Haha nih ya teman Pro 2. Dan tadi untuk Kak Lara, ternyata lagu Utopia yang judul Rasa Ini Indah itu belum ada ya Kak lagunya. Nanti Uca tampung dulu lagunya, atau kamu mau request lagu lain boleh banget, masih Uca tungguin ya. Dan buat teman Pro 2, masih Uca tungguin juga yang belum request lagu favoritnya, langsung kirim aja ke WhatsApp kita di 08 11 20 20 937. Sebelum itu Uca mau baterin lagu Sempurnanya Aku NPD.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

Teman Pro 2 hitlistnya sampai sini dulu ya. Terima kasih buat kamu yang udah request lagu-lagunya. Selanjutnya akan ada Santai Siang nih barengan sama Angga yang bakal nemenin kamu sampai pukul 6 sore nih barengan sama Angga. Dan Ucanya pamit undur diri dulu ya. Terima kasih udah barengan sama Uca nih ya di pagi sampai siang tadi. So, tetap di 97,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Mbappe.
1: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Ye, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Italia lagi-lagi harus rela gagal tampil di Piala Dunia 2026. Dan ini bukan sekali atau dua kali, tapi tiga edisi berturut-turut setelah sebelumnya juga zonk di 2018 dan 2022. Padahal, kalau ngomongin sejarah, Italia itu bukan tim kaleng-kaleng. Mereka pernah juara dunia 4 kali, dan terakhir mereka juara di Piala Dunia edisi 2006. Nah, di kualifikasi kemarin, performa mereka sebenarnya nggak jelek-jelek amat. Mereka sempat jadi runner-up grup, lanjut ke playoff, bahkan menang 2-0 di semifinal. Tapi drama terjadi di laga penentuan. Melawan Bosnia, skor imbang 1-1, lanjut adu penalti, dan Italia tumbang 1-4. Yang bikin makin nyesek, secara permainan mereka lebih dominan, lebih banyak peluang, tapi ya gitu, finishingnya kurang. Sekarang Italia dari tim legenda jadi tim besar yang absen paling lama di Piala Dunia.

97,5 Pro 2 FM RRI Cirebon, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Angga Ampuh hadir hari ini, siang ini, untuk melanjutkan apa yang sudah diperjuangkan oleh Uca dari jam 10 tadi ya, di santai siang sampai dengan jam 3. Oke, kalau gitu kita langsung mulai.

teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

97,5 Pro 2 FM RRI Cirebon, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, siang ini sampai dengan jam 1 Angga mau ngomongin soal UMKM dan juga pelaku industri kreatif atau ekonomi digital ya. Yang jam segini udah kagok gitu, pengen pulang tapi kayak badan masih seger gitu. Sementara kalau udah nyampe rumah pasti kan nanti mager dan ngantuk gitu, teman Pro 2 ya. Yang bisa aktivitas dari pagi dan bingung mau pulang dulu, kamu bisa datang ke beberapa tempat yang akan Angga rekomendasiin yang ada di Kota Cirebon nih ya. Yang pertama itu ada Karasu Coffee, teman Pro 2. Ini kedai kopi yang ramah banget sama kegiatan komunitas dan view-nya tuh emang masuk gang tapi nggak terlalu berisik gitu jadinya, sama lalu lalang kendaraan, teman Pro 2 ya. Dan tempatnya nggak begitu gede tapi juga nggak begitu kecil, teman Pro 2. Dan yang jelas sekat atau ruangan untuk yang merokok dan yang tidak merokoknya tuh jelas banget, jadi nggak akan sampai terganggu gitu loh, teman Pro 2. Dan di Karasu Coffee ini yang punya juga masih muda ya, kelahiran 90

0: Tapi kamu lucu banget sih, bulu kamu halus. Sini aku peluk.
1: Sini Kitty.
0: Oh, pantesan ada Bunda sih yang bawa ikan.
1: Kamu mau makan juga ya?
0: Buat Sisi mana, Bun? Sisi kan juga lapar.
1: Bunda sudah siapkan juga makanan buat kamu, sayang.
0: Asik, aku mau makan juga ya, Bun.
1: Cuci tangan dulu, Sisi.
0: Oh iya, lupa.
1: Sudah pakai sabun belum?
0: Ngapain pakai sabun? Pakai air saja sudah bersih kok.
1: Siapa bilang? Cuci tangan yang benar harus pakai sabun, sayang. Itu pun minimal 20 detik dengan gerakan cuci tangan yang benar. Telapak, punggung tangan, sela-sela jari dan ujung jari, termasuk ibu jari, harus kena semua. Masa Sisi lupa?
0: Gak lupa sih, Bun. Cuman males aja.
1: Anak Bunda gak boleh gitu. Sisi mau sakit perut karena makan dengan tangan yang belum bersih benar.
0: Sisi gak main kotoran, Bun. Sisi tetap bersih kok tangannya.
1: Tapi Sisi main kucing tadi.
0: Oh iya, lupa. Pakai sabun ya, Bun.
2: A few moments later.
0: Bunda! Ikan si

Coffee teman Pro 2, ada juga 6AM Coffee yang ada di Jalan Cipto, di apa, seberang markas markas kafe ya, dan jajarannya SMK 2 Cirebon teman Pro 2. Ini kedainya kecil, kayak kedai-kedai kopi apa Nesvake itu loh teman Pro 2. Nesvk biar nggak nyebut brandnya ya. Kecil tapi ada kursi-kursinya. Kalau yang Angga coba apa amati gitu di beberapa kota besar, memang udah banyak nih kopi-kopi yang kayak gini. Jadi kedai-kedai kopi yang nggak membutuhkan lahan yang besar gitu, tapi tetap bisa mendatangkan orang-orang gitu, khususnya anak-anak muda yang culture banget gitu. Dan 6AM Coffee ini juga salah satu kedai kopi yang konsisten mendukung ragam skena hip hop, ada graffiti, ada skena musik juga ada teman Pro 2, banyak banget. Dan salutnya mereka itu ngadain acara kan di pinggir jalan gitu ya, di bahu jalan. Nggak tahu deh aturan, secara aturan tuh apakah itu mengganggu atau menggunakan hak jalan atau enggak, tapi acaranya di pinggir jalan dan tetap pede aja gitu, dan tetap rame, tetap banyak. Bahkan Angga juga ingat sempat ada event lari ya yang berkolaborasi dengan 6AM Coffee, dan itu lucu sih teman Pro 2 menurut Angga ya. Jadi buat yang ada di sekitaran jalan protokol kota Cirebon, bisa tuh melipir ke Karasu Coffee ataupun ke 6AM Coffee.

0: mana sih? Jadi kebobolan kan?
1: Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
0: Yeay, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Siapa pemain tertua di Piala Dunia? Kalau kamu jawab kiper Mesir Essam El Hadary, kamu benar banget. Dia main di usia 45 tahun pas Piala Dunia 2018. Tapi tahu nggak apa rekor yang paling sulit dipecahin sampai sekarang? Ada nama Hakan Şükür dari Turki. Di tahun 2002, dia cuma butuh waktu 11 detik buat cetak gol ke gawang Korea Selatan. 11 detik sobat! Bahkan belum sempat kita bikin kopi, bola udah masuk ke gawang. Terus ada lagi nih, rekor kartu merah tercepat yang dipegang sama Jose Batista dari Uruguay tahun 1980. Baru main 56 detik, udah disuruh mandi duluan sama wasit karena pelanggaran keras. Dari yang paling tua sampai yang paling gesit, Piala Dunia memang selalu punya rekor-rekor yang unik.

Teman Pro 2, siap-siap, karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

Ya, teman Pro 2, sekarang kita bahas olahraga ya yang se-40. Okay. Dan sebagai penonton highlight jujurly teman Pro 2 sampai dengan pertandingan apa? Sampai dengan apa? Match kedua di Piala Dunia ya teman Pro 2, belum ada satupun pertandingan Piala Dunia yang Angga tonton. Tapi tenang, Angga tetap setia nontonin highlight-highlightnya. Karena surprisingly teman Pro 2, secara mengejutkan gitu, TVRI bisa menghadirkan highlight yang cepat banget ya, setelah pertandingan gak butuh waktu lama dan dengan durasi yang panjang gitu. Ya kan, respect buat TVRI, saudara jauhnya RRI. Enggak jauh-jauh banget sih, saudara deket ya. Kita balik ke Piala Dunia lagi. Dennis Undaf, ini pronunciation-nya atau pelafalannya enggak tahu gimana. Yang jelas dia berhasil menjadi penyelamat, padahal dia hanya bermain sebagai pemain pengganti teman Pro 2, dan berhasil membawa kemenangan untuk timnas Jerman atas Pantai Gading di laga grup E Piala Dunia 2026 pada Sabtu 20 Juni dini hari kemarin. Nah, meskipun masuk sebagai pemain mengganti, Undaf mencetak 2 gol yang membalikkan keadaan sekaligus memastikan Jerman lolos ke babak selanjutnya teman Pro 2. Dan setelah pertandingan yang menegaskan pentingnya kontribusi pemain cadangan dalam menentukan hasil laga. Informasi ini Angga kutip dan Angga dapatkan dari medcom.id.

0: sebahu, dress aku motif bunga di bawah lutut, lengannya menutupi siku, sepatuku boot hitam panjang.
1: Jasmina saya warna hijau gelap, celana saya bahan chinos longgar warna hitam.
2: Saya pakai seragam sekolah,
3: dan baju aku mah gombrong dan juga tidak memperlihatkan lekuk tubuh.
4: Pelaku pelecehan seksual tidak peduli dengan apa yang korban pakai atau kenakan. Jadi, jangan salahkan apa yang perempuan pakai. Salahkan pikiran dan perilaku menyimpang para pelaku pelecehan seksual.

Dunia Teman Pro 2. Jadi Piala Dunia itu kayaknya jadi salah satu pencapaian ya, selain bisa main di klub favorit, klub impian gitu Teman Pro 2, yang ada di 5 benua dunia Teman Pro 2. Jadi sepemain-pemain Asia-nya tetap pengen ya, kayak itu tuh panggung dunia gitu loh Teman Pro 2, si Piala Dunia. Nah, tapi gimana ceritanya kalau kamu udah main bagus di liga, di klub, terus akhirnya bisa tampil membela negara kamu yang berhasil lolos juga ke Piala Dunia, tapi malah kamu gak bisa main pas Piala Dunianya. Ini yang dirasain sama Jeremy Doku, Teman Pro 2, pemain timnas Belgia yang mendapatkan kabar buruk jelang menghadapi Iran di pertandingan grup G. Karena Jeremy Doku dipastikan absen gara-gara mengalami infeksi saluran pernapasan. Ini sayang banget sih ya Teman Pro 2. Jadi laga Belgia lawan Iran ini akan berlangsung di SoFi Los Angeles, Amerika Serikat, Senin dini hari atau nanti malam ya. Dan absennya Doku ini jadi kehilangan penting buat skuad Belgia tentunya Teman Pro 2. Doku sebelumnya tampil sebagai starter saat bermain imbang 1-1 lawan Mesir di laga pembuka grup G. Pemain Manchester City ini bermain hingga menit ke-86 dan menjadi salah satu ancaman utama dari sektor sayap. Dan kira-kira Belgia bisa menang tanpa Jeremy Doku nggak menurut kamu? Menurut kamu aja ini mah.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi ijo nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah ijo itu!
2: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
2: Apa lo? Mau berantem?
0: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya. Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya. Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah, siapa yang suka emosi yang di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.

teman-teman Pro 2 santai siangnya harus Angga cukupkan ya. Nanti bareng sama Angga lagi jam 4 karena jam 2 ke jam 3-nya kita akan dengerin bareng-bareng chart Indo Top 20 nasional dan juga internasional Top 20 di pukul 15-nya. Jadi ketemu lagi sama Angga di sore ceria nanti di jam 4 ya teman Pro 2. Anteng-anteng di sini. Angga punya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

sekarang udah masuk momen-momen libur sekolah, ya kan? Buat yang sampai detik ini masih nggak tahu mau liburan kemana, ya udah nggak apa-apa, di rumah aja, karena yang pasti aku bakal nemenin kamu untuk ngasih tahu 20 tanggal lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan yang pasti aku mau ngingetin buat kamu yang mau support musisi Indonesia favorit kamu, caranya gampang banget, it's so easy, tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store ya. Buat yang tadi malam mungkin begadang nonton bola, aduh selamat ya, pasti hari ini ngantuk banget rasanya. Tapi buat yang agak-agak skip sama pertandingan-pertandingan bola di Piala Dunia ya, jangan khawatir, karena kamu bisa lihat recapnya, bisa lihat highlightnya juga di rri.co.id, karena pasti lengkap banget di situ informasi seputar Piala Dunia 2026. Oke? Ya udah kalau gitu, sebelum kita masuk ke perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu ada 3 lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. Ada Dimansyah Laitupa dengan Agar Selama-Lamanya, Toh Pati dan Nadif Basalamah dengan Semusim, dan yang satu lagi ada Ivan Seventeen dengan Jangan Paksa Rindu. Oke teman Pro 2, langsung aja kita mulai chartnya Top 20 di minggu ini dari posisi paling bawah alias posisi 20, sekaligus merupakan new entry kita. Yang pertama ada lagu terbaru dari Samuel Cipta dengan judul Jagat Rasa. Ini kalau diartiin jagat rasa tuh kayak alam rasa gitu ya. Emang nyeritainnya tentang cinta sih. Jadi cinta itu adalah perasaan terbesar dari manusia. Penasaran mau denger lagunya? Yuk, ini dia di posisi 20. Number 20.

0: buat kamu yang penasaran, jadi Chance ini memang adalah grup vokal pria yang dulunya mungkin lebih dikenal dengan nama Unity. Jadi memang udah ganti nama karena mereka sempat vakum juga dan ada perubahan formasi. Tadinya tuh kalau gak salah bertujuh ya si Unity itu, dan sekarang tinggal berempat, tinggal Shandy, Fajri, Vicky, dan juga Zwitser. Jadi buat yang suka banget dulu sama Unity, ya kan, terus sempat agak sedih karena mereka vakum, tenang, mereka udah balik lagi dengan konsep dan juga format yang lebih baru pastinya. Oke, kita tinggalkan Unity dan sekarang beralih ke lagu yang menempati posisi 18 ya, sekaligus merupakan new entry kita yang ketiga. Ada Juicy Lucy dengan Gurun Hujan.
1: Number 18.

0: familiar sama lagu ini? Ya, memang ini adalah lagunya Sheila on Seven, ciptaannya Eros Chandra. Tapi memang aransemennya diubah ya, jadi lomba sihir banget gitu. Yang pastinya bisa menyihir kuping kamu jadi suka juga sama lagu ini, oke? Tapi kalau ngomongin soal seseorang yang jago bikin lagu yang pastinya disuka sama orang banyak ya, ini musisi yang satu ini udah jagoan banget. Siapa lagi kalau bukan Tohpati, yang kali ini kita bakal denger lagunya di posisi 16, kolaborasi barengan sama Fabio Asher dengan Cinta
1: Number Kita. 16.

0: Di posisi 15, naik 3 peringkat dari posisi 18 minggu lalu, itu dia Ariel dan juga Raisa dengan Senang Dengar Suaramu Lagi. Congrats ya buat Yaya aka Raisa yang kemarin baru aja menggelar konser di Senayan, Jakarta. Itu kemarin sempat ada postingan keriuhan, kehektikannya seorang Raisa, seorang Raisa ketika harus buru-buru ganti baju, touch up make up dan hairdo lagi, ya kan? Itu seru banget sih ngelihatnya. Tapi emang momen-momen backstage tuh seheboh itu ya. Kita mungkin kalau jadi penonton lihatnya indah-indah aja gitu kan. Tapi di belakang panggung, gila, mantep banget Raisa. Ditunggu ya, siapa tahu tahun depan bisa bikin konser tunggal lagi. Dan mungkin gak cuma di Jakarta aja, tapi di kota-kotanya teman Pro 2 juga nih di seluruh Indonesia. Oke, kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 14, kita mau dengerin Pamungkas teman Pro 2 dengan Berapa Kali Kita Saling Memaafkan, yang naik 6 peringkat.
1: Number 14.

0: sayang banget harus turun dari posisi 9 ke posisi 13 minggu ini. Cukup jauh ya turunnya. Kayaknya emang doanya harus lebih kencang lagi nih fans-fansnya Sal Priyadi supaya lagunya tetap bisa bertahan di chartnya top 20 atau malah naik lagi, ya kan? Kita tunggu aja progresnya minggu depan, oke? Kita lanjut sekarang ke posisi 12, ada Gloria Jessica dan juga Ade Govinda dengan Terbelah Jadi Dua.
1: Number 12.

0: Posisi 10 itu adalah kita buat menyenangkan dari Bernadia juga. Jadi kayak balap-balapan sama diri sendiri ya, Bernadia. Satu di posisi 11, satu lagi di posisi 10. Ya udah kita dengerin, ini dia kita buat menyenangkan.
1: Number 10.

0: Dari 1 sampai 10 aku bakal bilang 9,5. Suka banget teman Pro 2. Dan kemarin pas Sheila on 7 promo di Pro 2 Jakarta, aduh heboh banget deh. Sebelumnya udah sempat ke Pro 2 Jogja kan. Kira-kira Pro 2 mana lagi yang bakal didatengin sama yang bakal didatengin sama Sheila on 7? Mudah-mudahan bisa ke Pro 2 FM yang ada di kota kamu ya, biar bisa ketemu sama Duta, Eros, Adam ya kan. Bisa nonton Sheila on 7 dari jarak dekat. Ih, kemarin tuh rasanya kayak VVIP nonton performance-nya Sheila on 7. Keren banget. Tapi yang gak kalah keren adalah penampilannya penyanyi yang satu ini. Setiap live, setiap show itu pasti keren banget, gong banget. Siapa lagi kalau bukan Lyodra? Kita mau dengerin lagunya di posisi 8 dengan Teganya Kau.
1: Number 8.

0: trap. Tapi sayang banget turun dari posisi 4 ke posisi 7 ya. Kurang banyak kayaknya request ya, lebih banyak yang pakai lagunya di TikTok mungkin. Ayo dong request yang banyak biar lagunya naik terus. Tapi kalau ngomongin soal lagu yang juga banyak dibikin sama orang-orang ya, kontennya di sosial media, penyanyi yang satu ini juga lagunya sering banget viral di TikTok. Siapa lagi kalau bukan Nuka? Termasuk lagu yang berikut ini bakal kita dengerin. Ini dia Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya di posisi 6.
1: Number 6.

0: ya kan, rasanya kayak bisa nggak ya di Jakarta tuh slow living gitu? Nggak bisa. Tapi emang enak banget sih lagunya, dan kalau denger emang lagunya nih Farel Hilal banget, sesuai dengan personalitinya dia ya. Sukses buat Farel Hilal, mudah-mudahan nanti setelah keliling ada lagu yang judulnya mungkin Volume, ya kan, Sisi, apalagi jadi rumus matematika ya. Ya udahlah, kita tinggalkan Farel dan sekarang beralih ke Raim Laode yang lagunya bakal kita dengerin sebentar lagi di posisi 4. Ini dia, Ikro.
1: Number 4.

0: penasaran kan siapa lagu yang ada di posisi 1 Indonesia Top 20 National minggu ini? Sabar dulu karena aku mau ngajak kamu recap dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Samuel Cipta dengan Jagat Rasa, posisi 19 Change dengan LDR, posisi 18 Juicy Lucy Gurun Hujan. Posisi 17 Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi, posisi 16 Tohpati Fabio Asher dengan Cinta Kita, posisi 15 Ariel Raisa Senang Dengar Suaramu Lagi. Di posisi 14 ada Pamungkas, Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Posisi 13 ada Titik-Titik Di Ujung Doa dari Sal Priadi. Posisi 12 Terbelah Jadi Dua milik Gloria Jessica dan Ade Govinda. Di posisi 11 Bernadia Rabun Jauh. Posisi 10 Bernadia Lagi dengan Kita Buat Menyenangkan. Posisi 9 Sheila on 7 dengan Sederhana. Di posisi 8 Leodra Teganya Kau. Posisi 7 Enau featuring Ari Lesmana Sesi Potret. Posisi 6 Nuka Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya. Di posisi 5 ada Farel Hilal dengan Keliling. Posisi 4 Rai Melaude dengan Ikro. Posisi 3 Dia featuring Indah Kus Malu-Malu. NPD dengan Sempurnanya Aku ada di posisi runner-up kita untuk minggu ini. Kalau gitu langsung aja, ini dia juara 1 Kita Teman Pro 2. Ada Gea Indrawari dengan 1000 Kali.
1: Number 1.

hampir selesai ya, udah sampai di akhir perjalanan. Tapi sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih buat label yang udah support, buat NPD, Gea, Antinormal, Raim La Ode, Farel Hilal, His Record, Musica, UMI, Sheila On 7, Juni Record, My Music, Orang Pertunjukan, Mas Pam, Sony Music, Sunnyder, Emotion, Change, dan juga Hits Record. Ya, gak lupa aku mau ngucapin terima kasih juga pastinya buat teman Pro 2 yang udah selalu request lagu kesukaannya di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store ya. Yang pasti teman Pro 2, aku mau ngingetin juga untuk kamu yang suka banget sama bola dan ngikutin Piala Dunia, jangan lupa untuk terus update seputar pertandingan Piala Dunia 2026 di website RRI, rri.co.id. Oke, terima kasih untuk soundman kita Oza, dan yang pasti kita ketemu lagi di Indonesia Top 20 National berikutnya. Aku Desi Aldiana pamit, dan jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye!

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di minggu ini? Dan siapa yang harus cabut dari minggu ini, teman berdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu teman berdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada dua musisi yang harus cabut dari International Top 20 Nasional. Yang pertama ada Hunter X, teman berdua, dengan lagunya Golden. Dan juga ada Alex Warren, teman berdua, dengan Eternity. Waduh, padahal dua musisi itu juga sering banget menghiasi chart, tapi harus cabut dulu, bye-bye. Dan saatnya sekarang kita masuk ke chart, jamin to the chart, teman berdua, di peringkat ke-20 yang merupakan newcomers kita di minggu ini. This is Yenes Piro dengan The Visitors.
1: Number 20.

0: masih merupakan newcomers, ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 92 memasuki minggu keduanya, ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

0: before, no way.
1: Di peringkat ke-13 92 memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ketiganya, lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Risk It All.

0: Plus. Naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya, teman produk Ale Medicine Beer dengan Bittersweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, teman produk, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, teman produk, ada Sean Spiro dengan The Finseeders. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Deftones dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop That. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eilid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart nomor 2 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini, memasuki minggu ke-7-nya ada Bruno Mars lagi nomor 2 dengan I Just Might.
1: Number 8.

kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi Intershow Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saatnya kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13-nya yang jadi terlama di Intershow Top 20 nasional. Ada Taylor

0: peringkat ke-6, memasuki minggu ke-7nya ada Shane Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Offline.
1: Number 5.

0: Tadi minggu ini Teman Pro 2 di posisi kedua memasuki minggu ke-9-nya. Lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini Teman Pro 2, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 Teman Pro 2 ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where Is My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week, Teman Pro 2, ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

2 dengan lagu Folded yang di minggu sebelumnya menjadi runner up langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well, teman Pro 2, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elandi Krisandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi, dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk, dan juga pastinya untuk seluruh label. Jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu, teman Pro 2. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya, Mr. Oza. Saatnya gue Elandi Krisandaru melanjutkan weekend kali ini.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Lagu-lagu favorit kamu?
2: Kamu itu ya, sudah disekolahin dari kecil sampai sekarang. Berapa uang yang sudah mama habiskan buat besarin kamu? Dasar anak kurang ajar.
3: Gak usah ngelawan orang tua. Saya tuh gak minta buat jadi orang tua kamu.
4: Kamu tuh bodoh ya. Masa kayak gini aja harus dimarahin dulu biar ngerti. Jadi anak kok nyusahin terus.
5: Putus trauma keluargamu sekarang, sebelum traumamu merusak kehidupan anak cucumu.

Dari Jalan Brigjen Darsono Bypass Kota Cirebon, teman Pro 2, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Angga Ampuh hadir hari ini, sore ini ya. Dari siang loh nih Angga, teman Pro 2. Kalau bukan setia, apa coba namanya? Ya, kali ini sore cerianya barengan Angga Ampuh sampai dengan jam 6 aja, teman Pro 2. Nanti jam 6-nya dilanjut sama Adit. Jadi kita mulai ya, ada beberapa informasi yang udah Angga siapin soal pembatasan AI, teman Pro 2, buat anak-anak SD. Tapi di Norway ya, bukan di Indonesia, tenang. Terus juga ada rangkuman beberapa berita yang populer selama seminggu ini. Dan juga ada tips ngerawat panci buat anak-anak kosan. Ya kalau pancinya bocor, Angga punya tipsnya supaya panci kamu nggak langsung dibuang atau nggak di lem biru. Masih ada nggak sih yang pakai jokes lem biru? Lempar beli yang

Teman Pro 2, pemerintah Norwegia memberlakukan atau akan memberlakukan pembatasan ketat terhadap penggunaan teknologi kecerdasan buatan atau AI generatif di lingkungan pendidikan mulai tahun ajaran baru yang akan dimulai pada akhir Agustus 2026. Demi melaksanakan kebijakan ini, siswa sekolah dasar berusia 6 hingga 13 tahun pada dasarnya emang nggak diperbolehkan menggunakan AI kayak chatbot ataupun teknologi lainnya untuk kegiatan belajar. Sementara itu siswa tingkat menengah pertama usia 14-16 tahun hanya dapat memanfaatkan AI secara terbatas dan harus berada di bawah pengawasan guru. Ini sebenarnya setuju banget sih Angga teman Pro 2 ya. Maksudnya penggunaan AI di apa? Di tingkat atau di lingkungan pendidikan teman Pro 2 itu boleh, tapi harus ada rules-nya, harus ada aturannya kayak gimana. Ya kan, aplikasinya apa, yang boleh, yang gak boleh, buat SD, SMP, SMA, penggunaannya kayak gimana, terus apa ada ukurannya gitu loh, jangan cuman, oh boleh semua pakai AI gitu, nanti jadi apa jadi gak bisa ngukur bener-bener kemampuan si pelajar itu sendiri teman Pro 2. Itu sih kalau menurut Angga ya, kalau menurut kamu gimana coba, Angga pengen tahu.

teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

0: larangan dan pembatasan penggunaan AI di lingkungan pendidikan khusus buat para pelajar di Norwegia ini, teman Produa memang jatuhnya lebih ke apa ya, follow up gitu teman Produa, karena sebelumnya Norwegia juga ikut melarang penggunaan smartphone dan juga media sosial untuk anak-anak di sekolah. Jadi memang nggak main-main gitu, kayak kebijakannya tuh berkelanjutan gitu loh teman Produa. Maksudnya di-update dan benar-benar dikaji. Beda sama negara-negara yang nggak mengkaji setiap kebijakannya. Angga nggak bilang negara mana ya. Dan itu informasi yang Angga kutip dari medcom.id. Dan abis ini Angga akan bahas 3 berita populer teman Produa yang mungkin kamu sempat lewatin selama sepekan ini. Jadi jangan pindah frekuensi, masih barengan Angga Ampuh di Sore Ceria.
1: Sore Ceria.

0: Asik, gajian udah masuk nih. Mau beli apa ya? Siapa nih? Kok nomor gak dikenal? Halo?
1: Bang, Anda udah nunggak 2 bulan. Sekarang bayar utang Anda. Kami tunggu jam 12 hari ini.
0: Waduh, iya. Duh, siapa lagi sih ini? Halo?
2: Woi anjing, udah tanggal berapa ini? Bayar utang sekarang.
0: Aduh, tau gitu kemarin-kemarin gak usah pinjam online.
3: Gak mau kayak gitu kan? Awalnya enak sih, tapi akhirnya malah sering dapet teror dari debt collector. Mau pinjam, malah terancam. Yuk, mulai sekarang bijaklah dalam menggunakan pinjaman online.

Beberapa berita populer yang mungkin kamu lewatin selama sepekan ini teman Pro 2. Yang pertama, scroll media sosial terus ternyata bisa bikin minder. Jadi ketika seseorang terbiasa menghargai berbagai hal baik dalam hidupnya, perasaan iri dan gak puas akan lebih mudah dikendalikan. Sebaliknya, kalau udah terlalu fokus sama apa yang orang lain punya, bukan apa yang kita punya, itu bisa ngasih pemikiran bahwa apa yang kita punya tuh hari ini, saat ini tuh gak cukup, teman Pro 2. Terus juga, berita kedua yang mungkin kamu lewatin adalah libur sekolah anti bosan. Ada beberapa hal, khususnya staycation artistik yang bisa kamu pilih untuk jadi aktivitas, khususnya buat yang punya ponakan, punya adik, atau bahkan punya anak ya teman Pro 2. Dan yang terakhir adalah jangan pernah menganggap sepele sakit kepala kronis, karena bisa jadi itu adalah salah satu tanda dari penyakit yang lebih serius, yaitu tumor otak teman Pro 2. Karena tumor otak ini jadi salah satu penyakit yang paling sering menimbulkan kekhawatiran di masyarakat, karena gak sedikit orang menganggap semua tumor otak itu bersifat ganas dan susah gitu buat disembuhin. Padahal sebagian besar tumor otak tuh bersifat jinak dan bisa ditangani secara optimal kalau memang terdeteksi sejak dini. Nah, informasi-informasi atau berita-berita populer ini teman Pro 2 Angga rangkumin dari medcom.id. Dan kamu masih dengerin Suara Ceria barengan Angga Ampuh di 97,5 Pro 2 FM RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

0: Mbappe. Salam.
1: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Yeah, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Di balik keberhasilan Haiti lolos ke Piala Dunia 2026 untuk pertama kalinya sejak 1974, ada fakta unik soal pelatihnya, yakni Sebastien Migne. Sejak menangani timnas Haiti pada Maret 2024, Migne belum pernah datang sekalipun ke Haiti. Alasannya karena kondisi keamanan di Haiti yang sedang tidak stabil akibat konflik dan kekerasan geng. Sebagai gantinya, ia melatih tim dari luar negeri. Pelatihan dipindahkan ke Florida atau Republik Dominika. Komunikasi pun dilakukan lewat Zoom dan WhatsApp. Dan laga kandang dimainkan di tempat netral seperti Barbados atau Florida. Meski serba jarak jauh, Haiti tetap tampil solid di kualifikasi. Ini ngebuktiin kalau strategi dan komunikasi yang baik bisa mengatasi keterbatasan situasi.
4: Ngerti Bola.

0: Au revoir.
1: Teman Pro 2, siap-siap. Karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

0: api Haridar Relasi Bandung Surabaya.
1: Tiga pengendara sepeda motor tewas dalam tabrakan yang melibatkan kereta api, mobil, dan dua sepeda motor.
0: Kali ini ada sebuah truk box yang menghantam pintu perlintasan kereta api yang bahkan sudah tertutup.
2: Arti dari sebuah perjalanan bukan seberapa cepat kita sampai, melainkan keselamatan untuk kembali berkumpul bersama keluarga. Saat mendekati perlintasan sebidang kereta api, mari turunkan ego sejenak. Jika sirene sudah berbunyi atau palang mulai turun, itu adalah tanda mutlak untuk berhenti di belakang garis aman. Ingat, kereta api tidak bisa mengerem mendadak. Menunggu beberapa menit jauh lebih bijaksana daripada kehilangan momen berharga bersama orang-orang tercinta di rumah. Tetap fokus, patuhi rambu, dan utamakan keselamatan.

97,5 Pro 2 FM RRI Cirebon, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Angga ampuhnya pamit dari Sore Ceria untuk edisi hari ini. Selanjutnya Sore Cerianya akan ditemani oleh Adit ya, sampai dengan jam 7 teman Pro 2. Jadi Angga ampuhnya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.

Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stephanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

97,5 Pro 2 FM RRI Cirebon, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, terjadi pergantian pemain di masa-masa injury time sore ceria ya teman Pro 2. Ada Adit nemenin kamu sampai dengan pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti tentunya. Sekaligus nanti lanjut ketemu lagi di Jaga Malam ya teman Pro 2. Hari ini edisi 21 Juni 2026 tentunya dengan informasi dan juga lagu-lagu yang bakal nemenin kamu di malam Senin ya teman Pro 2. So stay tune terus di 97,5 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, siap-siap, karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat,

Teman Pro 2, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Majalengka mengeluarkan peringatan dini adanya bencana El Nino Godzilla. Apa nih? Apakah ada monster Godzilla? Bukan ya, Teman Pro 2. Ini adalah sebuah kekeringan, Teman Pro 2, bencana kekeringan yang diprediksi akan dimulai dari bulan Juni hingga September 2026. BPD juga mengantisipasi dua hal, yakni adanya kebakaran hutan dan juga lahan serta kekurangan air bersih yang kerap melanda sejumlah wilayah dengan kebutuhan air 1 juta liter, Teman Pro 2. Nah, ini Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Majalengka Agus Tamin juga menghimbau ya, kalau untuk mengantisipasi El Nino Godzilla, pihaknya menerbitkan surat siaga bencana yang ditandatangani Bupati Majalengka, termasuk langkah antisipasi yang mesti dilakukan, Teman Pro 2. Berdasarkan pengalaman 2 tahun kebelakang, El Nino sendiri ini mengakibatkan beberapa kebakaran di titik lereng gunung yang berdekatan dengan Gunung Ciremai. Dan juga hampir semuanya berada di wilayah Majalengka nih, Teman Pro 2. Sedangkan ancaman yang kedua adalah adanya berdasarkan data ya, ini 20 desa yang mengalami kesulitan air karena ada di wilayah desa yang airnya mengering, Teman Pro 2. Ini dari data PDAM ya. Nah, makanya ini udah ada peringatannya, Teman Pro 2, khususnya buat kamu yang ada di Majalengka ya, bahwasanya nanti sepanjang Juni sampai September akan ada kemarau yang bisa disebut sebagai El Nino Godzilla, dan kamu mesti antisipasi dari sekarang. Mungkin yang punya toren ya, nanti diisi torennya dengan suplai air, Teman Pro 2. Juga jaga kondisi, terutama karena di kemarau gini ya biasanya nih rawan, Teman Pro 2, terutama dengan masalah-masalah yang berkaitan dengan kerongkongan gitu. Makanya banyak hidrasi ya, minum mineral, biar ketika nanti El Nino Godzilla ini melanda, Teman Pro 2, kamu udah siap dan juga tentunya punya cara antisipasinya seperti yang disampaikan oleh BPBD Majalengka.

0: Mbappe.
1: Ah, gimana sih jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Ye, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Siapa pemain tertua di Piala Dunia? Kalau kamu jawab kiper Mesir Essam El Hadary, kamu benar banget. Dia main di usia 45 tahun pas Piala Dunia 2018. Tapi tahu nggak apa rekor yang paling sulit dipecahin sampai sekarang? Ada nama Hakan Şükür dari Turki. Di tahun 2002, dia cuma butuh waktu 11 detik buat cetak gol ke gawang Korea Selatan. 11 detik sobat! Bahkan belum sempat kita bikin kopi, bola udah masuk ke gawang. Terus ada lagi nih, rekor kartu merah tercepat yang dipegang sama Jose Batista dari Uruguay tahun 1980. Baru main 56 detik, udah disuruh mandi duluan sama wasit karena pelanggaran keras. Dari yang paling tua sampai yang paling gesit, Piala Dunia memang selalu punya rekor-rekor yang unik.

satu pohon di rumah kita. Lestarikan pohon, selamatkan bumi.

97,5 Pro 2 FM RRI Cirebon, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Setelah ini kita akan bergabung barengan Pro 2 FM Jakarta di Indonesia Pro Indie ya. Kamu bakal dengerin lagu-lagu yang mungkin gak secara mainstream ya kamu dengarkan setiap hari, teman Pro 2. Tapi ini lagu-lagu karya teman-teman kita ya di seluruh Indonesia yang bisa dibilang band-band indie, teman Pro 2 ya. Lagu-lagu yang akan nemenin kamu di malam Senin ini, di 21 Juni 2026 ya, tentunya hanya di Indonesia Pro Indie.

0: Gocit, ini dia Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Info pertama, dalam rangka perayaan Hari Musik Dunia 2026, PT MRT Jakarta memfasilitasi acara Fête de la Musique di stasiun MRT Bundaran HI. Salah satu kegiatan yang menarik perhatian adalah program We Sing Your Story, di mana musisi Ada Maulana dan Don Tatmojo dari komunitas Ear House menciptakan lagu secara spontan berdasarkan curhatan isi para pelintas stasiun.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya, Dewan Kerajinan Nasional Daerah atau Dekranasda Jakarta Utara memberikan potongan hingga 80% dalam Festival Jakarta Great Sale 2026 yang berlangsung di Mall Arta Gading mulai 19 Juni hingga 19 Juli mendatang. Program ini menjadi bagian dari perayaan hari ulang tahun ke-499 Kota Jakarta, sekaligus upaya mendorong perekonomian dan kecintaan masyarakat terhadap produk lokal.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya, Festival Kuliner Malam yang digelar pemerintah Kota Jakarta Barat di kawasan Pecinan Glodok, Taman Sari mendapatkan sambutan meriah dari masyarakat. Puluhan pelaku UMKM menjajakan aneka kuliner, sementara panggung hiburan penampil Abang None Jakarta Barat, grup musik dan pertunjukan budaya lokal, dan juga Wali Kota Jakarta Barat, Lin Mutmainah, menegaskan bahwa kegiatan ini bertujuan mendukung UMKM sebagai penggerak ekonomi rakyat.
1: Info Pro 2.
0: Itu dia Info Pro 2 kali ini, kita lanjut ke Indonesia Pro Indie.

Indonesia Pro Indie, ketemu lagi bersama Kangga malam hari ini yang bakal nemenin sampai 1 jam ke depan barengan sama lagu-lagu indie yang udah kamu kirim tentunya di Pro 2 FM kota kamu, dan bakalan kita puterin pokoknya sampai 1 jam ke depan ya. Dan nanti bakal ada banyak sekali tips-tips tentunya buat membuat karya original dan lain-lain. Kayaknya hari ini juga bakalan gue ceritain tentang promosi digital yang efektif kayak gimana. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Indonesia Pro Indie.

Masih di Indonesia Pro Indie bareng sama Kangga di sini. Di era digital saat seperti sekarang, siapapun bisa buat konten. Tapi yang membedakan seorang kreator dengan yang lain adalah originalitas. Walaupun banyaknya gempuran AI, tapi yang namanya karya original bukan berarti harus menciptakan sesuatu yang belum pernah ada di dunia, tapi menghadirkan sudut pandang, pengalaman, atau gaya yang khas dari kita sendiri. Kita bisa bikin karya original, kita bisa bangun identitas, dan orang bakal ngenalin cara kita nulis, bernyanyi, bikin video, atau menyampaikan pesan. Dan inilah yang nantinya akan menjadi personal branding yang kuat untuk kita. Selain itu juga, karya original memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi karena dapat dilindungi oleh hak cipta, dapat dimonetasi, dan juga dikembangkan menjadi berbagai produk turunan. Jadi sebelum ikutan tren, tanyain dulu sama diri sendiri apa cerita yang pengen lo sampaikan, karena karya terbaik lahir dari keunikan diri sendiri.

Di salah satu cara menemukan ide karya yang original adalah bagaimana gimana itu kita bisa dengan mudahnya mencari ide. Banyak orang yang kesulitan mencari ide, padahal ide-ide ada itu sebenarnya ada di sekitar kita gitu ya, mulai dari pengalaman pribadi, hobi, lingkungan sekitar, atau masalah yang sering ditemuin sehari-hari. Misalnya seorang musisi itu bisa nulis lagu berdasarkan pengalaman hidup, atau juga kreator video bisa bikin konten tentang aktivitas unik di daerahnya, atau mungkin aktivitas sehari-hari gitu ya. Bahkan kayak mulai dari mencuci, benerin handphone, itu juga banyak kadang-kadang akhirnya jadi sesuatu yang bikin orang tuh tertarik gitu. Jadi bisa gunakan metode sederhana seperti amati gitu ya, lalu dikembangkan. Biasanya nulis ide di ponsel dulu atau buku notes gitu. Jangan pernah takut kalau misalnya ide terasa sederhana, yang penting adalah bagaimana ide tersebut dikemas dengan cara yang unik dan juga menarik.

Masih di Indonesia Pro Indie dan kita masih ngebahas banyak sekali bagaimana caranya kita mengubah karya itu bisa menjadi konten digital. Setelah punya karya, langkah berikutnya adalah mengubahnya menjadi konten yang mudah dibagikan di platform digital. Kalau cuma jadi musik doang tapi gak bisa dikemas supaya bisa dinikmati banyak orang akan susah juga. Satu karya itu bisa jadi banyak konten, lagu dipecah menjadi video teaser, video lirik, cerita dibalik penciptaan lagu, sampai cuplikan untuk media sosial. Sekarang formatnya juga banyak, bisa video vertikal buat TikTok Reels, horizontal untuk YouTube, atau gambar-gambar yang hanya karosel dan dikasih lirik gitu ya, atau juga quote-quote menarik supaya

Masih di Indonesia Pro Indie, salah satu strategi promosi digital yang efektif adalah bukan sekedar mengunggah konten lalu menunggu viral, tapi dibutuhkan strategi yang konsisten. Mulai dengan menentukan siapa sih target audiens kita, siapa yang menikmati karya kita, setelah itu pilih platform yang paling sesuai. Pasti TikTok beda sama Facebook, Facebook beda sama Instagram. Jadi buat kalender konten itu dan juga bisa mengunggah secara rutin, kamu bisa gunakan judul yang menarik, hashtag yang relevan, serta ajakan berinteraksi seperti pertanyaan atau polling. Jangan lupa berkolaborasi dengan kreator lain, kolaborasi dapat memperluas jangkauan audiens secara signifikan. Yang paling penting

Masih di Indonesia Pro Hindi. Kita lagi bahas banyak ya soal membuat karya, membuat konten, bahkan membuat karya menjadi personal brand. Karena setiap karya yang kita buat adalah investasi untuk membangun personal brand. Karena personal brand juga persepsi yang terbentuk di benak publik tentang siapa kita dan apa yang lagi kita perjuangin. Karena itu konsistensi itu sangat penting. Kamu bisa gunain ciri khas dari gaya visual, pesan, dan nilai yang selaras di setiap platform. Tunjukin juga skill kamu, karakter, dan juga kalau memang fokus sama musik, kamu bisa tampilin perjalanan bermusik. Jadi orang tahu, oh dia arah musiknya sebenarnya kemana sih. Dan ingat, orang tidak hanya mengikuti karya, tapi juga mengikuti sosok di balik karya. Gak berasa udah hampir 1 jam nemenin teman Pro 2 di Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi minggu depan ya. Jangan lupa kirimin karya-karya kamu di MD Pro 2 FM kota kamu, biar nanti bisa diputar juga di seluruh Indonesia di Indonesia Pro Indie. Angga pamit, bye-bye.

97,5 Pro 2 FM RRI Cirebon, teman terbaik kamu. Balik lagi barengan sama Adi, teman Pro 2. Dan kali ini kita ketemu di Jaga Malam ya. Sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Nanti Adit bakal nemenin kamu. So kita mulai Jaga Malam hari dengan You Need to Calm Down from Taylor Swift. And check this out.

Teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

Dari panggung Piala Dunia, teman Pro 2, ada tiga negara yang harus angkat koper lebih dulu ya, teman Pro 2. Ini secara resmi ya, secara matematika, poinnya udah nggak bisa ngejar lagi ya, teman Pro 2. Bahkan sudah dipastikan dibilang gugur ya di pertandingan kedua nih, teman Pro 2. Ini ada Tunisia, teman Pro 2. Jadi tim pertama, bukan tim pertama ya. Jadi tim yang dengan hasil kekalahan lewat 4 gol yang dilesakan Jepang ya ke gawang Tunisia, teman Pro 2. Ini mengirim Tunisia harus angkat koper lebih dulu karena sebelumnya juga harus menelan kekalahan 5-1 dari Swedia ya, teman Pro 2. Kemenangan ini membuat Jepang berada di peringkat 2 klasemen, sementara Tunisia sudah tak bisa mungkin melangkah lebih jauh lagi ya, walaupun memang masih ada satu laga terakhir, laga pamungkas, namun secara perhitungan Tunisia akan kalah head to head dengan Swedia dan juga Jepang. Tunisia sendiri menyusul dua negara lainnya yang sudah lebih dulu gugur dari Piala Dunia, ada Haiti dan juga Turki, teman Pro 2. Seluruhnya ya, ataupun Haiti dan Turki ini tumbang dalam dua laga beruntun di grup masing-masing. Turki kalah dari Australia dan juga Paraguay di grup D, sementara Haiti tumbang lawan Skotlandia dan juga Brasil. Artinya, teman Pro 2, ini ada

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Mbappe. Salam.
1: Ah, gimana sih jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Yeah, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Sobat Bola tahu nggak sih kalau trofi Piala Dunia yang asli itu nggak boleh dibawa pulang selamanya? Sejak tahun 1974, FIFA punya aturan ketat pemenang cuma dapat replika berlapis emas. Sementara yang asli balik lagi ke markas FIFA di Swiss. Tapi nih yang paling epic itu sejarah trofi pertama Hulle Rime. Sebelum hilang selamanya di Brazil, trofi ini pernah disembunyikan di bawah tempat tidur. Pas Perang Dunia Kedua, wakil presiden FIFA asal Italia, Ottorino Barassi, diam-diam mengambil trofi itu dari bank dan naruh di dalam kotak sepatu di bawah kasurnya supaya nggak diambil sama tentara. Bayangin, simbol supremasi sepak bola dunia cuma dijadiin debu di bawah tempat tidur.

Prodo masih juga barengan sama Adit ya tentunya, dan juga masih ngebahas seputar pesta bola dunia teman Prodo atau FIFA World Cup ya. Teman Prodo, ada timnas Jepang nih yang menunjukkan ya kalau 20 tahun lalu kita mungkin lagi bersantai di rumah sambil nonton Kapten Tsubasa teman Prodo. Dan saat ini ya di 2026 kita bisa menyaksikan secara langsung the real timnas Jepang ya, Kapten Tsubasa dan kawan-kawan yang tampil di panggung Piala Dunia teman Prodo. Jepang berhasil memulangkan Tunisia dengan skor 4-0 dalam pertandingan grup F di Stadion Monterrey di Meksiko teman Prodo pada hari Minggu 21 Juni siang waktu Indonesia Barat, di mana 4 gol Jepang dicetak oleh Daichi Kamada pada menit ke-4, kemudian Ayase Ueda pada menit ke-31 dan juga 83, lalu ada gol dari Junya Ito pada menit ke-69. Dengan hasil ini Tunisia sendiri tersingkir dari Piala Dunia usai mengalami 2 kekalahan beruntun di fase grup ya teman Prodo. Nah, ini juga pertanda kebangkitan sepak bola Asia ya. Yang kembali lagi lewat Jepang menunjukkan bahwa Jepang udah bukan lagi dianggap sebagai kuda hitam teman Prodo, tapi bisa jadi salah satu tim unggulan ya, atau yang dijagokan di Pildun edisi kali ini di tahun 2026 nih teman Prodo. Nah, siapa di antara kamu teman Prodo yang jagoin timnas Jepang teman Prodo? Kalau kamu lihat timnas Jepang vibes-nya ini vibes Kapten Tsubasa atau Blue Lock Academy teman Prodo. Tapi apapun itu ya, anime memang enggak bisa dipisahkan dari Jepang, dan anime sepak bola yang katanya sih ini menginspirasi anak-anak di Jepang cinta terhadap sepak bola sehingga terlihat ya. 20 tahun lalu kita saksikan Kapten Tsubasa, sekarang 20 tahun selanjutnya yang ditunggu ya, dari 2006 sekarang 2026, inilah timnas Jepang teman Prodo.

Every Summer Time from Niki Teman Pro 2 ya. Dan kita lanjut ngobrolin seputar Piala Dunia nih Teman Pro 2. Ada penyerang timnas Jerman, Dennis Undaf Teman Pro 2, yang menyamai total gol Lionel Messi serta Jonathan David di Piala Dunia kali ini ya Teman Pro 2. Dan penyerang Stuttgart itu mencetak gol ketiganya pada pertandingan versus Pantai Gading Teman Pro 2, di mana gol dari Undaf sendiri menjadikannya pahlawan kemenangan Jerman ya di laga kedua grup E di Stadion Toronto nih. Masuk menit ke-60, Undaf sendiri memberikan dampak signifikan atas permainan Jerman melalui dua golnya di menit ke-68 dan 90+4 ya Teman Pro 2. Yang tentunya membawa pasukan Julian Nagelsmann kembali ke keadaan berhasil gitu setelah sempat tertinggal gol di babak pertama dari Frank Kessie pada menit ke-30. 3 gol Undaf Teman Pro 2 membuatnya memuncaki daftar pencetak gol terbanyak Piala Dunia 2026 dengan 3 gol. Sama dengan jumlah gol yang dicetak oleh Messi dan juga David yang tentunya sama-sama membukukan hat-trick ya Teman Pro 2. Selain 3 gol, penampilan gemilang Undaf juga ini bisa dibilang konsisten ya, karena di pertandingan pertama Undaf sendiri memberikan 2 assist dalam kemenangan 7-1 atas Curacao. Dan ini juga merupakan gol ke-9-nya dan assist ke-4-nya dalam 11 penampilannya untuk Jerman sejak debut di Maret 2024 di usia 27 tahun 8 bulan 4 hari Teman Pro 2. Sementara itu di laga lainnya ada 3 penggawa Belanda yaitu Brian Brobby, Cody Gakpo dan Crescencio Summerpil yang ikut meramaikan daftar pencetak gol setelah mereka mencetak 2 gol sejauh ini Teman Pro 2. Ada juga Daichi Kamada dan Ayase Ueda yang juga membintangi kemenangan Samurai Biru Teman Pro 2. Dan di pertandingan Jepang ini juga Kamada mencetak gol pembuka serta menambah koleksi golnya dari laga perdana dan saat ini mengoleksi 2 gol. Penyerang asal Feyenoord itu juga mencetak 1 assist serta mencatatkan namanya ya di perburuan top skor di pesta bola ataupun Piala Dunia edisi 2026 kali ini Teman Pro 2. Dan kamunya masih di sini bareng sama Adi tentunya hanya di Jaga Malam alias Jangan Galau Malam-Malam. I'm at a party, I don't wanna be at. And I don't ever wear a suit and tie, yeah. Wondering if I can sneak out the back. Nobody's even looking me in my eyes. Then you take my hand, finish my drink, say shall we dance? Hell yeah. You know I love you, did I ever tell you? You make it better like

ini. Kabar kerennya lagi, Azteca bakal nyetak rekor sebagai stadion pertama yang pernah gelar 3 edisi Piala Dunia. Mulai dari tahun 1970, 1986, sampai sekarang ini tahun 2026. Stadion ini punya kapasitas yang gede banget, yaitu lebih dari 87.000 penonton. Bahkan Stadion Azteca dipoles total biar makin modern dan sesuai standar FIFA, terutama buat fasilitas para pemainnya. Gak cuma soal sejarahnya aja, Stadion Azteca itu terkenal banget sama atmosfernya yang luar biasa. Desain tribunnya dibikin tegak banget, jadi kita bisa dapat pandangan luas ke lapangan tanpa penghalang. Baliknya panggung dunia ke Stadion Azteca ini seolah jadi bukti kalau gairah sepak bola dunia bakal terus hidup dari generasi ke generasi. Ngerti Bola.

Teman Pro 2, siap-siap, karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

0: totalnya Rp143.500 ya kak.
1: Oke okay, oke.
2: Okay. Bayarnya pakai QRIS bisa?
3: QRIS bukan QRIS.
4: Hah emang iya bukannya QRIS?
3: Belum tahu ya.
5: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Ada pertandingan yang sesaat lagi akan segera kick off ya teman Pro 2, yaitu timnas Spanyol yang akan mencoba mendapatkan poin perdana ya. 3 poin perdana maksudnya. Saat berhadapan dengan Arab Saudi di laga kedua grup H, teman Pro 2 yang mana ini akan dimainkan hari ini atau beberapa menit lagi ya teman Pro 2. 23.00 waktu Indonesia Barat di Atlanta, Amerika Serikat teman Pro 2. Timnas Spanyol sendiri harus mendapatkan poin penuh saat melawan Arab Saudi ya, demi bisa membuka jalan menuju babak 32 besar Piala Dunia 2026. Karena sebelumnya hasil mengejutkan didapat oleh Spanyol teman Pro 2, La Furia Roja harus ditahan Tanjung Verde di laga perdananya teman Pro 2. Bahkan penjaga gawang Tanjung Verde, si Fojinya sendiri ini mendadak viral karena mampu menahan setiap serangan dari Spanyol dan mendapatkan jutaan follower setelah pertandingan teman Pro 2. Untuk saat ini Spanyol sendiri ada di posisi ketiga grup H karena belum mencetak gol ya teman Pro 2. Kritik pun sempat mendera timnas Spanyol, terutama pada gelandang Spanyol Rodri yang disebut tampil buruk kala menghadapi Tanjung Verde teman Pro 2. Nah, akan seperti apakah pertandingan hari ini teman Pro 2? Apakah Spanyol bisa merebut 3 poin pertamanya ya, ataukah harus kembali tertahan, atau malah Arab Saudi nih yang bisa memberikan kejutan kembali ya dan mengalahkan Spanyol teman Pro 2. Kita tunggu aja hasilnya seperti apa ya. Dan teman Pro 2, kamu masih di sini sama Adit di Jaga Malam alias Jangan Galau Malam-malam.

0: Mbappe. Salam.
1: Ah, gimana sih jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Ye, ngertilah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Piala Dunia 2026 bakal seru banget nih. Karena edisi ini untuk pertama kalinya diikuti oleh 48 negara. Dan salah satu debutan paling menarik adalah Timnas Curacao. Nah, yang bikin makin relate, Timnas Curacao ternyata pernah melawan Timnas Indonesia di FIFA Matchday tahun 2022. Dan mereka juga pernah dilatih oleh Patrick Kluivert. Jadi bukan tim yang asing ya untuk fans di Indonesia. Perjalanan mereka nggak mudah dan bisa dibilang perjalanan yang panjang. Curacao memulai dari era masih menggunakan nama Antillen Belanda. Baru resmi jadi Curacao dan gabung FIFA di tahun 2011. Dan akhirnya sekarang berhasil lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya. Di kualifikasi Piala Dunia 2026, mereka nggak terkalahkan di ronde terakhir. Dan akhirnya bisa lolos ke Piala Dunia. Bahkan, di momen penentuan, mereka ditangani oleh pelatih sementara yaitu Dean Gore. Walaupun sebagai debutan, Timnas Curacao nggak bisa diremehin. Ada nama-nama beken yang pernah main di Liga Top Eropa, seperti Tahit Chong dan Furnon Anita. Jadi jangan kaget kalau tim ini akan jadi kuda hitam di Piala Dunia 2026.

Selain Spanyol yang akan bertanding melawan Arab Saudi, teman Pro 2 ya, edisi hari ini Minggu 21 Juni 2026. Kalau di Indonesia sebenarnya udah lewat ke tanggal 22 ya, tapi di Amerikanya masih tanggal 21 teman Pro 2, karena ada 4 pertandingan yang digelar. Berikut Adit share jadwalnya ke kamu ya teman Pro 2, sekaligus jam tayang di Indonesianya. Adit pakai waktu Indonesia Barat ya teman Pro 2. Ada Spanyol versus Arab Saudi yang sebentar lagi akan kick off teman Pro 2 pukul 23 waktu Indonesia Barat. Kemudian disusul di jam 2 dini hari waktu Indonesia Barat ada pertandingan Belgia versus Iran. Kemudian di pagi harinya, di subuh ya teman Pro 2, jam 5 ada Uruguay versus Tanjung Verde nih di jam 5 pagi. Kemudian di jam 8 paginya nih teman Pro 2 ada Selandia Baru melawan Mesir. Nah, jadi itulah tadi ya teman Pro 2. Beberapa negara yang akan melanjutkan laga keduanya ini yang mempertemukan negara-negara dari grup G dan juga grup H di FIFA World Cup 2026 ya teman Pro 2. Dan semoga tim-tim jagoan kamu ya yang kamu unggulkan bisa memetik kemenangan di lanjutan grup G dan juga grup H matchday kedua ini.

Teman Pro 2, siap-siap, karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: 7,5 Pro 2 FM RRI Cirebon, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 udah mau pukul 11 malam ya, artinya Adit harus pamit dulu teman Pro 2. Tapi nanti jam 23 sampai dengan 23.59 akan ada lagu-lagu yang nemenin kamu menjelang tidurmu teman Pro 2. Adit mengucapin makasih buat kamu yang udah dengerin dan juga nemenin di Jaga Malam Edisi hari ini. Kita ketemu lagi di program-program selanjutnya. Bye-bye, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

0: Mbappe. Salam.
1: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Ye, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Pemain muda pembela timnas Spanyol, Lamine Yamal, sedang menjadi buah bibir nih menjelang Piala Dunia 2026. Bocah ajaib kelahiran Mataro ini sudah memecahkan banyak rekor bareng Barcelona dan timnas Spanyol. Mulai dari debutan termuda di usia 15 tahun, sampai jadi pencetak gol termuda di La Liga. Gaya mainnya yang jago dribbling bikin banyak orang langsung teringat sama sosok Lionel Messi. Uniknya, ternyata ada cerita menarik antara Yamal dan Messi. Foto lama Yamal waktu bayi yang lagi dimandiin Messi sempat viral setelah diunggah ayahnya dengan caption awal dari dua legenda. Foto itu diambil buat proyek amal dan siapa sangka bayi yang dimandikan Messi itu sekarang sudah jadi bintang besar yang siap bersaing di level tertinggi. Kalau Spanyol dan Argentina sama-sama melaju jauh di Piala Dunia 2026, kita bakal melihat momen bersejarah di mana sang mentor dan bayi yang dulu dimandikannya berduel memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Saudara pendengar, dengan ini berakhirlah siaran kami sepanjang hari ini, Minggu tanggal 21 Juni tahun 2026. Melalui frekuensi FM 97,5 MHz, akhir kata kami yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat dan kita berjumpa lagi esok pada waktu dan frekuensi yang sama. Terimalah salam nasional kita, sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon, Program 2.

0: meninjau perkembangan program ketahanan pangan di Pulau Nusa Kambangan untuk mendukung swasembada pangan nasional. Laporan yang disampaikan Reni Tania.
1: Pada tanya ada urusan apa Komisi 4 ke Nusa Kambangan kan? Jadi tentu ada kaitan.
2: Ketua Komisi 4 DPR RI Siti Hediati Heriadi atau Titik Soeharto bersama Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan Agus Andrianto meninjau program ketahanan pangan yang dikembangkan di kawasan Lembaga Permasyarakatan Nusa Kambangan, Kabupaten Cilacap pada Sabtu kemarin. Titik Soeharto mengapresiasi transformasi kawasan permasyarakatan Nusa Kambangan yang kini berkembang menjadi sentra ketahanan pangan sekaligus pusat pembinaan kemandirian warga binaan. Dalam kunjungan yang berlangsung sejak pagi hingga menjelang sore tersebut, rombongan melihat lahan yang sebelumnya tidak produktif kini telah disulap menjadi area pertanian, peternakan, perikanan, hingga

kawasan produktif. Selain mendukung ketahanan pangan, program ini juga menjadi bagian dari pembinaan agar warga binaan memiliki keterampilan dan pengalaman kerja sebelum bebas.

ini, Nusa Kambangan telah memanfaatkan sekitar 135 hektar lahan produktif dan melibatkan ratusan warga binaan dalam berbagai sektor usaha, mulai dari pertanian, peternakan, perikanan, konveksi, pengolahan sampah, hingga budidaya udang dan sidat. Melalui program tersebut, Nusa Kambangan kini tidak hanya dikenal sebagai kawasan permasyarakatan, tetapi juga berkembang menjadi pusat ketahanan pangan, pelatihan kerja, dan pemberdayaan warga binaan yang mendukung program swasembada pangan pemerintah. Dari Cilacap, Renitania, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pro 3 RRI dimanapun Anda berada dan juga Pro 1 di seluruh Indonesia. Sesaat lagi kita akan saksikan dan dengarkan bersama jalannya pertandingan babak kedua Spanyol menghadapi Arab Saudi. Dan terlihat para pemain juga sudah berkumpul di lapangan. Jika akan segera dimulai, untuk itu saya serahkan kembali kepada Bung Indra dan Bung Tomo. Dan tentu saja ada komentator Bung Taufani. Silakan, rekan-rekan.
1: Ya, terima kasih Bung Sabil dan pendengar dimanapun Anda berada. Sejumlah pergantian pemain nampaknya dilakukan oleh kedua tim, baik Spanyol dan juga Arab Saudi. Bagaimana tadi Jeremy Pino dan juga nomor punggung 7 Ferran Torres masuk menggantikan Lamine Yamal dan juga Ozabal tadi, dan juga bagaimana Abdullah Alhamdan dan juga Muhammad Kano masuk di babak yang kedua ini bagi Arab Saudi. Dua pergantian pemain dari kedua tim di awal babak yang kedua ini. Tentu ini menjadi strategi yang baru diterapkan oleh kedua pelatih, baik dari Luis de la Fuente dan juga Georgios Donis, sebelum kick off babak yang kedua dilakukan oleh Arab Saudi. Dilakukan oleh Salim nampaknya di dekat lingkaran tengah, siap-siap menunggu arahan kepada wasit. Pemimpin jalannya pertandingan sudah dilakukan kick off babak yang kedua ini. Lebar ke sisi kanan tadi, bagaimana pemain Arab Saudi Abdullah Al-Amri sodorkan saja kepada Ali Lajami, melebar ke sisi kepada Hasan Al-Kombakti bersama dengan Motet tadi, dapat tekanan dari pemain Spanyol di sisi kanan. Oh, terjatuh tadi, bagaimana upaya pemain Spanyol. Di sisi kiri pertahanan dari Arab Saudi lempar ke dalam, dapat oleh Poro, mundur ke belakang pada pemain nomor 22. Dan juga dia menguasai bola, ada Rodri mundur sedikit kembali kepada Kubarsi, mundurkan kepada Dani Olmo, masih memainkan bola. Ada Laporte, lingkaran tengah, kembalikan lagi kepada Kubarsi, lebar ke sisi kanan, coba mencari nampaknya nomor punggung 11 tadi yang baru masuk. Ya, bahaya, dipapet, dicuri tadi oleh pemain dari Arab Saudi, masuk di sektor sebelah kanan pertahanan dari Spanyol, berbahaya kini. Namun sebuah pelanggaran nampaknya tadi terjadi. Sudah dalam posisi offside kah tadi, bagaimana umpan terobosan yang diterapkan Arab Saudi di sisi kiri lini serangnya, menghasilkan tendangan bebas saja bagi Spanyol. Bola kini dikasih oleh Kubarsi, sodorkan saja kepada Laporte yang tenang menguasai bola. Laporte masih di daerah pertahanan Spanyol, kembali sodorkan ke kanan kepada Kubarsi, lebar ke sisi kanan kepada Poro, lebar ke sisi dari Olmo, ada lagi Rodri, sodorkan ke depan kepada Pedri, mencari Kuporea di sekos sebelah kiri, kembalikan lagi kepada Pedri, menatap ke depan Pedri, siapakah yang berikan tadi. Ada juga Ferran Torres yang mencoba mencari ruang tadi. Mari ada Olmo, lebar ke sisi kanan, sektor lini serang dari Spanyol, adakan ke tengah kembali. Ada Laporte, melebar kepada Alex Baena di sektor sebelah kiri lini serang Spanyol, sebelah kanan pertahanan dari Arab Saudi. Datang lagi Pedri, masih Pedri menguasai bola, di tengah lagi, kirimkan bola ke depan, ke sisi kanan, kirimkan langsung ke kotak penalti. Oh, berhasil diamankan saja tadi upaya dari Spanyol, berhasil dipotong atau dikeluarkan saja bola oleh Saud Abdul Hamid, hasilkan tendangan penjuru pertama kini bagi Spanyol di awal babak yang kedua ini. Kita nantikan, ada Ferran Torres juga yang sudah berada di depan gawang, sambut, ada juga Rodri maju ke depan bersama sejumlah pemain Spanyol lainnya. Siap-siap akan dilakukan oleh Alex Baena, namun masih harus diatur kembali, sebuah dorongan-dorongan yang masih terjadi dari kedua pemain, kedua ada tim. Alex Baena mengambil ancang-ancang, memberikan arahan dengan tangan kanannya. Alex Baena sudah dilakukan kaki kanan, mencoba disundul, datang lagi Kukurea, dapat tendangan, gol! Luar biasa tadi, bagaimana tendangan setengah poli yang dilakukan oleh Kukurea mampu menjebol gawang Saudi kini setelah sempat memang menyentuh terhenti, namun bola tetap bergulir ke dalam gawang yang dikawal oleh Mohamed Al Owais, pemain berambut gondrong ini. Marco Correa dengan kaki kirinya tadi mampu menceploskan gawang atau bola, sempat menyentuh juga bagaimana pemain bertahan nampaknya, satu pemain dari Arab Saudi, dan akhirnya bergulir ke dalam gawang Mohamed Al Owais. Bagaimana Bung Taufan nih melihat proses ini ya, gol, kesalahan-kesalahan yang dilakukan pertahanan dari Arab Saudi nih?
2: Ya, sebenarnya Arab Saudi memulai pertandingan babak kedua dengan cukup baik, melakukan tekanan, membuat timnas Spanyol tidak bisa bergerak leluasa, tapi bola mati gagal diantisipasi. Marco Correa kita lihat berdiri bebas sehingga dia bisa melepaskan tembakan terlepas dari ada salah antisipasi, sehingga gol sempat bola menyentuh Hasan Tambakti yang akhirnya tercatat sebagai gol bunuh diri.
1: Ya, Hasan Tambakti ya, sempat menyentuh punggung tadi nampaknya dari pemain Arab Saudi ini. Sebuah serangan mencoba dibangun Arab Saudi langsung jauh ke depan, crossing tadi kalau sudah berhasil diamankan oleh Unai Simon tadi. Ada Rodrigo ini menyentuh lagi pemain dari Arab Saudi, mencoba diamankan oleh Laporte tadi, berikan kepada Rodrigo, ada pendek saja kepada Dani Olmo. Dani Olmo menatap ke depan kepada siapa yang diberikan, alirkan kini ke sektor sebelah kiri tadi masuknya, dapat dipotong lagi pemain dari Arab Saudi nomor punggung 2 di sana, dan nomor punggung 9 juga yang mundur ke belakang, Feras Albrikan, coba membayangi pemain dari Spanyol, Korea mencetak atau proses dari golnya berawal dari sepakan pemain Spanyol ini. Ada Ferran Torres mundur ke belakang, Ferran, ada Porro pendek saja, sodorkan kepada Laporte dekat lingkaran tengah, Laporte kembalikan lagi pada Rodri dekat tengah lingkaran lapangan pertandingan, coba mengatur tempo sedikit, ada Kubarsi pendek kembali kepada Rodri, menatap ke depan namun masih mencoba memancing ruang dari pemain-pemain Arab Saudi yang cukup rapat. Tentu juga setelah kebobolan 4 gol ini membuat bagaimana pertahanan Arab Saudi harusnya lebih solid lagi, angkat langsung jauh ke depan, mencoba mencari Alex Baida, mencoba dikejar oleh Alex, terlalu deras datangnya bola tadi, tidak mampu dijangkau oleh Alex Baida yang menyusur di sisi kiri lini serang dari Spanyol, belum membahayakan, hanya berbuah tendangan gawang saja bagi Arab Saudi. Di babak yang kedua ini tinggal 4 gol dari La Furia Roja. Ada lagi tadi bagaimana Feras Albrikan, namun bola bergulir keluar lapangan, sedang lempar ke dalam bagi Spanyol sudah dilakukan. Ada Kubarsi kini menguasai bola, Kubarsi balikan lagi pada Laporte, masih Laporte, sodorkan bola ke depan, Pedri mundur kembali kepada Laporte, masih tenang-tenang saja pemain Spanyol, tentu setelah keunggulan 4 gol ini lebih tenang, dan juga bagaimana pergantian pemain nampaknya juga bahaya. Sudah-sudah serangan dari Spanyol di sektor sebelah kiri, dapat tendangan, dapat lagi ke pet, punya sudut lagi, ditangkap saja bagaimana Mohamed Al Owais tadi, sundulan dari Ferran Torres sambil menjatuhkan diri, coba mengamankan gawangnya, berbahaya gawang Arab Saudi ini. Bagaimana juga terlihat kembali lengahnya pertahanan dari Arab Saudi di menit ke-52 babak yang kedua ini. Beberapa kali juga cukup kerepotan untuk meladeni bagaimana pergerakan dari sisi sayap lini serang dari La Furia Roja. Ada Mohamed Al Owais menatap ke depan, kontrol bola sudah langkah langsung ke depan, dapat dikuasai oleh pemain Arab Saudi lainnya. Ada Feras Albrikan, Feras Albrikan kerjasama 1-2, salah umpan Feras Albrikan, serangan balik ini dari Spanyol, coba dikuasai Kelly, ada Alex Baena, sodokan pada Pedri, ada juga bagaimana Dani Olmo, Dani Olmo menguasai bola, Dani Olmo merembak ke sisi kanan cari kawannya, jadi bebas tadi nomor punggung 11 nampaknya. Bagaimana Jeremy Pino, ada Rodri kini menguasai bola, berikan pada Kukurea, melempar kepada Alex. Alex Baena di sektor sebelah kiri. Angkat ke depan mencari Ferran Torres. Mencoba dihalau tadi oleh barisan pertahanan dari Arab Saudi. Kembali dapat dikuasai lagi. Jatuh di kaki pemain Spanyol. Sodokan dari Poro. Lebar kepada maksudnya tadi dari Olmo. Namun terlepas penguasaan bola. Terjadi perebutan di sana. Terjatuh. Bagaimana Salim mendapat tekanan tadi dari Poro. Buah pelanggaran bagi Arab Saudi kini. Tendangan bebas di sisi kiri lini pertahanan dari Arab Saudi. Kita masih nantikan tendangan bebas. Masih Arab Saudi juga mencoba menguasai bola. Bagaimana permainan yang coba diperagakan meski terjadi dua pergantian tadi dari kubu Arab Saudi. Mohamed Kano yang masuk dan juga Abdullah Alhamdan belum memberikan dampak positif nampaknya bagi timnas Arab Saudi. Ada Pedri, sodokan pada Rodri, sodokan pendek ke wajah kodok Barsi, coba menggiring perlahan, ada lagi pada Pino di sektor sebelah kanan lini serang, mundur lagi ke belakang kepada Pedri, tutup ke Barsi di sana, ke Pedri menguasai bola, alirkan kepada Kukurea, mencoba lewatkan Kukurea, datang lagi, serangan lagi Spanyol. Sayang sekali upaya dari Spanyol tadi, namun kembali datang lagi mana Pedri atau Rodri kini menguasai bola, sodorkan lagi ke tengah, Pedri nomor punggung 20, lawan Pedri lagi, tapi sebenarnya kalau tidak jadi, belikan lagi kepada Rodri, melebar kini ke sisi kanan, ada Pino, kirimkan lagi umpan kotak penalti, punya di sudut lukuk Korea, oh terlepas gini, Alex Baena kini menguasai bola, datang lagi serangan dari Spanyol, perlahan masuk dari kotak penalti, Alex Baena. Oh, mencoba lagi kejar oleh Kukurea, mundur ke belakang kepada Dani Olmo. Dani Olmo menatap ke depan, kirim lagi ke tengah kepada Pedri, mundur sedikit ke belakang kepada Rodri. Rodri lagi berputar, berikan lagi kepada bagaimana nomor punggung 14, Laporte. Menguasai bola, mencoba mengurung kini pertahanan dari Arab Saudi. Ada Kukurea, masih Kukurea, mundur sedikit ke belakang ke sama 1-2 dengan Baena. Kembali ke tengah, ada lagi Rodri. Melebar lagi kepada Kukurea. Masih balikan lagi Spanyol untuk mencoba menguasai dan mengurung pertahanan dari Arab Saudi. Ada Pino di sektor sebelah kanan, mundur ke belakang. Belikan lagi umpan terobosan tadi masuknya. Namun tidak mampu dikuasai oleh Poro, tapi gagal upaya dari Arab, maksud kami dari Spanyol untuk memberikan tekanan yang berarti di daerah pertahanan dari Arab Saudi di menit ke-55. Babak yang kedua ini di mana Spanyol unggul 4-0 atas Arab Saudi. Bola pun bergulir keluar lapangan tadi. Upaya bagaimana Rodrigo yang juga mencoba menghentikan bola, lemparan ke dalam nampaknya bagi Spanyol. Bola dihadapi oleh Kukurea, pemain yang berambut gondrong ini. Mundur ke belakang, luar Unai Simon jauh dari sarangnya, berikan saja pada Kubarsi, melebar ke sisi kanan menemui Dani Olmo. Pada Pino masih memainkan umpan ke kedua, bayangi ketat oleh pemain Arab Saudi, dapat direbut lagi, mencoba membangun serangan, namun nampaknya begitu juga lemah dukungan dari rekan-rekan lainnya, pemain-pemain Arab Saudi sedikit kesulitan untuk mengembangkan permainan tadi. Bola dapat dikuasai lagi oleh pemain Spanyol, Rodri lebar kepada Alex Baena di sisi kiri, lini serang dari Spanyol pendek saja memainkan bola 1-2, mundur lagi ke belakang kepada Kubarsi, lebar ke sisi kanan mencari Poro pada Dani Olmo, kembali Kubarsi menatap ke depan, Kubarsi masuk ke mencari Kukurea, kontrol lagi sundul saja kembali kepada Laporte mencoba membangun serangan, Laporte alirkan lagi melebar ke sisi kanan menunggu pemain Spanyol lainnya, Poro ke sisi kanan lagi dalam, ada Kubarsi sodokan bola ke depan tadi masuknya, namun membentur pemain dan terjadi perebutan bola pun bergulir di sisi kiri pertahanan dari Arab Saudi, berbuah lemparan ke dalam saja bagi Arab. Bagaimana kita lihat juga bagaimana legenda pemain Spanyol Nando Hierro yang menyaksikan pertandingan pada dini hari ini waktu Indonesia. Upaya lagi dari Arab Saudi di sektor sebelah kiri lini serangnya, di sisi kanan pertahanan dari Spanyol. Ada Salim, kapten sebelasan, sodokan bola ke depan namun lebih dekat atau dikuasai oleh Unai Simon penjaga gawang dari tidak mendapat tekanan banyak dari pemain-pemain Arab Saudi. Dani Olmo kiri menguasai bola. Dani Olmo sodokan bola ke depan, mundur lagi ke belakang dari Ferran Torres, kembalikan ke belakang, kemudian Simon pendek saja kepada Laporte, sodorkan ke depan kepada Rodri, mundur lagi kepada Laporte, Ubarsi kini di sisi kanan dalam, Ubarsi kepada siapa akan diberikan, melewati garis tengah Ubarsi, sodorkan lagi untuk ke belakang Pedri, Rodri, Dani Olmo mencoba mencari ke depan tadi namun membentur pemain dari Arab Saudi, upaya dari Spanyol, terjadi perebutan, coba dihalau tadi oleh Korea, terjadi duel kop di sana, terjatuh Rodri nampaknya tadi setelah duel di udara dengan salah satu pemain dari Arab Saudi. Rodri masih tergeletak, kapten kesebelasan yang juga tadi berbenturan dengan nomor punggung 23 dari Arab Saudi, Mohamed Kanu. Mohamed Kanu yang di babak kedua ini masuk nomor punggung 23 mendapatkan kartu kuning. Ya, Mohamed Kanu mendapatkan kartu kuning pertama nampaknya. Dan juga di pinggir lapangan kami melihat pergantian pemain yang akan dilakukan oleh Arab Saudi. Bersiap-siap dua pemain. Dan nantikan siapa yang digantikan. Saleh Abu Al-Samad nampaknya juga yang terlihat. Dan juga nomor punggung, ya, Peres Albita diganti keluar, dan Muhammad Abu Salah dan Ala Al-Haji yang masuk di babak yang kedua ini di menit ke-60 babak yang kedua. Bagaimana Bung Taufan melihat pergantian yang dilakukan Arab Saudi? Setelah tadi juga ada pergantian namun nampaknya belum membuahkan atau perubahan yang berarti bagi Arab Saudi ini.
2: Ya, sebenarnya memasuki babak kedua, dua pergantian yang dilakukan Arab Saudi adalah memasukkan dua pemain yang lebih agresif, lebih menyerang, namun ternyata mereka kesulitan karena Spanyol begitu kuat dalam menguasai bola. Akhirnya dua pergantian lagi dilakukan, yaitu sebagai penyegaran di barisan pertahanan karena diganti dengan back.
1: Ini menarik juga tadi ketika ada gimana pemain Spanyol yang ditarik keluar, kini Baena dan juga Olmo, serta menyusul juga tadi Yamal dan juga Orzabal nih. Melihatnya seperti apa nih, Bu?
2: Kalau Spanyol sendiri dari pergantian awal di babak kedua diberikan untuk lebih meningkatkan kreativitas, sementara di sini pergantian berikutnya saya melihatnya lebih kepada mengistirahatkan Dani Olmo, sembari memberi kesempatan kepada pemain lain yang belum merasakan atmosfer pertandingan di Piala Dunia.
1: Iya, karena yang menjadi laga kedua dan nanti akan menyusul laga ketiga yang tentunya kan nampaknya lebih berat ya, bertemu Uruguay begitu ya, Bung ya.
2: Iya, karena Spanyol belum bisa dipastikan lolos, harus menjalani lagi hidup mati menghadapi Uruguay dengan kondisi 4-0 tentu akan menyimpan pemain andalannya.
1: Ya, semua serangan lagi mencoba dibangun Spanyol namun pelanggaran terjadi di daerah kotak penalti. Ferran Torres tadi kepada satu pemain dari Arab Saudi, pemainnya juga baru masuk di babak kedua ini, berhasil menciptakan pergerakan yang berbahaya tadi, namun duel tadi di kotak penalti dari pemain Ali nampaknya nomor punggung 3 dari Arab Saudi, Ali Lajami, yang tadi bagaimana Ferran Torres sempat mencoba menendang atau menguasai bola namun harus mengenai kaki dari Ali Lajami sehingga gagal serangan dari Spanyol di menit ke-62 babak yang kedua ini. Unggul 4-0 atas Arab Saudi dan semakin menarik tentu upaya dari Spanyol dengan juga masuknya Nico Williams dan juga Merino, Mikel Merino menggantikan Dani Olmo ini untuk di babak yang kedua tersisa. Kita masih menantikan seperti apakah Spanyol akan mampu menciptakan gol kembali di gawang Arab Saudi. Serangan balik dari Spanyol memanfaatkan kesalahan tadi. Ubarsi lagi, sodorkan lagi, mencoba dibayangi oleh dua pemain dari Arab Saudi. Bukan pelanggaran, mencoba lagi direbut. Arab Saudi menguasai bola di sektor sebelah kanan pertahanan dari Spanyol. Berbahaya saudara-saudara. Sodorkan lagi nomor punggung 26 di sana. Bagaimana pemain Arab Saudi lepaskan? Oh, mundur sedikit ke belakang. Tadi bagaimana main Mohamed Kanu mundur ke belakang lagi, ada Ali sodorkan ke kanan, ada Saud, asing mencoba mencari celah nampaknya dan juga cukup kesulitan pemain-pemain Arab Saudi ini untuk membangun serangan. Meski sejumlah pergantian sudah dilakukan di kubu Arab Saudi, Bung Tomo, dan ini belum membuahkan serangan yang berarti ke gawang atau ke daerah pertahanan Spanyol.
3: Ya, betul. Beginilah pertandingan sudah masuk ke menit 63. Spanyol kali ini menguasai bola. Pedro Porro di sektor kanan pertahanan Spanyol. Ke belakang dia kali ini yang dituju adalah Unai Simon sama jaga gawang. Masih terus mengotak-atik bola. Unai Simon langsung ke tengah yang dituju tadi adalah Ferran Torres. Namun ternyata lebih dekat dengan jaga gawang Arab Saudi yang langsung saja mengirimkan bola melewati ke tengah. Berhasil dikuasai oleh pemain-pemain dari Spanyol kali ini bola. Ada Kukurea. Kukurea pendek saja, Kukurea langsung dalam Ferran Torres dalam kotak penalti Arab Saudi. Ferran Torres, sayang sekali umpan terobosan yang dihadirkan oleh Merino kepada Ferran Torres. Terlepas tadi Ferran Torres dari pengawalan Ali Lajumi dan juga Al Haji, tinggal berhadapan dengan Muhammad Al Owais, namun contekan kaki kanan dari Ferran Torres masih lenceng di sektor kiri bawah gawang Arab Saudi. Selamatlah sementara ini gawang Arab Saudi. Ya, bola kali ini sudah bergulir di tengah lapangan, dikuasai oleh pemain Spanyol di sini. Masih dicoba untuk merebut bola pemain Arab Saudi kali ini. Di sektor kanan ada Al Hamdan. Masih mencoba untuk menguasai bola kali ini pemain Arab Saudi. Di sektor 26 kali ada Kanu, baru saja masuk belakang dia kali ini. Yang dituju adalah Al Haji. Kali ini di sektor tengah, melebar ke sektor tengah kanan ada Salom situ yang dituju. Nah, umpan langsung ke dalam kotak penalti Spanyol tidak menemui rekannya, sehingga dikuasai oleh Pedro Porro kali ini. Pemain nomor punggung 12 di sektor kanan pertahanan dari Spanyol. Ke belakang dia ada Pau Kubasi. Masih pemain-pemain Spanyol melakukan operan 1-2 di sektor belakang pertahanan mereka sendiri. Pau Kubasi masih membawa bola. Melebar dia. Kali ini tuju dan Laporte. Masih di belakang, di kanan. Pau Kubasi kembali. Masih Pau Kubasi. Sangat tenang dia membawa bola ke belakang. Unai Simon, sang jaga gawang mengenakan kostum berwarna hijau. Laporte, pemain nomor 14, kembali kepada Simon. Masih mencari rekannya siapa yang kira-kira akan menerima. Kubasi kali ini coba untuk menggiring bola mendekati garis tengah lapangan. Kubasi sudah melewati garis tengah kepada Rodri. Sangat kegelasan, melebar kepada Kukurea. Kukurea melebar lagi kepada Nico Williams. Kali ini pemain nomor 17 di sektor kanan pertahanan dari Arab Saudi dibayangi oleh Saud Al-Hamid. Masih Nico Williams berhadapan dengan Saud. Di tengah dia, sang kapten kesebelasan Rodri. Kali ini masih menguasai bola, melebar. Merino ada di situ. Sektor sebelah kanan, penyerangan kembali lagi kepada Rodri. Ke belakang sedikit dia, ada Laporte di situ. Laporte langsung melebar. Dituju kali ini adalah pemain nomor 20, Pedri. Pedri sudah mendekati kotak penalti Arab Saudi. Ke belakang dia, Nico Williams, pemain nomor 17, melakukan penetrasi umpan terobosan langsung dalam kotak penalti, namun berhasil digagalkan oleh pemain Ali Lajumi. Pemain nomor 3 dari Arab Saudi menghasilkan tendangan penjuru kali ini untuk Spanyol yang akan diambil oleh Nico Williams, pemain nomor 17 di sektor kanan pertahanan dari Arab Saudi. Setidaknya ada 6 pemain Spanyol sudah ada di dalam kotak penalti, termasuk ada Rodri, sang kapten kesebelasan, kemudian ada Ferran Torres dan juga Williams. Kali ini mencoba untuk berikan aba-aba, pendek saja dia. Pemain nomor 11 kembali lagi Ferran Torres, coba melakukan ada pemain nomor 2, Pedri dalam kotak penalti, umpan langsung ada Rodri dalam sana. Coba untuk disundul saja tadi oleh Al Haji, pemain nomor 18, namun ternyata Rodri sudah dalam posisi offside ketika menerima umpan dari Pedri tadi, sehingga menghasilkan tendangan bebas untuk Arab Saudi. Sekaligus juga hydration break diterapkan oleh wasit yang memimpin pertandingan untuk malam hari ini, asal Brazil yaitu Rafael Claus. 4-0 sementara Spanyol unggul atas Arab Saudi di pertandingan yang sudah memasuki menit ke-68. Beberapa pergantian pemain juga sudah dilakukan oleh kedua pelatih, yakni Luis de la Fuente dari Spanyol dan juga Georgios Danis dari Arab Saudi, pria kebangsaan Yunani yang dipercaya untuk melatih Arab Saudi kali ini. Beberapa cukup makin tertinggal sangat jauh dengan skor agregat 4-0. Ini cukup menyulitkan tim dari Asia ini. Arab Saudi harus membalas setidaknya 4 gol dengan sisa waktu sekitar 22 menit pertandingan berakhir. Lamine Yamal sudah ditarik, begitu pula dengan Mikhail Oyarzabal dan juga Alex Baena, digantikan oleh Ferran Torres, Jeremy Pino dan juga Nico Williams. Dani Olmo dari Spanyol juga sudah ditarik, digantikan oleh Merino. Sementara itu dari Arab Saudi, Feras Albirkan nomor 9 digantikan oleh Al Samad, kemudian juga Mohamed Kano menggantikan Al Haibari nomor 15, Al Hamdan menggantikan Musab Al Juair dan juga Al Haji ini menggantikan nomor 4 Abdullah Al Amri. 4-0 sudah Spanyol unggul saat ini, Bung Fatani. Apakah Anda melihat perubahan taktik juga akan dilakukan oleh Arab Saudi menjelang atau untuk mengejar ketertinggalan mereka di malam hari ini?
2: Ya, Arab Saudi saya melihat bermain lebih agresif, namun mereka ada sedikit ketakutan untuk meladeni permainan Spanyol. Sementara saya juga menyoroti bagaimana Spanyol sejatinya di babak kedua objektifnya sudah berubah. Serangan yang diandalkan tidak lagi mengandalkan tusukan dari sayap yang diakhiri dengan umpan-umpan silang, melainkan lebih banyak menguasai bola, mencoba memberikan bola-bola terobosan. Namun sejauh 70 menit pertandingan bergulir, terutama di babak kedua dengan pola yang baru, saya mencatat baru satu peluang bersih yang bisa didapatkan dengan skema serangan yang baru, yaitu didapat Ferran Torres, namun belum bisa dimaksimalkan menjadi gol. Satu-satunya gol yang tercipta di babak kedua malah lahir dari sepak pojok yang tentu saja mengadakan serangan balik, meskipun di dalamnya ada faktor dari kelalaian barisan pertahanan timnas Arab.
3: Ya, Fabian Ruiz pemain nomor punggung 8 dari Spanyol masuk menggantikan Pedri di menit 71. Bola kali ini sudah di pertandingan sudah dimulai kembali. Bola sudah ditendang oleh Muhammad Al-Wais, kali ini jatuh di kaki pemain Arab Saudi, berhasil diamankan oleh pemain Spanyol. Kali ini Cucurella. Cucurella di sektor kiri pertahanan dari Spanyol, langsung saja ke belakang dia dan umpan terobosan tadi coba dilakukan oleh Laporte, yang dituju adalah Nico Williams tadi, namun berhasil diamankan oleh pemain nomor punggung 26 Al Samad. Dan kali ini lemparan ke dalam dilakukan oleh Arab Saudi di sektor kiri pertahanan dari Spanyol, pendek saja tadi, pemain punggung 12 Saud Al Hamid

yang sudah dilakukan bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Spanyol. Pendek saja kali ini kepada Unai Simon sang penjaga gawang, lebar dia ke Kukurea di sektor sebelah kiri pertahanan mereka. Laporte kali ini menguasai bola, balik lagi ke belakang ada Unai Simon, masih mencoba untuk memancing pemain-pemain dari Arab Saudi keluar dari posnya. Pemain-pemain Spanyol ini sambil menempati pos-pos yang mungkin ditinggalkan oleh para pemain Arab Saudi, lebar ke sebelah kanan Pedro Porro kali ini. Pendek saja sang kapten kesebelasan Rodri, main nomor punggung 16, dapat dengan Ausama tadi. Belakang lagi ke Pedro Porro, lebar kali ini ada Merino. Empat terobosan dilakukan, yang dituju adalah Ferran Torres namun berhasil dibuang tadi oleh pemain Arab Saudi. Datang lagi serangan dari Spanyol kali ini, main nomor punggung 8 Fabian Ruiz yang baru saja masuk, yang dituju adalah Nico Williams di sektor kanan, namun bola berhasil dibuang oleh pemain nomor punggung 26 dari Arab Saudi, Al-Samad. Lempar ke dalam sudah dilakukan kali ini, bola masih dikuasai oleh pemain-pemain Spanyol di sektor tengah pertahanan garis lapangan, yaitu Rodri. Lebar ke kanan dia, Mubasi. Mubasi langsung saja ke depan ke sektor sayap, yang dituju adalah Merino di situ. Merino langsung mengirimkan bola kepada Torres yang ada di dalam kotak penalti, namun berhasil dibuang oleh pemain Arab Saudi. Jatuh lagi kaki di kaki pemain Spanyol kali ini, coba untuk melakukan penetrasi kali. Pino mencoba untuk melakukan serangan kali ini, buang saja jauh-jauh oleh Alton Bakti tadi. Umpan terobosan yang coba dilakukan oleh Pino kepada Ferran Torres, buang jauh-jauh bolanya sehingga menghasilkan lemparan ke dalam untuk Spanyol di sektor kanan pertahanan mereka sendiri. Masih dikuasai oleh pemain-pemain Spanyol kali ini. Kukurea di sektor kanan, di sektor kiri maksud kami, lebar dia kepada Nico Williams, main berambut gimbal nomor punggung 17 ke belakang dia, jauh sekali ada Laporte, lebar ke sektor kanan kali ini, yang dituju adalah Merino, main nomor punggung 6, belakang lagi ada Rodri, balik lagi ke belakang kali ini ada Kubarsi, main nomor punggung 22, masih di sektor pertahanan Spanyol, mencoba untuk mengalirkan bola dari kaki-kaki pelan sekali, seakan ingin menikmati tempo, mengatur tempo permainan para pemain-pemain Spanyol ini. Laporte kali ini menguasai bola, makin mendekati garis tengah di sektor kiri pertahanan Spanyol. 1-2 dia dengan Nico Williams kali ini. Di tengah ada Kubasi, masih mencoba mencari rekannya. Sampai dituju, kembali lagi kepada Kubasi. Kanan Merino, kembali kepada Kubasi. Mancing kali ini Rodri, sang kapten kesebelasan Spanyol. Coba berduel dia dengan satu pemain dari Arab Saudi, Pino. Yang dituju adalah Ferran Torres, kali ini Pino melakukan overlapping, main nomor punggung 11 Jeremy Pino mencoba untuk mengacak-acak sektor kiri pertahanan dari Arab Saudi tadi, Pedro Porro ternyata, namun masih berhasil digagalkan oleh Motet. Lemparan ke dalam kali ini untuk Spanyol sudah dilakukan, pendek saja dilakukan pada Jeremy Pino kali ini. Kembali lagi lemparan ke dalam karena tadi Merino tidak bisa menguasai bola dengan baik, sehingga bola keluar lapangan, lemparan ke dalam untuk Arab Saudi di sektor kiri pertahanan mereka, dekat dengan pojok lapangan, masih di sebelah pertahanan Arab Saudi bola, namun ternyata masih dikuasai oleh pemain-pemain dari Spanyol. Ke belakang dia jauh, Unai Simon keluar dari sarangnya. Ke tengah dia geser lagi ke kanan, kali ini ada Pau Kubasi, melenceng jauh sebelah kiri, yang dituju adalah Kukurea, main nomor 24. Umpan 1-2 dengan Nico Williams, terjatuh Nico Williams juga pelanggaran. Kali ini Arab Saudi mencoba untuk membangun serangan, main nomor 23 kerjasama dia, masih main nomor 23 Mkano, yang baru masuk menggantikan Aibari. Masih di sektor tengah kali ini Mkano gesernya ke nomor 26 di sektor sebelah kiri pertahanan dari Spanyol, mencoba untuk menembus pertahanan Spanyol. Belakang lagi dia ada Al Haji di sana, jauh ke sektor sebelah kiri, sayap kiri dari Arab Saudi, namun berhasil dibuang bola oleh Pedro Porro. Umpan terobosan, umpan jauh tadi yang dilakukan oleh Al Haji, yang dituju adalah pemain nomor punggung 10 Salim Aldausari. Umpan ke dalam oleh Arab Saudi kali ini sudah dilakukan. Pemain Arab Saudi masih mencoba untuk melakukan serangan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Spanyol. Dua pemain Arab Saudi mencoba untuk merebut bola kali ini, ya berhasil bola.

0: bola di balik lagi kedua pemain Arab Saudi. Umpan jauh yang dituju tadi adalah Nico Williams, namun ternyata lebih dekat dengan Al-Haji, pemain nomor punggung 18 dari Arab Saudi. Masih Nasir Al-Dawsari kali ini, pemain nomor punggung 6. Belakang dia Al-Tabakti, melebar lagi Al-Haji, pemain nomor punggung 3. Yang dituju kali ini tadi adalah Saud Abdul Hamid, namun ternyata lebih tinggi bolanya sehingga Saud tidak mampu meraih bola tersebut. Umpan dalam sudah dilakukan kali ini, bola dikuasai oleh Unai Simon, penjaga gawang dari Spanyol. Pendek saja dia kepada Rodri, sang kapten kebelasan di sektor tengah pertahanan Spanyol. Melebar ke sebelah kiri ada Cucurella. Cucurella dengan 1-2 dengan Nico Williams. Terjatuh Nico Williams, terjadi benturan dengan dua pemain Arab Saudi kali ini. Lemparan ke dalam sudah dilakukan, menur 8 tadi Fabian Ruiz. Kali ini yang dituju adalah main nomor punggung 6 Merino. Di sektor tengah pertahanan dari Arab Saudi, Merino terjatuh tadi Merino, namun bukan pelanggaran. Wasit meneruskan pertandingan. Kali ini serangan balik dilakukan oleh pemain-pemain Arab Saudi. Di situ ada pemain nomor punggung 6 Nasir Al-Dawsari. Dicuri saja bola oleh Nico Williams kali ini. Geser dia, serangan balik langsung dilakukan oleh Spanyol. Kali ini yang dituju adalah Ferran Torres ke belakang dia, namun salah umpan. Kembali dikuasai oleh pemain-pemain Arab Saudi, kali ini bola di sektor kanan pertahanan mereka sendiri. Pemain nomor punggung 26 kali ini Al-Samad kerjasama dengan pemain nomor punggung 23 Kanu tadi, masih mengamankan bola di tengah garis tengah lapangan. Dan Kanu melebar dia, Saud Abdul Hamid yang dituju tadi masih di sektor kanan. Sayap dari Arab Saudi nomor 26 mencoba untuk melakukan penetrasi kali ini. Arab Saudi sulitan sepertinya menembus pertahanan rapat dari Spanyol. Ke tengah kali ini main nomor punggung 26 tadi Al-Samad masih berputar-putar. Satu pemain Arab Saudi mencoba untuk melakukan pergerakan yang sedikit atraktif, namun ternyata belum mampu untuk menembus pertahanan Spanyol yang dikawal oleh Cucurella dan juga Laporte. Bola meninggalkan lapangan tadi setelah umpan yang diberikan oleh Saud Abdul Hamid ya. Oke. Arab Saudi mencoba untuk bangun serangan kali ini di sektor ada tendangan langsung diberikan oleh pemain nomor punggung 6 Nasir Al-Dawsari Hamdani ya, ternyata pemain nomor 19 dari luar kotak penalti Spanyol, namun tidak merupakan suatu bahaya karena dapat ditangani dengan mudah oleh Unai Simon. Spanyol kali ini menguasai bola, jaga Unai Simon. Laporte, pemain nomor 14 Pau Cubarsi masih di sektor kanan pertahanan Spanyol, mencoba mancing lagi pemain-pemain Arab Saudi. Unai Simon kali ini masih mencari rekannya, pendek saja kepada Pau Cubarsi. Kali ini Merino yang dituju, lepas dari kontrol Merino. Pernah dia. Kali ini yang dituju adalah Nico Williams bersama dengan Cucurella. Langsung ke dalam kotak penalti. Yang dituju adalah tadi Ferran Torres, namun offside. Al-Tabakti hampir saja melakukan gol bunuh diri tadi, gol bunuh diri kembali saat mencoba untuk menghalau umpan yang diberikan oleh Nico Williams di dalam kotak penalti. Satu pemain Spanyol tergeletak di dalam kotak penalti Arab Saudi, Jeremy Pino, nomor punggung 11 tadi, ketika mencoba untuk menerima umpan dari Nico Williams. Berbenturan ya dengan Al-Tabakti. Sayang sekali gagal serangan yang dicoba dibangun oleh Spanyol. Bola kali ini dikuasai kembali oleh pemain-pemain Arab Saudi. Menit 82 pertandingan malam hari ini, Bung Indra makin mencoba untuk melakukan serangan kali ini Arab Saudi. Di sektor sebelah kiri pertahanan dari Spanyol terjatuh. Jadi benturan tadi antara pemain nomor punggung 26 Al-Samad dengan Cucurella tadi ketika melakukan mencoba untuk melewati Cucurella. Muhammad Al-Samad, pemain nomor punggung 26, coba untuk mengecoh Cucurella, namun ternyata yang kena adalah kakinya sendiri sehingga terjatuh. Pelanggaran kali ini di sektor sebelah kanan, sektor sebelah kiri pertahanan Spanyol sudah dilakukan. Kembali ke belakang kali ini Alto Bakti, Matep kembali lagi ke belakang, ada Alto Bakti pemain nomor punggung 5 masih mencari rekannya ke belakang sang jaga gawang Muhammad Al-Wais. Langsung saja yang dituju adalah Mkano, lebar ke sektor kanan, masih Mkano tadi. Ya, Arab Saudi mencoba untuk membangun serangan kali ini. Umpan 1-2 berhasil dipatahkan oleh Rodri. Jatuh satu pemain Arab Saudi tadi, terjadi benturan dengan Rodri, sang kapten kesebelasan dari Arab Saudi, Salim Al-Dawsari. Jatuh tadi ketika berbenturan dengan Rodri. Sudah mulai keluar sepertinya ini, Bung Indra, untuk para pemain-pemain Arab Saudi mengejar ketinggalan mereka.
1: Ya, kembali bagaimana upaya dari pemain-pemain Arab Saudi yang berusaha menciptakan gol hingga menit ke-84 babak yang kedua ini masih membutuhkan hasil. Namun bagaimana Spanyol juga masih dapat lebih menguasai permainan. Alirkan kiri ke sektor sebelah kanan, Kororo mundur ke belakang pada Kubasi, alirkan lagi pada Laporte, sodorkan bola ke depan. Bagaimana nomor punggung 8 tadi dari Spanyol, Fabian Ruiz, sodorkan bola ke depan namun lebih dekat kepada barisan pertahanan dari Arab Saudi. Ali Lajami mundur ke belakang kepada Mohamed, mundur ke sisi kiri kini, coba alirkan bola di sisi kiri lini serangnya. Arab Saudi perlahan mencoba membangun serangan masuk ke daerah pertahanan dari Spanyol, masih coba mengontrol bola tadi di Salim, nampaknya alirkan lagi langsung jauh ke depan, mencoba dikontrol sejenak dengan dadanya bagaimana Sau tadi nomor punggung 12, namun kembali patah lagi bagaimana Laporte yang sigap mengawal barisan pertahanan dari Spanyol. Nomor punggung 26 tadi Saleh Abu Al-Samad, pada juga pemain lainnya Kano masih memainkan bola di daerah pertahanan Spanyol. Mencoba kini Arab Saudi mencoba mengurung pertahanan Spanyol yang hampir seluruh pemainnya mundur. Ada Kano melebar ke sisi kanan, ada Saud juga di sisi sebelah kanan, alirkan lagi kepada Kano, alirkan kembali kepada Saud, masih mencari celah nampaknya pemain Arab Saudi cukup kesulitan. Nomor punggung 6 di sana juga ada Hasyal Al-Dawsari, melebar kini mundur ke belakang, kembalikan lagi ke sisi kanan, bayang dengan ketat oleh Cucurella, kirimkan bola ke depan namun kembali patah lagi di para pemain Spanyol. Hamid kini menguasai bola, lemparan ke dalam di sisi kiri, Saud sudah dilakukan kepada Kano, kembalikan kepada Ali, dibayangkan oleh Nico Williams, terjadi perebutan di sana, masih memainkan bola di sektor sebelah kiri permainan. Lagi datang lagi nomor punggung 5 tadi namun salah umpannya, kirimkan bola ke depan namun kesempatan itu nampaknya masih tergeletak, ada pemain Arab Saudi yang juga berbenturan nampaknya dengan rekan sendiri bagaimana Kano tadi, dan juga nomor punggung 16 nampaknya dari Arab Saudi di sisi kiri, Ziyad Al-Johani nampaknya, atau juga pemain lainnya Al-Haji nampaknya ya, bola berbenturan tadi dengan rekannya sendiri dengan Kano. Nomor 18 masih tergeletak tadi bagaimana Kano yang kepalanya sambil memegang kepalanya setelah berbenturan dengan rekannya sendiri mendapatkan perawatan medis. Mana sementara itu kami lihat bagaimana keriuhan dari para pendukung Spanyol yang terus memberikan dukungannya setelah unggul 4-0 atas Arab Saudi di pertandingan kedua fase grup H dari Piala Dunia 2026. Spanyol sementara saat ini masih memimpin jika berhasil mengamankan 3 poin ini dengan nilai 4 mengatasi Arab Saudi yang juga memiliki sebelumnya, di mana hampir semua tim dari grup H ini menuai hasil imbang di laga yang pertama, sehingga tentu kemenangan di laga kedua ini sangat penting bagi semua tim, termasuk juga nanti akan ada pertandingan juga Uruguay dan juga Happy Verde, Tanjung Verde, untuk Spanyol sebagai salah satu tim unggulan di Piala Dunia kali ini, juga ingin memanfaatkan momen di laga kedua ini dengan tidak menyia-nyiakan peluang dengan sejumlah pergantian atau juga bagaimana permainan tadi di awal-awal babak pertama, Lamine Yamal yang dimasukkan, Dani Olmo akhirnya berbuah hasil untuk keunggulan Spanyol sejauh ini tanpa kebobolan sejauh ini menit ke 88, mana sejumlah peluang-peluang yang diciptakan oleh Arab Saudi berhasil dimentahkan oleh barisan pertahanan dari La Furia Roja. Pergantian pemainkah akan terjadi di kubu Arab Saudi? Kita masih nantikan, nampaknya sudah bersiap-siap nomor 17 Khalid Al Ghanam. Kita melihat di pinggir lapangan dimana Mohamed Tanum harus mendapatkan perban di kepalanya. Ya, kita masih nantikan Khalid bersiap-siap, namun Khanu nampaknya masih mampu melanjutkan jalannya pertandingan setelah benturan yang terjadi dengan rekannya sendiri tadi. Kita masih menantikan berlangsungnya babak yang kedua ini di menit akhir, karena sudah memasuki menit 89 waktu normal. Kita juga akan melihat berapa menit waktu tambahan yang diberikan. Ya, nomor punggung 6 nampaknya akan ditarik keluar, gantikan nomor punggung 17 yaitu Khalid Al Ghanam. Yuna Nasil Abdosari harus ditarik keluar, sementara nomor punggung 17 ini merupakan barisan penyerang dari timnas Arab Saudi, mungkin masih berharap untuk dapat menjebol gawang dari Spanyol. Ya, Kukurea kini menguasai bola, sodorkan lagi ke belakang pada Fabian Ruiz, mundur ke belakang, ada Kurbasi di sisi kanan, ada lagi Rodri, pendek saja kepada Laporte, masih Laporte menguasai bola, melewati garis tengah, pendek kepada Rodri, sama umpan 1-2. Ya, 6 menit waktu tambahan yang diberikan di babak yang kedua ini. Kita nantikan apakah akan ada gol lagi dari kedua kesebelasan di waktu yang tersisa. Rodri kini menguasai bola, sodorkan lagi, mundur ke belakang kepada Kurbasi, masih Kurbasi, pendek saja dia memainkan bola di sektor sebelah. Fabian Ruiz nampaknya lebar ke sisi kanan, mundur lagi ke belakang, pemain-pemain Spanyol mencari celah di lingkaran tengah. Laporte kini menguasai bola, coba menggiring perlahan Laporte, pada siapakah yang diberikan, coba kontrol bola tadi, berikan kepada nomor punggung 6 nampaknya. Ada Kukurea kini, Kukurea mundur lagi ke belakang pada Rodri, ada Kubasi, Ororo menguasai bola, melebar ke sisi kanan, melihat ke depan, rekan-rekannya, ada Fabian Ruiz, sudah ada kejadian yang Ororo, kiri terubah, Ferran Torres mencocor saja si kulit bundar tadi, memanfaatkan umpan 1-2 tadi, bagaimana Ororo yang masuk juga di daerah kotak penalti dari Arab Saudi mampu dicocor saja dengan pelan oleh Ferran Torres, menjadikan skor 5-0 kini bagi Spanyol, berbuah unggulan yang cukup telak pada pertandingan hari ini. Nah, kita apakah nanti akan ada review, namun kita masih menantikan nampaknya gol tetap sah di mata wasit. Kita masih menunggu ya bagaimana wasit yang memimpin jalannya pertandingan, Rafael Claus dari Brazil ini belum kembali. Kita juga masih berkonsultasi, kita masih kita nantikan untuk menunggu beberapa detik apakah gol dari Ferran Torres tadi memang sah dilakukan video assistant referee untuk mengecek keabsahan gol dari Ferran Torres memanfaatkan umpan dari Pororo tadi di sektor sebelah kiri pertahanan dari Arab Saudi. Namun jika melihat proses tadinya gol, bagaimana Bung Taufan yang melihatnya?
0: Iya, Ferran Torres sudah membuktikan dia bisa menggantikan Oyarzabal, mengisi pos yang benar, memanfaatkan ruang. Tapi kita juga patut mengapresiasi pergerakan dari Pedro Porro yang menyisir sisi kanan hingga akhirnya memberikan umpan silang yang disambar menjadi gol walaupun masih di review VAR
1: ya,
0: terkait keabsahan golnya.
1: Ya, masih menunggu bagaimana pergerakan dari Ferran Torres tadi yang memang terlihat sedikit berada di depan para pemain belakang Arab Saudi. Namun kita masih menantikan apakah ketika bola bergulir Torres ini memang masih dalam posisi yang onside bagi pemain Spanyol ini. Masih menunggunya review dari wasit VAR, bagaimana juga tegangnya Georgios Donis pelatih dari Arab Saudi ini. Tentu sungguh kecewa untuk melihat penampilan anak asuhnya yang harus kebobolan 5 gol tanpa mampu membalas sejauh ini. Cukup lama nampaknya VAR harus melakukan review. Apakah juga nanti diperlukan review langsung oleh wasit Georgios Don, maksud kami Rafael Gross. Ya.
2: After review, the number 7 of Spain has the offside position. The decision offside.
1: Ya, offside nampaknya sudah diumumkan oleh Rafael Gross. Bagaimana akhirnya gol? Ya, no goal. Offside memang sudah diumumkan dan ini menjadi angka yang tetap 4-0 bagi Spanyol di menit-menit akhir. Sisa kurang lebih 1 menit di waktu tambahan ini, Spanyol kini mencoba melakukan umpan bagaimana Nico Williams tadi coba mengejar bola namun diamankan oleh pemain Arab Saudi. Ada Saud di sana, sodorkan bola ke depan, dihalau saja oleh Kuburia. Datang lagi Unai Simon yang langsung membuang saja di sektor sebelah kiri untuk mencegah terjadinya tendangan penjuru bagi Arab Saudi. Lemparan ke dalam kiri bagi Arab Saudi di sektor sebelah kiri pertahanan dari Spanyol. Ada Saud kini memberikan arahan kepada rekan yang sedikit maju, coba lagi Salim juga kapten sebelasan. Kita lihat bagaimana pergerakan dari pemain Arab Saudi, mencoba dihalau tadi, lemparan ke dalam tadi, nah diamankan dengan baik oleh Unai Simon, belum membahayakan gawang dari Spanyol. Di detik-detik akhir babak yang kedua ini, sodorkan sampai kepada Fabian Ruiz, menguasai bola di depan daerah kotak penalti Spanyol, menatap ke depan, coba menggiring perlahan, mundur ke belakang pada Laporte, menatap ke depan, serius Laporte, karena kalau bercanda jadi lapor pak. Ya, sodorkan lagi bagaimana Laporte,
3: kalau spaghetti La Fonte.
1: Ya, itu dia, tambahan lagi bagaimana Rodri berputar-putar, masih menguasai bola, sodorkan lagi main pada Fabian Ruiz. Fabian Ruiz, sodorkan lagi sama umpan 1-2, Laporte lagi, sodorkan lagi, tenang-tenang, masih mencoba memancing, alihkan lagi ke sektor sebelah kiri, Kukurea di sana. Kukurea kembalikan lagi pada Laporte, mencoba menggiring, membantu serangan, namun mundur ke belakang kembali. Ada Fabian Ruiz, ke depan dia kepada Rodri, umpan 1-2, Urbasi, ada Pedro Porro, lebar ke sisi kanan, tidak sama dia. Dan lagi bagaimana Fabian Ruiz juga membantu, alirkan kembali, mencari Nico Williams di sektor sebelah kiri. Ini serangan Spanyol atau kanan pertahanan dari Arab Saudi. Ada Kukurea mencoba ke tengah kini, dan kembali lagi pada Kubasi mencari gol. Masih pemain dari Spanyol di sektor sebelah kanan, mainkan bola, lagi datang, kirimkan Pedro Porro ke dalam penalti, mencoba disundul tadi namun dihalau oleh barisan pertahanan dari Arab Saudi. Belum menciptakan peluang di gawang Arab Saudi. Lemparan ke dalam nampaknya kini bagi Spanyol. Kukurea megang sekulit bundar, berikan arahan kepada Nico Williams, siapa diberikan yang boleh sampai ada Rodri, mundur ke belakang kepada Laporte. Laporte masih mainkan, tenang saja menguasai bola. sisi kiri, mainkan bola, mencoba mengulur waktu juga bagaimana beberapa menit tadi memang sempat terhenti. Lagi bagi Fabian Ruiz melebar ke sisi kanan, cari Sinoka di sana. Ya, berbeda sama umpan 1-2, Fabian Ruiz melebar penalti juga. Berpukul 6, kirimkan tendangan tadi namun membentur main dari Arab Saudi, mencoba lagi dikuasai. Namun pelanggaran nampaknya terjadi. Wasit yang memimpin jalannya pertandingan juga sudah meliupkan peluit panjangnya. Rafael Cruz dari Brazil ini memastikan kemenangan untuk tim Matador La Furia Roja pada dini hari ini waktu Indonesia dengan skor 4-0, skor yang cukup telak bagi tim Spanyol untuk memimpin klasemen sementara grup H dalam putaran final Piala Dunia 2026. Dan kita akan kembalikan kepada Bung Sabil dan juga Bung Tovan untuk mengulas jalannya pertandingan di antara Spanyol dan silakan Bung Sabil.
4: Ya, terima kasih Bung Indra dan juga Bung Tomo tadi sudah mengantarkan atau melaporkan jalannya pertandingan babak kedua. Masih bersama saya ada Bung Tovani ini sebagai komentator. Bagaimana Bung jalannya babak kedua? Spanyol menambah 1 gol ya. Skor akhir menjadi 4-0. Apa yang membuat Arab Saudi ini seperti tidak berdaya untuk melakukan gol balasan, Bung Tovani?
5: Ya, sebenarnya timnas Arab Saudi ini sudah mengambil inisiatif cukup baik, bermain menekan, melancarkan serangan ketika mendapat momen Spanyol mulai mengendurkan penguasaan bola. Namun mereka kesulitan karena Spanyol tampil cukup solid, mereka menunjukkan transisi yang baik saat berganti dari menyerang ke bertahan, seolah-olah membuktikan bahwa mereka tim yang bukan hanya bagus dalam serangan tapi juga kuat ketika bertahan.
4: Dan ya, skor 4-0 ini menurut Anda apakah menjadi modal yang bagus untuk Spanyol bisa melaju ke babak 32 besar? Karena di pertandingan pertama kita tahu ya, ditahan oleh Tanjung Verde dengan skor 0-0. Bagaimana kan Spanyol untuk bisa menjuarai grup H ini, Bung Taufan?
5: Ya, hasil yang sangat baik untuk timnas Spanyol, terutama terlepas dari skor yang begitu besar, hasil kemenangan ini bagus untuk melecut mentalitas dari Spanyol, meningkatkan kepercayaan diri mereka karena dengan 4 poin mereka belum memastikan lolos, artinya masih ada satu pertandingan terakhir di grup menghadapi Uruguay yang akan menjadi pertandingan di hidup mati. Namun hasil melawan Arab Saudi jelas memompa kepercayaan diri dan modal besar untuk melawan Uruguay nanti.
4: Bagaimana dengan Arab Saudi yang saat ini ya untungnya masih ada 1 poin berkat hasil imbang sebelumnya melawan Uruguay, dan terakhir Arab Saudi menghadapi Tanjung Verde ini seharusnya kalau berdasarkan peringkat Arab Saudi bisa unggul. Bagaimana Anda melihat nanti di pertandingan ketiga, apakah Arab Saudi bisa punya kans juga untuk lolos?
5: Ya, dengan kekalahan dari Spanyol membuat Arab Saudi tentu akan melihat hasil pertandingan Uruguay melawan Tanjung Verde yang dimainkan pagi hari waktu Indonesia nanti, sambil juga mengintip hasil-hasil dari grup lain untuk melihat bagaimana kans mereka lolos sebagai salah satu tim peringkat 3 terbaik. Dengan koleksi 1 poin saya rasa peluang masih sangat terbuka, terutama jika nantinya pertandingan antara Uruguay dan Tanjung Verde berakhir tanpa pemenang.
4: Iya, luar biasa, masih sengit persaingan ya di grup H ini, masih terbuka semua ya keempat timnya ya. Dan Bung Tafin, kita buka dulu ya, kita undang pendengar. Silakan pendengar bagi Anda yang ingin berpartisipasi dalam obrolan kami, mengomentari hasil pertandingan tadi ya 4-0 untuk kemenangan Spanyol, silakan di line telepon 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, dan 021-386-6712. Dan kita sapa terlebih dahulu dari Surabaya, ada Pak Sarwi. Selamat dini hari, Pak Sarwi.
6: Selamat dini hari, salam orang Surabaya, Bung.
4: Jaya Pasarwi. Bagaimana nih melihat hasil akhirnya 4-0 Pasarwi? Sebelumnya jagoin siapa nih?
6: Sebenarnya saya menjagoin ini siapa namanya?
4: Arab Saudi.
6: Lawannya tepatnya Irak.
4: Arab Saudi. Iya, ya. Oh jagoin Arab Saudi tadinya.
6: Iya. Iya. Tadi sih melihat permainan pertama itu pertama dari menit pertama sampai 23 menit. Itu menurut saya sudah memang sewajarnya dia kemasukan 3 gol yang 23 menit tadi, karena memang yang pertama itu memang apa ya? Untuk penjagaan memang belum kayaknya belum dipikirkan ya. Menurut saya itu masih kalau masih sembrono gitu ya.
4: Iya, defense-nya berantakan gitu lah ya, Mas Arwi ya. Baik, Mas Arwi.
6: Kalau ini kan sudah tahu kalau sama-sama poinnya satu. Nah, Spanyol kan sudah ingin ini ya, kesempatan emas itu. Tadi sebenarnya sih golnya dari Spanyol tadi memang bagusnya memang layak gitu loh. Ya.
4: Iya. Baik Mas Arwi, terima kasih. Sehat selalu, salam olahraga.
6: Saya.
4: Kita ke Bone, ada Pak Jupri. Selamat dini hari Pak Jupri, salam olahraga.
7: Salam olahraga, pagi.
4: Ya pagi, silakan Pak Jupri, bagaimana tanggapannya atas hasil pagi, pertandingan 4-0 ini Spanyol menang?
7: Menemat banget
4: ya,
7: kalau secara matematisnya memang sebetulnya agak matang kan ya. Persiapannya berbanding dengan Rosodi, karena mungkin dari anu yang mungkin mereka membawa anu yang masih mendorong materi pemainnya mungkin di kesannya di atas asal Rosodi, jadi mungkin emang artinya malam ini emang Cardiff ini punyanya Spanyol.
4: Iya, memang dari kedalaman skuad juga ya, jauh ya levelnya. Baik, Pak Jupri. Terima kasih banyak, Pak Jupri. Salam olahraga. Ya, sehat selalu. Kita ke Lampung, ada Pak Leman. Selamat dini hari, Pak Leman.
8: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum, Bang Fadil.
4: Waalaikumsalam. Ya, bagaimana Pak Leman tanggapannya? Termasuk yang senang atau sedih nih?
8: Senang atau sedih, Pak Fadil. Karena sangat jauh, Bang Fadil. Ini apa namanya... Spanyol dengan Saudi ini, karena ini bukan lawannya ini. Tapi kalau bisa ketemu dengan Argentina ataupun yang Brazil ataupun yang lainnya berhasil gitu.
4: Ya. Yeah.
8: Bisa ketemu lawannya, saya ingin bagi tim Saudi.
4: Iya, sama seperti sebelumnya, bukan levelnya ya Arab Saudi ini dengan Spanyol ya. Karena
8: sudah menjagokan Spanyol bahasa dulu.
4: Oke.
8: Saya nampak dia 2-0, tapi ternyatanya 4-0 bahasa
4: dulu. Nah, kalau begitu selamat, lo jagoin Spanyol berarti senang harusnya nih, Pak Leman. Baik, terima kasih Pak Leman.
8: Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terakhir kita ke Cirebon, ada Bu Indra. Selamat dini hari Bu Indra.
9: Selamat dini hari Bu Sabir.
4: Iya.
9: Kemarin dengan Tanjung Verde itu 0-0 ya.
4: Iya. Tahan.
9: Iya, kenapa? Ini sepertinya Saudi Arabianya yang kurang semangat, udah merasa kalah sebelum berperang ini sampai 4-0 dan lagi di babak kedua itu seakan-akan udah asal ngisi lapangan aja ya. Tapi ya itulah, barangkali Spanyol masih punya kesempatan untuk melangkah ke babak selanjutnya, ya kita lihat saja.
4: Baik, Bu Indra. Terima kasih.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu, salam olahraga. Nah, Bung Tovani, ini banyak yang mengklaim bahwa memang sedari awal Spanyol levelnya tidak bisa disamakan dengan Arab Saudi. Artinya kemenangan 4-0 ini termasuk wajar. Apakah Anda melihatnya seperti itu juga?
5: Ya, karena secara ranking FIFA sendiri, Spanyol berada jauh di atas Arab Saudi. Posisi 2 berbanding 61, jadi kita tahu kualitasnya memang jauh di atas. Cuma dari awal Spanyol kita tahu pertandingan pertama bisa ditahan imbang Tanjung Verde, yang membuat Arab Saudi sejatinya mempunyai harapan. Namun di atas lapangan kita lihat Spanyol yang tampil di pertandingan kali ini berbeda dengan Spanyol di pertandingan pertamanya pada Piala Dunia 2006. Mereka seolah-olah marah, melampiaskan kesalahan yang hanya bisa mendapatkan hasil imbang di
4: ini siapa nih man of the match-nya nih, Bung Taufan?
5: Tentu saja Mikel Oyarzabal, sang striker, walaupun hanya bermain di 45 menit babak pertama, tapi kontribusinya begitu besar dengan sumbangan 2 gol plus 1 asisnya.
4: Ya, dan nantinya Spanyol akan menghadapi Uruguay di matchday ketiga ya. Ini pastinya pertarungan yang selain memperebutkan juara grup, tentu saja mereka berdua juga belum tentu aman ya untuk lolos ya. Seperti apa Anda melihat di pertandingan selanjutnya Spanyol melawan Uruguay?
5: Ya, karena untuk perhitungan pertandingan ketiga, kita juga mesti melihat hasil dari pertandingan kedua yang dijalani oleh Uruguay menghadapi Tanjung Verde. Jika memang dia akhirnya hanya bisa kembali mendapatkan satu poin, artinya di pertandingan terakhir tentu Uruguay akan mati-matian dalam mendapatkan poin untuk menjaga asa lolos. Sebaliknya bagi Spanyol, mereka juga tentu akan melihat hasil pertandingan Uruguay dengan Tanjung Verde, karena mereka selain tentunya melihat kekuatan dari Uruguay, mereka juga tentu memiliki hitung-hitungan untuk bisa lolos ke babak selanjutnya.
4: Iya, baik kalau begitu Bung Taufani, terima kasih sudah membersamai kami dari tadi ya. Selain memberikan ulasan juga tadi mengikuti Bung Indra dan Bung Tomo untuk ikut melaporkan jalannya pertandingan secara langsung antara Spanyol melawan Arab Saudi yang berkesudahan 4-0. Sekali lagi terima kasih Bung Taufani, sampai jumpa di pertandingan lainnya ya. Dan pendengar, Indonesia Menyapa Dini Hari masih akan lanjut hingga pukul 5 pagi nanti. Dan tentu saja ada pertandingan kedua yang akan kami siarkan secara langsung, di mana pada pukul 2 nanti ya kick off-nya pertandingan antara timnas Belgia berhadapan dengan timnas Iran. Tentu saja ini tidak kalah serunya nih dibanding pertandingan tadi, karena Iran juga bisa dibilang adalah salah satu raja sepak bola Asia yang akan berhadapan dengan salah satu wakil Eropa. Demikian rangkaian pertandingan antara Spanyol melawan Arab Saudi, dan sekali lagi saya ingatkan di pukul 2 nanti jangan lewatkan pertandingan Belgia melawan Iran, dan pada pukul 1 lewat 30 menit maksud kami akan ada ulasan ya terkait dengan pertandingan tersebut bersama dengan komentator Bung Nova. Akhir kata saya mewakili Indra dan Tomo dan juga pastinya komentator Bung Taufani pamit undur diri dari pertandingan ini. Kita nanti sambung ke pertandingan berikutnya.
10: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Spanyol versus Arab Saudi.
4: Dan pendengar, untuk melanjutkan Indonesia Menyapa Dini Hari, kami akan hadirkan sebuah rekaman dialog ya terkait dengan aturan FIFA, di mana pada setiap pertandingan kita melihat ada hydration break atau dulunya disebutnya water break, kesempatan untuk istirahat sekitar 3 menit di pertengahan babak. Jadi di babak ke-1 ada hydration break, di babak ke-2 juga ada. Nah, seperti apa hydration break di Piala Dunia ini? Kami akan putarkan rekaman dialognya yang akan dijelaskan nantinya oleh narasumber Juprianto ya, pengamat sepak bola yang sudah berlangsung sejatinya pagi tadi, yang mungkin Anda lewatkan atau Anda ingin mendengarnya lagi agar lebih paham tentang hydration break ini. Namun sebelum itu saya putarkan sebuah lagu dari Krisdayanti dan Sandi Sondoro, Hanya Memuji.

0: di Amerika, Kanada, dan Meksiko disebut-sebut menghadapi tantangan cuaca panas yang ekstrim di beberapa kota tuan rumah. Demi menjaga keselamatan dan kebugaran para pemain, FIFA memperlakukan aturan hydration break atau jeda minum di tengah pertandingan. Dan kebijakan ini tidak hanya krusial bagi kesehatan fisik para atlet, tetapi kini mulai mengubah dinamika taktik dan ritme permainan di lapangan hijau. Tetapi tidak dipungkiri juga ada beberapa pemain yang mengkritisi dengan diberlakukannya hydration break tersebut. Salah satunya adalah kapten dari timnas Belanda, yaitu Virgil van Dijk, yang menolak dan mengkritik aturan hydration break karena ia merasa jeda tersebut tidak diperlukan. Dan juga menurutnya aturan itu hanya mengganggu ritme pertandingan. Dan van Dijk menilai jeda tersebut tidak relevan diterapkan di stadion seperti diantaranya Dallas Stadium yang memang sudah dilengkapi dengan alat pendingin udara di sana. Kemudian juga ia menyindir dengan adanya jeda tersebut justru lebih banyak dimanfaatkan oleh pihak penyelenggara untuk menayangkan jeda iklan. Nah, sebenarnya bagaimana sih melihat hydration break ini? Kami akan berbincang bersama dengan pemerhati sepak bola Juprianto Alexander. Bung Jupri, salam olahraga, selamat pagi.
1: Selamat olahraga, Bung Rudi, selamat pagi.
0: Iya, ini hydration water atau hydration break ini sekarang sudah menjadi satu bagian dalam setiap pertandingan di Piala Dunia 2026. Walaupun ada yang mengkritisi juga, tapi menurut Anda, seberapa mendesak sih aturan hydration break ini diterapkan di turnamen sekelas Piala Dunia 2026 ini, Bu?
1: Iya, sebenarnya kan alasan utamanya kan karena
0: panas.
1: Bisa dikatakan cuaca panas ya, karena kan kita tahu di Meksiko dan juga Amerika kan saat ini sedang masuk ke, bisa dikatakan musim panas ya. Jadi mungkin emang pendekatannya adalah soal bagaimana agar para pemain yang ada di lapangan bisa terhidrasi dengan baik gitu. Artinya mengalami apa ya, bisa dibilang tidak mengalami kesulitan lah untuk berada di lapangan gitu. Tapi ya tadi seperti di awal di umur dikatakan memang ada pro dan kontra ya. Artinya kalau kita lihat tadi Virgil van Dijk memang betul dia mengkritik ya. Artinya kalau kita lihat soal hadirnya hydration break ini, karena kan kalau sebelum-sebelumnya kan kita tahu biasanya ada water break ya. Biasanya water break itu kecenderungannya kan tidak ada di semua pertandingan gitu. Ada di momen-momen tertentu memang saat kondisi cuacanya sangat-sangat panas baru nanti wasit yang memutuskan apakah perlu ada water break atau seperti apa. Tapi sekarang kan di semua pertandingan disamaratakan gitu. Nah, ini yang akhirnya memang menjadi pertanyaan juga. Bahkan pelatih Uruguay Marcelo Bielsa juga merasa hydration break ini tidak terlalu perlu lah gitu. Karena kalau kita bandingkan mungkin dengan teknologi yang sekarang sudah ada, VAR, ini kan bagian dari pemutakhiran dari sepak bola itu sendiri. Sedangkan hydration break ini dirasa pada akhirnya agak mengganggu karena kalau kita bicara sepak bola kan terkadang ada momen-momen ya, Bung Rudi ya.
0: Ritme
1: ya, ada momen saat buat tim bermain baik kemudian ada jeda, itu yang akhirnya nanti mengubah situasinya gitu. Karena ada beberapa pertandingan juga kan seperti itu, bagaimana kalau kita lihat kemarin juga Belanda melawan Swedia setelah Belanda begitu terus menekan, ada momen jeda hydration break, akhirnya Swedia bisa pelan-pelan keluar untuk bisa menyesuaikan situasi dan taktikal pastinya, karena kan tekan taktiknya akan berbeda gitu. Ada kesempatan buat pelatih untuk menyampaikan hal-hal yang perlu untuk diperbaiki para pemain di lapangan gitu. Jadi saya melihatnya lebih pada ya sebenarnya tujuan utamanya dari FIFA tentu cuan ya. Artinya kalau kita bicara soal slot kan tiap babak kan 3 menit. 3 menit ini buat terutama buat para mereka pemegang hak siar itu kan akan sangat berguna untuk itu tadi. Untuk bagaimana sponsor bisa masuk gitu. Jadi sebenarnya dari FIFA celahnya di situ. Tapi ya bagi pelatih, bagi pemain ya itu problemnya adalah pada akhirnya saat tempo main mereka sedang enak, akhirnya ada jeda, itu yang akhirnya membuat situasinya menjadi bisa lebih berubah.
0: Okay. Itu yang sama disampaikan oleh Virgil van Dijk ya. Artinya ritme mereka terganggu. Tapi
1: betul.
0: Kalau dari kacamata taktik lah, Bung Jupri, apakah hydration break itu menguntungkan tim tertentu atau memang ya adil bagi semuanya, gimana ini?
1: Sebenarnya kan kalau kita bicara keadilan kan kedua tim yang bertanding kan sama-sama nih. Artinya kalau kita bicara 48 tim semuanya kebagian gitu. Tapi kan persoalannya adalah terkadang sepak bola ini kan soal momentum juga, Bung. Banyak kan soal momentum gitu. Saat mereka sedang menekan tentu akan ada kerugian gitu saat mereka akhirnya
0: dihentikan.
1: Saat nantinya ada hydration break di pertengahan babak kemudian tim lawan bisa beradaptasi gitu dengan situasi yang ada sebelum terjadi hard reset break. Nah, itu yang saya kira memang menjadi keluhan juga ya, keluhan terutama buat pelatih dan juga para pemain, karena ya itu tadi di Piala Dunia ini kan bisa dikatakan tidak ada pertandingan mudah gitu. Nah, itu yang akhirnya detail-detail kecil itu yang saya kira akhirnya bisa dikatakan mengganggu buat para pemain dan juga pelatih.
0: Tapi kan dalam 3 menit itu pelatih juga bisa memberikan instruksi atau bisa memberikan arahan strategi baru di sana. Seringkali itu digunakan seperti di bola basket lah, ada time out kan, begitu.
1: Iya, betul.
0: Iya. Gimana itu Anda melihat dari sisi keuntungan itu?
1: Kalau kita bicara, kalau kita bandingkan dengan olahraga lain atau basket kan itu memang sudah ada porsinya gitu. Jadi tiap babak nanti akan ada jatah berapa kali gitu untuk melakukan time out. Tapi kan kalau kita bicara sepak bola kan hampir dikatakan dari awal kan tidak ada gitu, Bu. Artinya kalau kita bicara 45 menit, ya 45 menit itu benar-benar memang dilaksanakan untuk pertandingan gitu. Jadi kalaupun ada tadi yang seperti saya katakan di awal, ada water break, itu pun di pertandingan tertentu lah. Tapi dengan situasi sekarang kan situasinya jadi apa ya, jadi tidak biasa ya, karena ini kan baru dikenalkan juga, mungkin hanya akan dia ada di Piala Dunia 2020 juga gitu. Jadi saya kira buat tim-tim, terutama buat tim-tim yang saya kira dalam tertinggal ya, artinya kalau kita bicara tertinggal mungkin kebobolan gol cepat atau mereka benar-benar tertekan. Artinya ini momen buat pelatih kan, terkadang kan noise di lapangan kan susah ya, ada banyak supporter, ada banyak suara. Terkadang memang agak susah buat pelatih untuk menyampaikan taktikal yang mereka mau gitu. Dengan adanya momen hydration break ini kan pemain bisa dikumpulkan satu persatu, bisa dikasih info lah untuk kira-kira akan seperti apa pendekatan permainannya. Itu yang saya kira memang jadi krusial gitu. Karena kalau kita lihat beberapa momen kan banyak terjadi juga, akhirnya setelah hydration break permainan menjadi berubah. Kalau kita lihat kemarin Brazil saat mereka menang ya di pertandingan kedua kemarin, sebenarnya kan mainnya nggak terlalu bagus di 25 menit awal, 20 menitan lah. Tapi setelah hydration break mulai muncul permainan yang diinginkan. Jadi saya kira memang itu yang akhirnya memang buat tim lain tentu bisa jadi merugikan, bisa juga jadi keuntungan.
0: Nah,
1: juga.
0: Artinya ada bisa dua sisi di sini, Bung Jupri ya. Satu sisi mungkin ketika hydration, sebuah tim sedang dalam kondisi menyerang, ritme menyerangnya terputus. Mereka merasa momentum itu hilang karena terputus oleh jeda hydration break. Tetapi sebaliknya, bagi tim yang ditekan, yang sedang diserang, bukankah itu bisa memanfaatkan untuk ambil napas lagi, menata ulang pertahanan kan? Artinya ada sisi yang menurutnya ada yang sisi dirugikan, tetapi ada satu sisi tim yang juga merasa diuntungkan dengan hydration break ini. Gimana?
1: Iya betul itu Mordi, artinya kan ambil napas ini kan penting ya.
0: Iya.
1: Apalagi buat tim yang terus-terusan diserang tuh. Jadi mereka butuh lah kira-kira untuk istirahat sebentar gitu kan. Karena kalau kita lihat tim-tim yang pendekatannya mungkin main dengan pemain bertahan 5 pemain belakang, kemudian sangat-sangat defensif kan, itu sebenarnya bukan permainan yang mudah, itu permainan juga melelahkan juga.
0: Oke.
1: Jadi mungkin butuh kira-kira mereka untuk bisa juga recovery, ya itu tadi, recovery artinya dengan waktu tidak 3 menit kan mereka bisa lebih apa ya, recharge energi mereka juga, regrouping juga untuk bagaimana tetap solid lah gitu, seperti itu. Tapi buat pemain tim-tim yang sedang menyerang, ya kecenderungannya merugikan,
0: karena
1: mereka main lagi enak nih, enak, kemudian disuruh istirahat, itu kan.
0: Tapi bisa nggak seperti gini, ketika mereka mau bermain, mereka tahu nanti di sekitar menit 22 atau 25 akan dijeda dengan hydration break. Artinya instruksi atau strategi permainan berubah. Menit-menit awal berikan tekanan yang tinggi, nanti ada waktu istirahatnya. Bisa nggak akan menjadi sebuah taktik baru dalam sebuah permainan sepak bola ketika ada hydration break ini?
1: Iya, saya kira bisa mengarah ke seperti itu ya, Bung Rudi. Artinya kan mungkin pelatih kan sudah punya game plan ya, artinya punya rencana di awal pertandingan bahwa mainnya akan seperti A, seperti B, seperti C gitu. Tapi begitu berjalannya pertandingan, mungkin skema yang dia mau tidak berjalan atau dibaca oleh tim lawannya. Artinya kan kalau kita bicara pertandingan yang biasanya ini kan akan terus berlangsung nih 45 menit gitu. Tapi dengan ada hydration break ini, mereka ada waktu untuk bisa, itu tadi, memperbaiki kesalahan-kesalahan yang terjadi atau mungkin mengubah taktikal supaya mereka bisa beradaptasi terhadap apa pendekatan dari lawan itu sendiri. Jadi saya kira itu bisa jadi emang akan merubah, tapi apakah ini akan terus diterapkan? Karena yeah. saya kira ini kan akan masih menjadi perdebatan juga, apakah memang perlu gitu. Apalagi kalau kita bicara ya di Amerika tentu apa cuacanya kan jauh lebih panas ya Bung, tapi kan yeah. mungkin akan tidak terlalu berguna saat
0: nantinya
1: di Eropa gitu. Yeah. Itu yang saya kira memang perlu juga pendekatan-pendekatan yang lain. Jadi ya pastilah pasti akan terus ada perdebatan, apalagi buat tim-tim yang saya kira selalu tampil dominan di setiap pertandingan.
0: Iya. Bu Jupri, kita break dulu sebentar ya untuk informasi singkat, nanti kita lanjut lagi ngobrolnya, Bu.
1: Oke, Bu Lebi.
0: Dan mereka tetaplah bersama kami selepas informasi singkat, perbincangan mengenai hydration break akan kami lanjutkan.
2: Kilas Berita.
3: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG meningkatkan literasi cuaca maritim bagi nelayan melalui program Sekolah Lapang Cuaca Nelayan di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Program ini bertujuan membantu nelayan memahami dan memanfaatkan informasi cuaca secara real-time agar aktivitas melaut lebih aman sekaligus mengurangi risiko kecelakaan akibat cuaca ekstrim. Untuk informasi lainnya dapat Anda akses di laman resmi kami rri.co.id.
2: Jaringan Berita Nasional.
0: Ya, kita lanjutkan perbincangan mengenai hydration break dalam setiap pertandingan di Piala Dunia 2026 bersama dengan pemerhati sepak bola tanah air kita, yaitu Juprianto Alexander. Bung Jupri, terima kasih masih bersama kami.
1: Ya, Bung.
0: Oke. Kita kalau tadi kan melihat dari sisi momentum yang hilang, tetapi ada juga tim yang dimanfaatkan atau diuntungkan dengan adanya jeda hydration break ini. Nah, ya. Tapi apakah dalam jeda waktu 3 menit itu bisa betul-betul mengembalikan kebugaran seorang pemain?
1: Ya, kalau saya melihatnya lebih kepada itu, Bung. Artinya kalau kita lihat lebih kepada mengambil nafas lah. Artinya kalau kita lihat
0: iya.
1: lebih pada mereka bagaimana juga. Ya, karena kan sepak bola ini kan setiap detik, setiap menit itu kan sangat menentukan. Itu yeah, yang yeah. saya kira sangat-sangat krusial di sini gitu. Buat pelatih tentu ini sebuah hal yang positif, dalam arti dalam saat mereka dalam kondisi yang tidak enak lah dalam sebuah pertandingan gitu. Tapi kan kalau kita bicara bagaimana tadi pelatih Uruguay Marcelo Bielsa, dia pun tidak nyaman juga gitu dengan aturan hydration break ini. Karena tentunya kalau kita bicara pelatih kan biasanya punya perencanaan bahwa 45 menit kita akan bermain seperti ini, nanti mungkin pendekatannya akan melihat bagaimana perkembangan mungkin 15 menit atau 30 menit gitu. Tapi dengan hydration break ini kan saat mungkin sebuah tim terus menekan ya, kemudian tim B melihat bahwa sulit untuk bisa meladeni permainan dari tim A ini, kemudian mereka mencoba untuk regrouping. Ya, hydration break ini digunakan itu tadi memperkuat atau paling tidak mengubah taktikal sehingga memang membuat kejutan gitu. Itu yang saya kira juga akhirnya memang terjadi momen-momen yang kadang-kadang di luar dugaan gitu dalam sebuah pertandingan setelah terjadi hydration break ini, Bu.
0: Tapi sejauh ini apakah Anda melihat memang hal itu atau perubahan pola permainan yang mencolok pada sebuah tim sebelum dan sesudah hydration break? Gimana?
1: Ya, ada enggak semua sih sebenarnya, Bu, ya, tidak semua. Artinya kalau kita memang ada momen-momen di mana memang hydration break ini sangat berguna. Tadi yang seperti saya sebutkan ada di pertandingan Swedia, kemudian Brazil melawan Haiti kemarin juga. Mereka baru menciptakan gol kan di atas menit ke-30. Artinya kan belum itu kan mereka terlihat kurang bergairah ya dalam bermain. Tapi dari momen hydration break saya kira Pak Ancelotti mungkin memberikan penekanan gitu. Penekanan ini bukan hanya soal taktik, tapi bagaimana juga soal psikologis buat pemain. Artinya mereka mungkin agak-agak lesu gitu di pertandingan, bagaimana pelatih untuk memacu motivasi dari pemain untuk bisa tampil lebih baik lagi. Itu yang saya kira momen-momen itu yang bisa dilakukan di hydration break. Jadi memang tidak semua pertandingan pada akhirnya akan berdampak besar gitu apa yang hydration break ini, tapi ada momen-momen tertentu yang krusial saya kira. Terutama buat tim-tim yang memang kecenderungannya bermain bertahan, kemudian mereka juga terus ditekan. Nah, ini saya kira ya jeda seperti ini ya memberikan keuntungan lah.
0: Ya. Cocok nggak ya kalau dipatenkan di daerah-daerah tropis? Indonesia misalnya Super League gitu kan?
1: Ya, ada hydration break. Mungkin di Asia ada kemungkinan ya, Bung, ya. Karena kan Asia juga cara cuaca juga kan bisa sangat panas, bahkan kalau kita bicara di Arab Saudi, di kita pun kan demikian juga. Jadi mungkin akan lebih cocok ya buat benua Asia ketimbang kalau kita lihat benua Eropa dan Afrika juga pasti ada kemungkinan ke situ. Tapi ya itu tadi, ini kan perlu juga ngobrol yang lebih dalam lah istilahnya gitu, buat semua pemangku kepentingan, apakah memang ini perlu atau ini hanya untuk kepentingan komersialisasi dari sepak bola itu sendiri. Itu yang saya
0: juga
1: dipertajam lagi ya ke depan gitu, karena ya ini kan sebuah hal yang baru. Dan tentunya itu pro kontra biasa lah untuk suatu hal yang baru ya, tapi bagaimana ke depan itu tadi terpenting kan bagaimana sepak bolanya tidak terganggu itu dong. Sebenarnya itu kan marwahnya itu sepak bola.
0: Artinya siapa dong yang diuntungkan? Penonton, pemain, pelatih, atau atau komersial? Gimana ini?
1: Ya kalau pelatih kan kemarin ada yang mewakili sudah jelas tidak puas. Kemudian pemain juga ada yang bilang tidak terlalu perlu gitu. Buat ya buat penonton ya terkadang ada ini juga, Bung. Artinya kan harus jeda dulu. Biasa terbiasa kan kalau kita bicara penonton kan biasanya mereka 40 menit jeda, mereka mungkin akan turun untuk untuk melakukan hal-hal lain gitu untuk sesaat, mungkin 10-15 menit gitu ya. Buat saya keuntungannya ya tentu buat FIFA itu sendiri, buat penyelenggara lah.
0: Karena begini, Bung, kalau saya lihatnya kan ada aturan yang aturan FIFA baru yang diterapkan di Piala Dunia 2026 itu adalah betul-betul aktif bermain sepak bola di situ. Menahan bola berapa detik pun kena pelanggaran di situ, kiper ataupun juga lemparan ke dalam. Artinya ditekankan ayo bermain terus, bola harus mengalir terus. Tetapi begitu ada jeda, hydration break, buat saya loh kok di jedanya begitu lama, 3 menit ya. Sementara ya, satu sisi konsepnya pengennya ayo bermain terus, aktif terus bermain bola tanpa mengulur-ulur waktu. Gimana ini, Bu?
1: Iya, kalau saya justru lebih cocok itu loh yang Bung Rudi sebut tadi, soal inovasi terkait bagaimana agar pertandingan bisa lebih efektif buat dimainkan. Karena ya penonton bayar tiket mahal-mahal, apalagi kita tahu kan tiket di Piala Dunia ini kan mahal. Mereka datang untuk nonton pertandingan gitu, bukan hal yang lain gitu, Bung. Jadi kalau kita lihat akhirnya ada inovasi aturan terkait bagaimana lemparan ke dalam tidak boleh lebih dari 5 detik, kemudian juga tendangan ke gawang juga tidak boleh dari 8 detik. Itu yang saya kira hal-hal yang positif gitu. Buat saya kalau kita bicara turunannya, hydration break ini yang perlu sebenarnya ada tanda tanya di sini gitu. Ini kepentingannya untuk apa gitu.
0: Okay. Terakhir, Bung Jufri, secara keseluruhan berarti kehadiran hydration break ini meningkatkan, menurut Anda ya, akankah bisa meningkatkan suatu turnamen, pertandingan, atau justru sebaliknya?
1: Ya, kalau saya justru melihatnya belum terlalu perlu ya, Bung. Artinya kan ini sebenarnya pertimbangan kalau FIFA bilang kan memang untuk itu tadi, mencegah kemungkinan adanya heat stroke gitu, kepanasan dan lain-lain gitu. Tapi terkadang kan dalam pertandingan ada yang main malam juga, kecuali mungkin main siang hari, saya ya wajar gitu, karena kan cuacanya sangat-sangat panas dan pemain, apalagi kalau kita bicara pemain-pemain dari Eropa, mereka kan tidak terbiasa gitu bermain.

0: ini. Salam sehat, salam olahraga, Bung.
1: Salam olahraga, Bung Zain.
2: Saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026, turnamen sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

internationale.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 3 Radio Republik Indonesia di segmen Indonesia Menyapa Dini Hari, dan kita memasuki pertandingan kedua seperti yang tadi saya sudah jelaskan, di mana nantinya kita akan menyiarkan secara langsung pertandingan dari grup G antara Timnas Belgia berhadapan dengan Timnas Iran. Dan di samping saya sudah ada komentator Bung Estu. Selamat pagi Bung Estu, selamat olahraga.
1: Selamat pagi, salam olahraga.
0: Ya, Bung Estu, Belgia melawan Iran. Kemarin ada keluhan di mana pemain Iran katanya merasa kelelahan ketika bertanding melawan Selandia Baru di pertandingan pertama. Seperti apa faktor kelelahan, yang mana memang kita tahu Iran hanya diperbolehkan satu hari berada di Amerika Serikat dan selebihnya menginap di hotel yang ada di Meksiko. Ini ya, beda negara nih. Bagaimana Anda melihat Iran menghadapi situasi seperti ini?
1: Iya, ini situasi yang sebenarnya sangat tidak menguntungkan, yang pasti memang menyulitkan, karena setelah pertandingan bahkan mereka harus buru-buru pergi dari stadion ya, untuk kembali ke bandara dan meninggalkan Amerika. Menurut saya ini sesuatu yang layak dikritik lah, ini tidak fair lah untuk sebuah sportivitas gitu. Dan dikatakan kapten mereka Mehdi Taremi, ini sesuatu yang ini bagi mereka ini adalah bencana gitu, dalam tanda kutip bencana buat yeah, buat Iran. Tetapi Iran berusaha untuk tetap berjuang gitu, di pressing dengan apapun kondisinya, mereka tetap pengen bisa menjalankan tugas dengan baik, termasuk mereka ingin di pertandingan kali ini melawan Belgia mereka ingin minimal tidak kehilangan poin atau tidak kalah gitu, karena mereka ingin mencari rekor pertama dua pertandingan berturut-turut tanpa kekalahan pertama mereka di Piala Dunia, karena sebelumnya mereka selalu kalah di dua pertandingan awal.
0: Oh, seperti itu ya. Dan Anda melihat di pertandingan pertama ketika melawan Selandia Baru, apakah Iran sebetulnya memang selayaknya mendapatkan perlawanan sengit sehingga berakhir dengan dua sama, atau sebetulnya kalau tidak ada faktor tadi ya, kelelahan yang lebih daripada tim lain, apakah seharusnya Iran ini bisa mengungguli Selandia Baru di awal pertandingan grup G?
1: Yang pasti Iran ini lawan Selandia Baru mereka bisa dikatakan kesulitan dengan faktor kebugaran dengan itu tadi, dengan keadaan yang mereka terima. Tetapi mereka ya tetaplah pejuang yang cukup luar biasa ya, dua kali tertinggal bisa menyamakan keadaan, dan bisa dikatakan Iran ini tidak sekedar berjuang di lapangan gitu, mereka juga berjuang di luar lapangan, dan itu menurut saya salah satu yang menjadi mereka makin kuat secara tim, secara kekuatan tim, secara ideologi bermain mereka gitu dengan baik. Apalagi kita tahu Iran kemarin bermain sangat tidak kenal lelah gitu ya, dan dari catatan mereka sebelumnya, Iran ini mereka kan sudah melakukan persiapan cukup matang di Spanyol, di Turki dengan beberapa kejujuran.

0: walaupun mereka adaptasinya di Meksiko ya, bukan di Amerika, karena mereka stay-nya di Meksiko, tidak ada akses jalan ke Amerika dengan mudah. Bahkan di pertandingan pertama lawan Selandia Baru itu ada 10 orang yang visanya tiba-tiba ditolak gitu, terus 6 orang banding, akhirnya 4 yang diloloskan lagi dapat visa gitu, termasuk akhirnya salah satu staf teknik mereka bisa gitu. Tapi rombongan delegasi dari federasi mereka kan ditolak semua, mulai dari ketua, presiden, ada wakilnya, ada satu lagi orang yang mengurus logistiknya itu tolak satu gitu. Jadi sebenarnya banyak sekali hal yang harus mereka hadapi. Tapi ya Iran tetap Iran. Yang kita tahu Mehdi Taremi juga pernah dalam tanda kutip ketika negaranya mendapatkan mendapatkan serangan kemarin. Dia tuh pengen pulang, pengen membantu serangan itu gitu. Pengen jadi tentara gitu. Jadi waktu itu dia main di Turki ya. Jadi dia harus, dia pengen pulang. Tapi ya ternyata ya.
1: Ya itu faktor politik yang kayak gimana ya, agak miris sekali, seharusnya kita tidak membahas itu. Ya sih kita pisahkan dari olahraga ya. Tapi ternyata iya. Dan kita masih akan bahas nanti dari tim Belgia. Namun sebelumnya, Bung Estu, izin kita terima pendengar dulu, Bung Estu ya.
0: Okay.
1: Ya, seperti apa prediksi dari Anda, para pendengar, silakan di line telepon kami. Dan sepertinya sudah ada yang bergabung. Ini ada Pak Sarwi dari Surabaya. Selamat pagi, Pak Sarwi. Salam olahraga.
2: Salam olahraga, jaya.
1: Jaya, Pak Sarwi. Ada Bung Estu juga di sini. Silakan, prediksinya selamat bagaimana
2: Estu,
1: nih?
2: Selamat dini hari, Bung Estu.
0: Selamat dini hari, Pak.
2: Salam olahraga.
0: Salam olahraga.
2: Iya. Halo.
1: Iya, silakan Mas Arwi. Bagaimana?
2: Iya.
1: Prediksinya.
2: Kalau prediksi saya sih kayaknya Iran kok ini ya. Kewalahan untuk menghadapi Uruguay ya.
1: Belgia.
2: Iya, untuk menghadapi Belgia ini. Iya. Melihat permainan dari Belgia ini kayaknya 1-0 ini untuk Belgia.
1: 1-0 untuk Belgia, baik Mas Arwi. Iya. Terima kasih, ya, kita lihat nanti. Jangan-jangan benar ya.
2: Salam olahraga
1: Mas Arwi, sehat selalu. Kita ke Rembang, ada Pak Solihin. Selamat dini hari Pak Solihin, salam olahraga.
3: Salam olahraga Jaya.
1: Iya Pak Solihin, silakan prediksinya.
3: Kalau prediksi dari saya ini karena faktor politik ya.
1: Sama lagi nih kita.
3: Ya, semoga bisa dipisahkan antara politik dengan olahraga nih Mas. Kalau prediksi saya tetap dukung tim kita, tim Mas ya. 2-1 untuk Iran.
1: Oke, 2-1 pikiran. Baik, terima kasih Pak Solihin ya.
3: Oke, selamat berolahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut kita ke Bengkulu, ada Pak John. Selamat dini hari Pak John.
4: Selamat dini hari Bung Kabil.
1: Ya, gimana Pak John? Jagoin siapa nih?
4: Selamat Bung Eri juga, Bang yang satunya.
1: Bung Estu.
0: Kayak Estu Pak.
4: Kalau ngelihat dari permainannya Iran dan ngelihat juga dari permainannya Belgia, 6-1 kalau aku untuk Iran.
1: Oh, 6-1?
4: Kita buktikan aja nanti.
1: Kenapa yakin sekali akan membantai Belgia nih? Apa dasarnya Pak John?
4: Oh, yakin sekali. Mereka itu kalau ketemu Belgia itu hilang kundunya itu. Buktikan nanti.
1: Baik Pak John, kita lihat nanti ya seperti apa hasil pertandingannya, apakah betul sampai 6-1 ini. Baik Pak John, terima kasih, sehat selalu ya.
4: Oke.
1: Kita ke Lampung, ada Pak Leman. Selamat dini hari Pak Leman.
5: Selamat pagi, assalamualaikum.
1: Selamat pagi.
5: Estu.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullah. Bagaimana Pak Leman?
5: Ya. Kalau saya megang 2-0 aja, itu kan ya itu kan salah satu di Asia kan, yang kuat di Asia. Jadi apa namanya? Ya, itu kan salah satu negara yang sempat canggih, sempat hebat itu, Musa Beli itu.
1: Iya. Kalau Belgia ya, canggih juga kan?
5: Ya, canggih juga ya, tergantung pemainannya Musa Beli gitu.
1: Kita lihat, tapi jagoin Iran ya, siap.
5: Oke, ya namanya kan bola itu kan bola Musa Beli gitu. Jadi kita lihat aja nanti Musa Beli itu.
1: Iya.
5: Oke, gitu aja Musa Beli. Makasih Bang Istu. Selamat pagi.
1: Selamat pagi, Pak Leman. Kita satu lagi ya, Bang Isu ya. Ada Lep. Pak Rahman di Situbondo. Selamat dini hari, Pak Rahman.
6: Selamat dini hari. Salam olahraga.
1: Salam olahraga, jaya, Pak Rahman. Semangat nih kita ya, pagi-pagi gini ya.
6: Oh iya.
1: Ya, ada Bung Estu juga di sini. Silakan prediksinya, Pak Rahman.
6: Oh, salam kenal untuk Bung Estu.
0: Salam kenal, Pak.
1: Bung Estu, Pak.
0: Saya pakai U, Pak.
6: Oh, Bung Estu ya, Bung Estu ya. Salam kenal Bung Estu dari Pak Rahman Situbondo.
0: Iya, Pak.
6: Oke, kalau menurut dari permainan, ya. Kalau saya prediksi dari Iran, ya.
1: Oh, Iran, iya. Skornya?
6: Iran. Pur untuk Iran itu 2-0.
1: 2-0. Baik, kalau begitu Pak Rahman. Terima kasih atas prediksinya. Sehat selalu.
6: Salam olahraga berjaya.
1: Jaya, Pak Rahman.
6: Selamat.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ternyata banyak yang dukung Iran ini mungkin karena faktor sama-sama Asia nih Bung Estu ya. Walaupun secara kertas harus di atas kertas harusnya Belgia lebih diunggulkan dengan kedalaman skuadnya juga. Bagaimana Bung Estu melihat mengomentari pendengar kita nih?
0: Iya, yang pasti Iran memang secara catatan di pertandingan terakhir mereka cukup bagus ya, di terutama di Asia ya. Tapi kalau catatan menariknya adalah tren menarik dari statistik mereka adalah dari 8 dari 9 pertandingan terakhir Iran itu menunjukkan babak pertama mereka terulang di babak penuh, jadi atau babak pertama mereka unggul 1-0 itu bertahan sampai selesai itu 8 dari 9 pertandingan mereka terakhir. Terus
1: itu posisinya menang atau lagi apapun, iya, lagi kalah juga sama
0: kalah apapun juga. Jadi kondisi itu sebenarnya dimiliki oleh Iran, catatan seperti itu. Terus ada 5 laga terakhir setidaknya menghasilkan 1 gol di babak pertama. Artinya Iran selalu mencetak gol di babak pertama. Ini menurut saya juga bagian dari penting dari Iran ya.
1: Yeah.
0: Terus untuk tadi yang saya katakan di awal tadi bahwa Iran itu mencoba untuk menjalankan misi untuk tidak kehilangan atau tidak merasakan kekalahan pertama dalam 2 pertandingan terakhir di Piala Dunia. Dan misi itu terlihatnya mungkin positif karena 8 pertandingan terakhir mereka waktu 90 menit di Piala Dunia itu hanya sekali kalah gitu. Jadi mereka 4 kali menang, 3 kali seri gitu. Ini menurut saya cukup signifikan untuk ke fase selanjutnya. Dan ketika lawan Belgia ini mereka sepertinya mereka lebih bertahan, lebih kuat dengan kalau sebelumnya mereka 4-4-2 dengan di lini depan itu ada kapten Mehdi Terami dan juga Muhanlu, ya, Sehyar Muhanlu. Sekarang Sehyar Muhanlu itu dicadangin dan mereka memperkuat lini belakang. Jadi mereka tidak pakai 4-4-2 tapi pakai 5-4-1 ya di pertandingan ini. Di lini belakang mereka menggunakan beberapa pemain yang sebenarnya kemarin cadangan tapi dia dimainkan di belakang. Yang menariknya adalah pemain yang paling ratingnya tertinggi kemarin yaitu Ramin Rezanain. Rezaian ini kemarin kan 1 gol dan 1 assist. Dia kan bek kiri sebenarnya. Nah, posisi sekarang dia ditempati di winger kiri. Ini pemain yang tiba-tiba melakukan penetrasi seperti itu dan sepertinya memang si Ramin Rezaian ini diposisikan untuk menjadi perusak lah seperti di pertandingan ini. Kalau kemarin memang dia ditempatkan di full back kiri ya, tapi sekarang nggak didorong ke depan.
1: Ya memang selalu diperlukan ya pemain-pemain yang punya kemampuan menggiring bola yang baik sehingga memecah konsentrasi lawan dan ada satu pemain di depannya yang kosong gitu ya, sehingga menciptakan ruang nantinya gitu ya. Dan itu fungsinya ada di Rezaian tadi ya.
0: Iya.
1: Yang memberikan kontribusi 1 gol pada laga pertama. Dan di sisi Belgia sendiri ini masih mengandalkan Romelu Lukaku, kemudian di belakangnya ada Kevin De Bruyne gitu ya. Ini masih wajah edisi-edisi yang lama. Ada yang bilang Belgia ini sudah melewati masa-masa emasnya ini.
0: Yang
1: siapa Anda melihatnya?
0: Yang tersisa di era emas ya tinggal 2 pemain, Romelu Lukaku dan Kevin De Bruyne. 34 tahun mereka dua-duanya gitu. Ini eranya Hazard dan kawan-kawan ya. Gitu.
1: Yeah.
0: Tapi sebenarnya ada di cadangan Axel Witsel juga tapi dia cadangan. Tapi yang menarik di starter mereka di pertandingan malam ini mereka mengganti 3-4 pemain mereka. Di bek kanan mereka tidak menurunkan Timothy Castagne, mereka menurunkan The Clippers. Lalu di jangkarnya menarik, dan justru yang menarik di jangkar biasanya kan duetnya Amado Onana sama kapten Yuri Tielemans.
1: Iya,
0: Tielemans dua-duanya satunya ini Aston Villa yang kemarin juara di Europa League kan. Yeah. Tapi saat ini mereka juga justru mengganti Raskin yang dimainkan di bersama Tireman, dan di depannya tidak lagi memasang Jeremy Doku, tapi ada pemain yang pemain baru dimainin, dan strikernya, kalau kemarin starternya adalah Charles de Catere, Charles de Catelaire agak susah namanya, sekarang yeah. Romelu Lukaku. Tapi bedanya adalah Romelu Lukaku itu kemarin masuk di menit ke 66 cetak gol, walaupun on goal ya.
1: Iya, akhirnya ya. Diputuskan on goal. Ya,
0: diputuskan on goal. Tetapi catatannya adalah Romelu Lukaku ini adalah satu-satunya pemain nomor 9 yang dimiliki oleh Belgia sekarang. Kalau Charles de Catelaire ini pemain yang sebenarnya agak false nine kalau dimainin sebagai pemain nomor 9. Jadi dia sebenarnya kan bukan nomor 9 murni, dia winger atau kadang-kadang malah justru jadi gelandang serang gitu. Tapi sekarang ini benar-benar memainkan wing as striker murni, yaitu Romelu Lukaku, dan ini kemungkinan akan menyulitkan, walaupun secara usia sudah 34 tahun, tapi Romelu Lukaku tetap, ya Romelu Lukaku lah, tetap dengan pergerakannya cukup bagus, dengan bapaknya cukup baik gitu, dan ini sepertinya akan mencoba untuk mengganggu lini belakang Iran yang memang disiplin dan kokoh. Tapi beberapa celah dimaksimalkan, coba dimaksimalkan Belgia, termasuk mereka ketika kemarin kebobolan dua kali oleh Selandia Baru itu. Posisi-posisi penempatan penyerang atau bomber yang bisa membobol gawang dari Iran itu coba dimanfaatkan dengan memasukkan Lukaku.
1: Ya, melihat pemain-pemain yang diturunkan tadi sudah Anda sebutkan daftar susunan pemainnya ya Bung Estu ya. Seperti apa nanti strategi yang diterapkan oleh kedua tim? Apakah Iran akan tampil bertahan, bagiannya menyerang, atau akan main hati-hati di awal?
0: Yang pasti ada catatan menarik dari Belgia sendiri. Jadi 4 dari 7 gol terakhir ke gawang mereka itu tercipta di sebelum menit ke-25. Antara menit pertama sampai menit ke-25. Jadi itu yang harus jadikan catatan Belgia, terutama di belakang mereka. Tapi mereka juga di 4 pertandingan terakhir menghasilkan gol tepat di 1 gol di babak pertama, sama dengan Iran sebenarnya catatan. Nah, ini juga menarik. Nah, bedanya memang kali ini adalah Iran sepertinya menumpuk poin di belakang. Tidak seperti sebelumnya ketika lawan Mesir mereka bermain lebih terbuka. Ini Iran sepertinya lebih bermain menunggu di pertandingan ini. Jadi ini menurut saya yang akan jadi hal yang perlu diwaspadai oleh para pemain Belgia, karena dengan menurunkan satu orang striker Romelu Lukaku ini tentunya akan banyak apa istilahnya servis bola ke dia, tetapi jangan lupa juga bahwa mereka juga akan menghadapi tembok yang kokoh di milik Iran, walaupun sebenarnya kalau ngomongin lini tengah Tileman dan pasangannya sekarang ya, kalau kemarin Onana sekarang
1: Raskin.
0: Baru Raskin ini akan berbeda. Dan ini akan menjadi salah satu kunci dari Belgia, bagaimana mereka bisa memotong serangan ketika bola menuju ke pertahanan mereka bisa dipotong seperti itu. Tapi pertandingan ini sepertinya akan lebih terbuka, walaupun Iran lebih bertahan.
1: Gitu. Iya, kemungkinan akan lebih bertahan di sisi Iran ya. Artinya Belgianya akan lebih keluar, mungkin mencoba mencetak gol. Tapi Anda sebutkan tadi bahwa keduanya sama-sama punya rekor selalu mencetak gol di babak pertama. Artinya kita nanti akan disuguhkan gol-gol ya. Kita berharap begitu ya. Kita senang kalau pertandingan banyak golnya.
0: Iya.
1: Kalau di awal-awal sudah terjadi gol, apakah akan seagresif itu dua-duanya? Kemungkinan mereka mencetak gol di babak pertama seperti apa, Bung Estu?
0: Iya, saya ini patokan saya adalah kemarin waktu Ekuador ya, Ekuador Curaçao ya. Ekuador Curaçao itu tidak ada gol, tapi seru sekali. Beda dengan ketika pertandingan Indonesia lawan Jepang gitu, terjadi gol banyak gitu, tapi timpang gitu. Kalau pertandingan ini sepertinya yang satu akan menyerang, yang satu akan bertahan, tetapi tidak akan ada ball position yang dominan sih. Jadi akan so-so lah, akan 50-50. Walaupun gak 50-50, tapi paling tidak tidak terlalu jomplang lah untuk ball position di pertandingan ini.
1: Iya, karena Iran juga salah satu klub timnas terkuat di Asia ya, selain dari Jepang, Korea Selatan, dan Australia. Dan di grup G ini semua poinnya masih imbang satu ya. di mana pertandingan Belgia sebelumnya melawan Mesir juga berakhir 1-1, sedangkan Iran melawan Selandia Baru berakhir 2-2. Seperti apa peluang di grup G ini secara umum untuk kedua kesebelasan yang bertanding, Belgia dan juga Iran? Apakah keduanya masih punya kans untuk lolos ke 32 besar?
0: Iya, mentalitas akan menentukan dari grup ini, dilihat dari pertandingan pertama. Karena ya itu tadi, dari 4 tim yang ada, Iran memang yang paling tidak diuntungkan dengan dia harus terbang bolak-balik ke Meksiko, Amerika gitu. Tapi lihat cara berjuang mereka, ini mentalitas akan menentukan. Dan kalau pertandingan ini ada yang kalah, ya itu salah pemenangnya adalah tim yang punya chance paling besar untuk maju selanjutnya. Karena di pertandingan terakhir mereka juga masih ada pertandingan hidup mati lagi gitu. Walaupun mungkin masih ada peringkat 3 terbaik yang bisa lolos, tapi kemenangan di pertandingan ini akan menjadikan tim pemenang itu paling terbuka untuk melaju ke fase selanjutnya ketika udah besar dengan lebih ringan.
1: Ya, karena di beberapa grup lain juga ini walaupun masih 2 pertandingan tapi sudah diputuskan nih. Sudah dipastikan juara grupnya dan juga tim yang tersingkir seperti Turki, ya sayang sekali ya. Turki bermain baik 2 pertandingan sebetulnya, namun hasilnya 2 kali kalah dan akhirnya dipastikan tersingkir. Begitu juga tuan rumah Meksiko yang 2 kali main, 2 kali menang juga langsung dipastikan lolos ke 32 besar. Artinya di 2 pertandingan awal pun kita sudah bisa menerka ya, bahkan memastikan siapa yang akan lolos sebagai juara grup, siapa yang tersingkir. Namun Bu Esu, ini ada kritikan juga terkait dengan head-to-head, karena yang dilihat head-to-head dulu ya. Katanya ya beberapa kritikan di media sosial ini tidak adil karena ada tim yang harus tersingkir terlalu cepat. Padahal dengan Piala Dunia ini diperbanyak jumlah pesertanya, diharapkan partisipasinya akan lebih panjang. Tapi ternyata 2 pertandingan lebih cepat. Selalu ada pro kontra. Namun kalau sisi gol duluan juga nantinya disebutnya tim yang ada di grup yang ada tim lemahnya dianggap diuntungkan daripada grup yang lain. Seperti apa Bung Esti melihat polemik ini?
0: Iya, selalu ada polemik, selalu ada perdebatan dalam setiap aturan yang ada. Iya. Tapi kalau kita dari lihat memang beberapa aturan terakhir, aturan gol tandang-tandang, terutama termasuk di Liga Champions Eropa juga tidak diberlakukan lagi. Dan mau nggak mau ya pilihannya selisih gol atau head to head. Ya pilihannya kan sekarang pilihannya head to head itu. Memang ada kontroversi, bahkan Gerson Brick aja ada kontroversi juga, dianggap sebagai ini hanya kontrol apa, ini hanya menguntungkan komersial aja aja. Tapi ada yang mengatakan bahwa ini juga menguntungkan tim lain. Ada beberapa timnya juga kami manfaatkan Gerson Brick ini dengan untuk riset strategi ulang. Tapi balik lagi, segala aturan yang pasti disepakati dari awal dan itu harus dihormati semua tim gitu. Termasuk kemarin kartu merah Miguel Almirón juga seperti itu. Dia pertama kali korban aturan dari turnamen ini kan dengan menutup mulut ya.
1: Hanya menutup mulut kartu merah. Tapi Bung Estu, ini kita nampaknya telah melihat kedua kesebelasan sudah bersiap untuk melakukan sepak bola atau kick off. Dan pendengar, tentu saja nanti jalannya pertandingan akan dilaporkan secara langsung, laporan pandangan matanya bersama dengan Erik Hamzah, Bung Erik, dan juga Senpi Hilhamsyah, Bung Senpi. Tentu saja masih bersama komentator Bung Estu. Dan segera kita saksikan jalannya pertandingan antara Belgia melawan Iran.
7: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026, Belgia versus Iran.
1: Ya, silakan rekan-rekan.
8: Ya, baik. Terima kasih, Sabu. Saudara pendengar Radio Republik Indonesia, di mana saja Anda berada, kita langsung menuju ke Stadion Los Angeles di Amerika Serikat untuk mendengarkan laporan pandangan mata secara langsung pertandingan di Grup G Piala Dunia 2026 yang mempertemukan Belgia menghadapi Iran. Saat ini saudara pendengar, Belgia turun dengan jersey berwarna merah dengan celana berwarna hitam dan kaos kaki hitam. Sementara Iran turun dengan jersey berwarna putih dengan kaos kaki berwarna putih. Iran saat ini dari tempat kami melaporkan berada di sisi sebelah kanan, sementara Belgia berada di sebelah kiri. Wasit yang memimpin jalannya pertandingan ini adalah Dario Herrera dari Argentina. Baik saudara pendengar, saat ini pertandingan sudah dimulai babak pertama dan kali ini langsung Belgia berusaha mengambil inisiatif serangan namun mampu dipatahkan. Iran berusaha melakukan serangan balik cepat namun juga lagi-lagi mampu dipatahkan oleh barisan pertahanan dari Iran ataupun dari Belgia. Ngoi kali ini Belgia menggiring bola dia di tengah lapangan pertandingan, mendekati kotak penalti dari Iran, mundur ke belakang kepada Raskin, melebar ke sisi sebelah kanan kepada pemain nomor 22, Sailemakers. Masih Sailemakers menguasai bola, mendekati kotak penalti dari Iran, maksudnya tadi kirimkan umpan crossing, namun masih membentur pemain dari Iran. Nemati tadi hanya menghasilkan tendangan sudut yang pertama di babak pertama ini. Tendangan sudut dari sisi sebelah kiri gawang dari Iran. Masih kita nantikan siapakah yang akan melakukan. Nampaknya the keeper bersiap-siap. Sementara ada 3 pemain dari Belgia, atau ada 3 hingga 5 pemain dari Belgia yang sudah berada dalam kotak penalti dari Iran. Bersiap-siap keeper melakukan tendangan sudut, memberikan isyarat dengan tangan kanannya, tendang bola melambung memasuki kotak penalti dari Iran, jatuh di kaki lagi pemain dari Belgia. De Bruyne kirimkan umpan crossing, mampu terjadi kemelut, dibuang saja tadi. Oh, nampaknya ada benturan antara Romelu Lukaku tadi dengan penjaga gawang Biren Van dari Iran. Nampaknya kaki dari Lukaku tadi mengenai dada ataupun mengenai leher dari kiper Iran, langsung membuahkan kartu kuning yang pertama bagi Romelu Lukaku, striker dari Belgia yang pada pertandingan pada pagi hari ini diturunkan sebagai starter. Masih kita nantikan Romelu Lukaku langsung mendapatkan kartu kuning setelah tadi dianggap melanggar keras kiper dari Iran. Masih berdiskusi dengan wasit yang memimpin jalannya pertandingan pada pagi hari ini, Ali Reza Ben Ramvan, maksud kami tadi, kiper dari Iran yang masih mengalami sedikit cedera tadi setelah berbenturan ataupun terkena kaki dari Romelu Lukaku. Masih mendapatkan perawatan kiper Ali Reza. Dan sementara saat ini saudara pendengar, pertandingan sudah memasuki menit 4:20 dan sejauh ini belum ada gol yang terjadi hingga saat ini. Saat ini masih mendapatkan perawatan medis kiper Ali Reza Bayran Van dari Iran yang tadi mengalami sedikit cedera setelah terkena kaki dari Romelu Lukaku. Nampaknya sudah mampu bangkit kembali. Kita nantikan saudara pendengar, saat ini pertandingan masih dihentikan sementara waktu untuk memberikan waktu bagi tim medis memberikan perawatan kepada Ali Reza. Masih memegang kepalanya namun sudah mampu bangkit kembali. Nampaknya Ali Reza masih mengalami sedikit cedera. Nampaknya Ali Reza, kita nantikan saudara pendengar apakah masih dapat melanjutkan kembali pertandingan atau justru digantikan oleh kiper lainnya dari tim nasional Iran. Saudara pendengar, saat ini juga nampak stadion Los Angeles di Amerika Serikat sudah nampak penuh oleh supporter dari kedua kesebelasan. Stadion berkapasitas 70.240 kursi tersebut saat ini Mayoritas terlihat didominasi oleh para pendukung dari Belgia. Ya, nampaknya sudah mampu bangkit kembali. Ali Reza langsung tendangan dari mulut gawangnya. Kali ini Iran berusaha melakukan serangan dari sisi sebelah kiri, namun mampu dipatahkan tadi. Maksudnya Romelu Lukaku tadi mengirimkan umpan kepada Saelemaekers, namun mampu dipatahkan saja tadi serangan balik cepat tadi yang dilakukan oleh Belgia. Kembali Belgia kali ini menguasai bola dari lapangan tengah. Kevin De Bruyne belakang kepada Ngoy, maju terus ke depan. Ngoy umpan lagi ke belakang kepada Misel, melebar kali ini ke sisi sebelah kiri. Ada De Bruyne yang sudah berpindah posisi. Toussaint kali ini, masih Toussaint. Ada dua pemain dari Iran yang berusaha melakukan perebutan bola. Pemain Iran tadi mampu mematahkan serangan balik yang dilakukan oleh Belgia. Kali ini Iran berinisiatif melakukan serangan. Oh, bola kembali jatuh di kaki Kevin De Bruyne, memasuki kotak penalti dari Iran. Tendangan, oh, hampir saja tadi Kevin De Bruyne, pemain yang memiliki pengalaman di Piala Dunia, memperkuat sejumlah tim seperti Manchester City dan kini bermain untuk Napoli di Serie A Italia. Tendangan kaki kanannya tadi masih melambung tinggi di atas mistar gawang Iran. Kembali Iran mencoba melakukan build up dari belakang, tendang bola jauh ke depan melewati garis tengah lapangan pertandingan, mampu dipatahkan lagi-lagi. Kali ini Belgia menguasai bola dari sisi sebelah kanan. Ngoy tadi kirimkan ke depan kepada Raskin. Raskin kepada pemain dari Belgia lainnya. Kali ini Toussaint yang sudah maju ke depan untuk menyambut bola. Namun sayang sekali penguasaan yang tidak akurat tadi dari Toussaint. Bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Iran. Langsung saja Iran lempar bola, namun tidak akurat tadi lemparan ke dalam. Bola kembali dikuasai oleh para pemain Belgia. Di tengah lapangan pertandingan Belgia mencoba membangun serangan dari sisi sebelah kiri. Kali ini Toussaint kembali, masih Toussaint mendekati kotak penalti. Kirimkan umpan Toussaint, ada De Bruyne di sana. Oh, masih membentur. Bola rebound tadi, bola muntah hasil tendangan De Bruyne tadi, hampir saja mampu dimanfaatkan. Namun Ali Reza nampaknya tadi masih cukup sigap untuk mengamankan gawangnya tadi. Nampaknya The Keepers tadi yang melakukan tendangan memanfaatkan bola rebound, namun masih selamat gawang Iran hingga memasuki menit ke-9 di babak yang pertama ini. Kali ini Iran kembali menguasai bola dari sisi sebelah kiri. Pemain dengan nomor punggung 3 ada Hashafi, maksudnya tadi ke depan kepada Taremi. Namun bola kembali mampu dipatahkan oleh De Bruyne kali ini, atau Toussaint menguasai bola dari lapangan tengah. Pendek saja kepada Tielemans, Yuri Tielemans, kapten dari Belgia. Kirim ke depan kepada Raskin tadi. Umpan back pass lagi ke belakang kepada Ngoy. Kirimkan, pindahkan bola ke sisi sebelah kiri kali ini Yuri Tielemans. Kirimkan umpan crossing, di sana ada Romelu Lukaku. Masih Lukaku, tendangan. Oh, Romelu Lukaku tadi dengan tendangan kaki kirinya, hampir saja Romelu Lukaku membahayakan gawang dari Iran. Namun tendangan Romelu Lukaku tadi masih membentur pemain dari Iran tadi, ada Khalilzadeh tadi nampaknya. Lemparan ke dalam bagi Belgia, langsung lempar memasuki kotak penalti dari Iran. Namun wasit tadi meniupkan peluitnya. Oh, nampaknya ada pelanggaran tadi yang dilakukan oleh Michel tadi, mendorong back dari Iran. Tendangan bebas bagi Iran dilakukan oleh kiper Ali Reza, memberikan isyarat kepada rekan-rekannya untuk maju ke depan. Masih Ali Reza tendang bola jauh ke depan. Ada Taremi di sana, namun kembali bola jatuh di kaki Yuri Tielemans, pendek kepada Rustin, melebar ke sisi sebelah kanan, di sana ada Munir, lebarkan lagi bola kepada Selemakers, masih Selemakers, ke tengah kepada Rustin, masih Rustin, balikan kepada Selemakers, berikan kepada Munir, umpan crossing, melambung bola, disundul saja tadi oleh barisan pertahanan dari Iran. Terjadi duel-duel bola udara, bola jatuh di kaki para pemain Iran. Oh, sayang sekali, penguasaan yang tidak akurat tadi, mampu dicuri tadi bola oleh Kevin De Bruyne yang langsung saja mengirimkan umpan kepada back Ngoy, namun tidak akurat tadi umpannya, bola kembali jatuh di kaki para pemain Iran. Kali ini di lapangan tengah pertandingan, kirim bola jauh ke belakang kepada kiper Ali Reza. Masih Ali Reza menguasai bola, tendang bola jauh ke depan, namun kembali jatuh di kaki para pemain Belgia. Masih sayang sekali, mampu dipatahkan kembali. Belgia mencoba melawan serangan, Kevin De Bruyne kirimkan umpan crossing, dihalau lagi. Terjadi perebutan bola, kembali Iran kali ini menguasai bola dari lapangan tengah. Ada Khalizadeh di sana, kirimkan ke depan kepada Razayan. Balikan bola kepada pemain dengan nomor punggung 2, Hardani tadi. Depan kepada Taremi maksudnya, namun terjatuh. Taremi tadi, striker dari Iran tadi yang nampaknya didorong tadi oleh Ngoy.
9: Memasuki menit ke-13 babak pertama, pertandingan masih berlangsung antara Belgia dan juga Iran, skor masih 0-0. Belgia berada di sebelah kiri kami dan sedangkan Iran berada di sebelah kanan kami. Iran mengenakan jersey berwarna putih sedangkan Belgia jersey berwarna merah celana hitam. Lemparan ke dalam kali ini dari sebelah kiri akan diambil oleh kapten kesebelasan dari Iran, Haji Safi. Kali ini mencoba long through dengan mengambil posisi ataupun ancang-ancang cukup jauh. Kali ini sudah dilakukan ke dalam kotak penalti, melengkung, coba lagi dihadang tadi oleh pergerakan dari pemain Belgia. Tidak henti di situ, Iran masih kali ini, Haji Safi umpan ke dalam kotak penalti, dibuang tadi oleh Lukaku, tapi masih berada di bawah kotak penalti. Tendangan ke kanan, hampir saja gebrakan langsung dilakukan tadi oleh pemain dari Iran yang menyambut bola liar di dalam kotak penalti, tetapi tendangannya masih bisa ditepis dengan baik tadi oleh Thibaut Courtois, nomor 13, Hussein Kanani, mampu menyancam gawang dari Belgia di menit 14 ini. Kali ini peluang berada di tendangan sudut sebelah kanan dari gawang Belgia, akan diambil oleh satu pemain dari Iran. Kita nantikan pemain nomor 23 tadi, Rezain, kali ini coba ancang-ancang, arahkan ke kotak penalti, melengkung, kali ini satu pemain Iran, sundulan lagi tadi dilakukan oleh para pemain Iran pada menit 6, dan Ezatollahi mampu tadi sebenarnya mengarahkan bola, tapi masih agak ke pinggir dari gawang Thibaut Courtois. Selamatlah gawang dari Belgia. Memasuki menit 14 kali ini, Ngoy mencoba lagi membangun serangan dari belakang, build up kali ini ke sebelah kiri. Michele kali ini masih pada pemain Belgia, melewati garis tengah, siapa yang tuju ke sebelah kiri kepada Tosat, pemain asal-asal Arsenal ini tadi. Coba tadi dihantam oleh para pemain Iran, umpan ke depan, satu pemainnya ini Taremi, coba mengejar bola, masih kali ini terjangkau oleh Taremi, tapi posisinya sudah tertangkap offside terlebih dahulu. Hingga menit 15, Bung Esdo, seperti apa mungkin permainan dari kedua kesebelasan?
0: Ya, kalau dilihat dari catatan ball position memang kelihatan sekali bahwa Belgia cukup menguasai keadaan, menguasai bola, tetapi memang tidak terlalu signifikan. Tapi memang kedua tim ini bermain sama-sama terbuka, walaupun memang cenderung lebih bertahan diperlihatkan Iran karena memang menumpuk 5 pemain di belakang di situ, lalu mereka hanya menempatkan Mediterini satu di depan. Tetapi dari usaha-usaha mereka, kita tahu bahwa 4 shoot dengan 1 on goal serta 2 shoot 1 on goal milik Iran, 4 dari milik Belgia dan 2 milik Iran tadi shootnya, ini menunjukkan bahwa memang secara penyerangan memang Belgia lebih menguasai keadaan dalam hal menyerang gitu, sedangkan Iran lebih menunggu mereka untuk melihat celah, dan baru saja di menit ke 13 tadi 14-13 mereka melakukan serangan balik, mereka tendangan kanan ini tadi masih diblok oleh Courtois, salah satu kejutan-kejutan yang mungkin akan terus dilakukan oleh Iran di sepanjang pertandingan ini.
9: Ya, kali ini Belgia juga coba lagi menyosor dari sebelah kiri, tetapi lepas bolanya yang dituju tanda Romero Lukaku kali ini. Tenang-tenang saja para pemain Belgia, hampir seluruh pemain berada di pertahanan dari Iran. Geser kali ini ke sebelah kiri, dorong lagi satu Michel, dorong ke sebelah kiri, masih ada tadi bermain 1-2 bersama Tosat dan Kevin De Bruyne kali ini. Kali ini masih Kevin De Bruyne, terjatuh tadi, agak licin lapangan mungkin, karena memang terjatuh posisinya kali ini, diambil lagi oleh Tosat, tetapi sergapan yang dilakukan oleh pemain Iran tadi tidak mampu diambil lagi bola dari tengah kanan Tielemans, dorong ke depan Romelu Lukaku, tapi hampir saja tadi menggapai bola. Umpan terobosan dilakukan oleh kapten kesebelasan ataupun Raskin justru dari tengah mencoba tadi menerobos, tapi lagi-lagi bola lebih dekat kepada kiper Ali Reza Berafan yang tampil dengan gondrong jersey berwarna biru langit ini. Akan dilakukan tendangan melambung kali ini Ali Reza ataupun Berafan, coba dilakukan jauh kali ini melewati garis tengah, dihadang oleh Tayrami, jatuh kali ini kepada posisi Mohebi ataupun pemain lainnya, dorong lagi ke sebelah kiri, ada pemain nomor 3 Haji Safi, balikan lagi kali ini kepada pemain lainnya dari Iran, masih terus bermain-main kali ini, coba lagi ke depan, disudul tadi oleh pemain Iran nomor 8 Mohebi, tetapi lebih dekat kepada Ngoi sehingga serangan berhasil dinetralisis oleh para pemain bertahan dari tim Belgia. Ngoi kali ini bangun lagi serangan dari belakang, geser ke sebelah kanan yang dituju adalah tadi Menir, arahkan lagi ke tengah kepada Tielemans, masih Tielemans, dorong lagi ke sebelah kiri Michel kali ini, coba dikeper membantu serangan kali ini, dorong kepada Tosat, masih Tosat, dihadang satu pemain dari Iran, mampu mengelabui kali ini dua ataupun satu pemain dari Iran, geser lagi ke sebelah kiri, kan ini lolos dari sebelah kiri, coba lagi Kevin De Bruyne, umpan tidak jadi, ke tengah kepada Tosat lagi, tendangan lagi tidak jadi, coba lagi tendangan ke kiri, dihadang lagi oleh pemain Iran, tapi jatuh lagi kepada pemain De Belgia dari sebelah kanan. Menir kali ini bermain 1-2, baik sekali dari sebelah kanan, umpan lambung, masih dipetik di udara dengan baik oleh Ali Reza ataupun Berafan tadi, dengan cekatan mampu memotong pergerakan ataupun umpan yang diberikan dari sebelah kanan. Aman lagi gawang dari tim Iran, bola lagi kembali dikuasai penuh oleh pemain dari Belgia, arahkan ke sebelah kanan kepada Menir, masih mengiring bola dengan kaki kanannya kali ini Menir, coba ke tengah lagi Kevin De Bruyne, alarkan ataupun alirkan ke sebelah kiri kepada Tosat, pemain asal Arsenal ini, dorong ke tengah kepada Raskin, bermain 1-2 bersama Romelu Lukaku, bermain kali ini para pemain Belgia, tetapi dibaca dengan baik tadi oleh Nemati, umpan lagi ke tengah, dipotong lagi dengan baik oleh para pemain Belgia, masih kali ini Belgia tak henti menggempur pertahanan dari Iran, pemain nomor 23 Raskin, arahkan ke tengah, sodorkan lagi ke sebelah kanannya, masih ada Menir, bermain 1-2 kali ini dengan pemain Salemaker, umpan tadi maksudnya dipotong dengan baik oleh pemain dari tim Iran, bukan sebuah pelanggaran meskipun terjatuh, tetapi lagi-lagi berhasil diamankan oleh pemain Belgia dari sebelah kanan Menir, ke tengah lagi kali ini Tosat, coba merangsek ke tengah, bermain 1-2 Romelu Lukaku, dipotong tadi oleh Haji Safi bola, tapi lagi-lagi bisa dinetralisir oleh pemain nomor 4 yaitu Khalil Zadeh yang mampu menyundul ataupun dengan back pass-nya tadi ke belakang, hasilkan ataupun dengan santai-santai saja Ali Reza Benafad masih mendribbling bola di kotak penalti sendiri, ke sebelah kanan kali ini kepada Hardani ataupun Hussein Kanani, masih coba umpan lambung itu juga adalah Taremi, terjatuh satu pemain tadi dari Iran, bukan sebuah pelanggaran, berhasil dikuasai penuh kali ini oleh Ngoi di pertahanan Belgia sendiri, dorong kali ini pada Menir, back pass lagi, bermain 1-2 ke sebelah kiri kepada Michel, dorong lagi ke depan ada Kevin De Bruyne, siapa yang tuju Kevin, ke kanan lagi kali ini kepada Menir, masih terus mengiring bola kali ini Menir, coba melewati satu pemain tetapi tidak berhasil, justru kali ini Ngoi mampu melewati satu pemain dari Iran, umpan ke sebelah kiri, kosong kali ini ada De Kuproy, masih kali ini ke tengah lagi, alirkan lagi masih ke tengah, masih ada menir, coba bermain-main terus Belgia, umpat job kali ini kepada Romelu Lukaku, coba di heading tadi, tetapi lagi-lagi Nemati ataupun tadi Hardani mampu menetralisir pergerakan dari tim Romelu Lukaku ke sebelah kanan kali ini. Salamaker, masih Salamaker bermain 1-2 meskipun ada satu pemain dari Iran masih terjatuh, tidak ada bola fair play kali ini. Tillmans dari sebelah kanan, cop lagi ke depan, dipotong dengan baik tadi oleh Khalizadeh. Ali ini masih Iran, salah membuang bola, justru jatuh kepada Ngoy, alirkan ke tengah lagi kepada nomor 4 ini Michel yang jauh kali ini membantu serangan dari Kevin De Bruyne, masih di tengah, alirkan ke sebelah kanan kepada Tillmans, masuk kotak yang penalti, tangan kaki ada, masih ditepis dengan baik tadi oleh Behran Van, kiper dari tim Iran, dengan tendangan tadi dari luar kotak penalti. Baik sekali percobaan dilakukan oleh Tillmans, hasilkan tendangan sudut sebelah kiri dari Behran Van. Kali ini Kevin De Bruyne akan mengambil tendangan kaki kanan, memberikan kode tangan kanannya, kali ini melengkung ke dalam kotak penalti, masih terjadi atau jatuh kepada Ngoy, tapi sayang tendangan dari Ngoy sendiri yang memang agak dengan rambut gondrong gimbalnya ini tidak mampu mengarahkan tendangan tepat kepada Ali Reza ataupun Behran Van. Tadi tampaknya satu pemain ataupun kiper dari Iran meminta lagi perawatan saat tadi terjadi benturan bersama Romelu Lukaku, menyebabkan masih kesakitan tadi kiper dari Iran ini. Kita nantikan apakah mendapatkan perawatan terlebih dahulu. Sudah kali ini sudah bangun lagi, menit 22, skor masih 0-0 bagi kedua kesebelasan. Ali Reza ataupun Behran kali ini masih menggiring bola pelan-pelan, kali ini ke depan sudah melambung melewati garis tengah, di heading tadi pemain nomor Rezain, umpan lagi ke tengah, maksudnya kan ini Thibaut Courtois masih dengan santai alirkan ke sebelah kanan. Thibaut Courtois dengan jersinya berwarna hijau, maksudnya tadi tuju kepada Romelu Lukaku, tapi dipotong dengan baik. Oh, jatuh kali ini kepada pemain Taremi, umpan ke sebelah kanan lagi. Berbahaya kali ini pemain Iran, bukan handball tapi handball dinyatakan tadi oleh wasit Dario Herrera. Berbahaya ini posisi, kita nantikan akankah menjadi peluang yang memang matang dan bisa dikonversi menjadi gol setelah tadi satu pemain dari tim Belgia tertangkap handball. Pemain nomor 23 yaitu Raskin agak sedikit sengaja mungkin, tetapi wasit tidak memberikan hukuman kartu apapun bagi Raskin ini. Posisinya memang cukup jauh, 23 meter dari gawang tim Belgia, tapi posisinya agak tegak lurus sedikit ke kiri. Sementara ada 4 pemain yang menghadapi bola dengan baik kaki kanan ataupun kaki kiri. Ada pemain nomor 6 Eza Tolahi, ada juga pemain nomor 23 Rezain, ada juga beberapa kapten kesebelasan juga Haji Safi. Kita nantikan siapa yang akan menendang, biasanya akan melakukan dengan jarak ini, ada knuckle ball yang biasa dilakukan oleh Ronaldo, tapi kita nantikan. Fluid sudah dibunyikan, namun 3 pemain ini masih berdiskusi siapa yang akan mengambil. Mencoba set piece kali ini para pemain dari Iran, menatap tajam ke gawang, siapa yang akan tuju ataupun langsung ke dalam gawang dari tim Belgia. Sudah dilakukan Haji Safi, oh dekat sekali, berbahaya, gol, kuri, bagaimana Taremi tadi lolos dari penjagaan yang memang tidak diduga oleh lini pertahanan dari Belgia. Set piece yang sangat menarik dari tim Iran mampu menyebol gawang dari tim Belgia di menit 25 ini. Bung, gimana ini golnya, lumayan keren banget ini.
10: Iya, ya, yang pasti kan sepertinya ya ini memang skema yang sudah diatur, walaupun ada
9: sedikit ya namanya. Ya,
10: tapi bukan di posisi pemain, ada satu pemain yang lebih duluan lari, tapi ada bukan di posisi yang mendapatkan bola. Kayaknya pasti ini skema ini sepertinya memang sudah diatur dalam latihan mereka. Sengaja Haji Safi yang melakukan tendangan, yang bersiap adalah Ramin Rezain. Ramin Rezain ini pemain yang pertandingan sebelumnya minta 1 gol dan 1 asis, dan sepertinya dia yang menjadi diawasi, tapi justru yang melakukan tendangan adalah Haji Safi. Dan inilah pengalaman seorang Mehdi Taremi ketika dia melepaskan diri, naluri seorang pemain nomor 9, naluri seorang striker sangat kentara sekali dilakukan oleh Mehdi Taremi. Walaupun di pertandingan ini dia harus bekerja keras tanpa rekannya, karena biasanya dia kan berduet dengan Sahriar Mohanglu. Dan tampaknya masih ada review untuk gol. Apakah ada offset tadi, satu pemain yang lari lebih dulu, apakah dianggap sebagai offset? Ini masih di review gol dari Iran yang dicetak oleh Mehdi Taremi. Tetapi apapun hasilnya nanti, entah kalau misalnya pun gagal jadi gol, skemanya cukup bagus sekali yang dilakukan. Dan ini sepertinya skema latihan yang sengaja dilakukan oleh para pemain dari Iran dengan menempatkan 2-3 pemain dan menempatkan Ramin Rezain yang berada di posisi akan mendang bola. Dan biasanya memang dia yang melakukan, tapi justru Haji Safi yang melakukan.
9: Kita nantikan decision-nya adalah gol atau tidak. Memang akankah gol nampaknya? Offside ya. Offside terlebih dahulu. Posisi dari Taremi meskipun offside tapi tipis nampaknya ya.
10: Betul.
9: Tapi nanti kita nantikan seperti apa memang. Tapi sayang memang Iran yang memang tadi harus unggul ya.
10: Secara skema cukup bagus sebenarnya apa yang mereka lakukan, dan ini sepertinya memang sudah menjadi template latihan mereka. Tetapi memang satu pemain berlari lebih dulu di depan Mehdi Taremi, walaupun memang sebenarnya tidak mendapatkan posisi umpan bola, tapi memang larinya lebih ke depan gitu. Jadi tentunya menjadi offside di jadi gol ini harus dianulir. Tapi memang skemanya menarik sekali.
9: Ya, kita nantikan bisa gebrakan apalagi Iran, karena memang dengan set piece tadi Iran sempat mencetak gol tapi dianulir. Tapi kali ini Belgia lagi coba di dalam kotak penalti. Tosan kali ini kepada Lukaku dalam kotak penalti, diusir lagi tadi oleh Kaliza deh. Umpan lagi ke depan, dipotong lagi oleh Ngoik. Dan ini berduel para pemain Iran dan juga Belgia, dimenangkan oleh Iran. Terinjak sekali satu pemain, tidak bukan ataupun semuakan sebuah pelanggaran dari sebelah kanan. Kali ini Raskin coba lagi menerjang, kali ini para pemain dari Iran bermain 1-2 tadi bersama Menir, tetapi diambil lagi oleh para pemain Belgia. Romelu Lukaku kali ini di depan, coba lagi ke Raskin dengan umpan lagi tadi ke sebelah kiri kepada Kevin De Bruyne. Umpan chop arahkan kepada Menir, kontrol dengan baik ataupun tadi Salemaker, tetapi mampu dibaca dengan baik oleh sebelah kiri tadi dari pemain Iran Haji Safi. Ke sebelah kanan lagi, masih kali Kevin De Bruyne bermain 1-2 bersama Tielemans. Baik kali Kevin De Bruyne masuk ke dalam kotak penalti. Romelu Lukaku kepada Tielemans, kembali dihadang lagi tadi oleh para pemain dari Iran. Oh, lolos kali Menir, umpan ke dalam kotak penalti, lagi-lagi dipetik dengan baik hingga memasuki menit ke-28. Skor masih 0-0 bagi Belgia dan juga Iran.
8: Ya, baik, Iran langsung mencoba melakukan inisiat serangan kali ini dari sisi sebelah kanan. Umpan tadi maksudnya kepada Taremi, dibuang saja tadi oleh Brandon Michel. Umpan lagi ke belakang kepada kiper Ali Reza, masih bermain-main bola di dalam kotak penalti sendiri. Ali Reza, kita nantikan, ada Romelu Lukaku yang sudah mendekat, tendang bola jauh ke depan, tidak akurat tadi, hanya bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam. Oh, bersamaan dengan momen tersebut, wasit Dario Herrera dari Argentina meniupkan peluit untuk memberikan waktu hydration break kepada kedua kesebelasan. Bung Estu, tadi cukup menarik beberapa peluang yang dimiliki oleh kedua kesebelasan. Yang saya catat tadi juga sempat ada beberapa kali upaya tendangan, salah satunya dari Kevin De Bruyne yang cukup berbahaya, namun tendangannya masih melenceng tinggi di atas mistar gawang. Kemudian juga dari Iran tentu saja yang menarik tadi, gol yang berawal dari set piece, tendangan bebas Mehdi Taremi tadi golnya, namun sayang dibatalkan karena sudah dalam posisi offside. Anda melihat seperti apa pertandingan di awal-awal babak pertama ini, Bung Estu?
10: Ya, dengan melihat ball position 72 berbanding 28, artinya memang serangan di penguasaan bola dikuasai oleh Belgia, dan kelihatan sekali Belgia memang cukup lebih intens ya, masuk ke sampai ke pertahanan sepertiga pertahanan terakhir dari lawan mereka Iran. Tetapi kalau dilihat dari permainan lini belakang Iran dengan menumpuk 5 pemain bertahan di situ, bahkan ada satu pemain bertahan sebenarnya tapi dimainkan di tengah, yaitu Ramin Rezain di situ. Walaupun memang Rezain adalah winger atau fullback, tetapi memang cara bertahan Iran cukup sejauh ini cukup bagus. Di luar itu memang kiper mereka Ali Reza juga bermain sangat bagus meskipun sempat tadi terjatuh, tetapi poinnya adalah kiper ini mampu menjaga kekuatan ini belakang mereka menjadi makin solid. Terus lagi di mereka pemain seperti Hanani, Kalizade maupun Hanani, meskipun mereka adalah pemain back tengah ya, dengan bermain bertiga bersama Ali Demati di sana, tetapi mereka juga beberapa kali melakukan pembantu serangan ke depan, tetapi ketika bertahan mereka juga sangat cepat ketika menutup ruang, dan selalu ada 5 orang sangat disiplin buat para pemain Iran ini ketika dapat serangan dari Belgia selalu berada di kotak 16. Mungkin Kevin De Bruyne bermain sangat bagus sejauh ini ya, Kevin De Bruyne ataupun pemain-pemain di tengah mereka termasuk Leandro Trossard. Leandro Trossard dengan tusukan penetrasi dari sebelah kiri ini serang mereka cukup bagus, tetapi balik lagi Iran sejauh ini dengan komando seorang Kalizadeh di belakang cukup bermain sangat bagus, bahkan Ehsan Haji Safi juga melakukan tugasnya dengan sangat baik, dan ini menurut saya akan terus seperti ini. Belgia akan terus menguasai keadaan, tetapi mereka tidak mudah untuk melakukan membuka peluang gitu, dan ini sepertinya akan menjadi hal yang berbahaya bagi Belgia kalau mereka lengah sedikit, karena serangan balik cepat dari Iran ini cukup bagus, terutama dari sisinya Ramin Rezaian di sebelah kanan atau kiri dari pertahanan dari Belgia sendiri. Jadi meskipun diserang, tapi counter attack-nya Iran ini berbahaya, dan terbukti beberapa kali Mehdi Taremi walaupun bekerja sendiri dia sangat kuat untuk melepaskan diri dari hadangan para pemain belakang dari Belgia. Dan kita tahu yang pasti kita tahu back mereka Nathan Goy juga beberapa kali melakukan serangan, dan ini berbahaya jika mereka lengah dalam bertahan.
8: Iya, baik. Terima kasih Bung Estu komentarnya. Dan sudah mendengar, kita langsung menuju kembali ke Stadion Los Angeles untuk mendengarkan secara langsung laporan pandangan mata di babak yang pertama ini. Dan sudah mendengar, saat ini bola lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Belgia dari sisi sebelah kiri. Bersiap-siap Maxim de Kuipers lempar ke depan kepada Nicola Raskin. Masih Raskin dari sisi sebelah kiri, ada pemain dari Salehardani tadi yang berusaha merebut bola, namun kembali ke belakang. Kali ini bola dipindahkan saja. Kembali Belgia mencoba membongkar rapatnya barisan pertahanan dari Iran. Kali ini Nathan Ngoy masih menguasai bola, pendek kepada Brandon Michel, pindahkan bola tadi maksudnya ke sebelah kiri, namun wasit meniupkan peluit. Masih kita nantikan. Oh, nampaknya membentur wasit tadi. Dilanjutkan kembali saudara pendengar, kali ini Nathan Ngoy dari lapangan tengah masih mencari rekannya, lebarkan bola ke sebelah kiri, ada Nicola Raskin di sana. Umpan ke belakang kepada Brandon Michel. Pindahkan lagi ke sisi sebelah kiri, ada Leandro Trossard. Umpan ke belakang lagi kepada Nathan Ngoy. Pindahkan ke kanan kepada Thomas Munir. Kembali pindahkan bola ke sebelah kiri, ada Leandro Trossard. Pendek saja kepada Nicola Raskin. Pindahkan lagi ke sebelah kanan kepada Thomas Munir. Nathan Goy, kali ini bola kembali dikuasai oleh Michel. Ke depan tadi maksudnya kepada Kevin De Bruyne. Terjatuh Kevin De Bruyne, namun bukan sebuah pelanggaran. Maksudnya tadi serangan balik cepat akan dilakukan Iran, namun mampu dengan mudah tadi dipatahkan oleh barisan pertahanan dari Belgia. Kembali Belgia, kali ini dari sisi sebelah kanan Thomas Munir. Pindahkan lagi ke belakang kepada Nathan Ngoy. Ke depan kepada Kevin De Bruyne yang sudah mampu bangkit kembali. Kevin De Bruyne. Kembali Belgia mencoba membangun serangan dari sisi sebelah kiri. Leandro Trossard. Masih Trossard menguasai bola ke depan kepada Yuri Tillemans. Kirimkan umpan closing. Sudah langsung. Oh, hampir saja sundulan dari Romelu Lukaku tadi memanfaatkan umpan crossing dari kapten Yuri Tielemans, masih melambung tinggi di atas mistar gawang dari Iran. Selamatlah gawang Iran di babak yang pertama hingga saat ini hanya menjadikan tendangan gawang bagi Iran. Siap-siap alir.

mencoba membangun serangan dari sisi sebelah kiri. Maxim de Kuipers meninggalkan 8 pertandingan, lemparan ke dalam bagi Belgia. De Kuipers pendek saja ke Kevin De Bruyne. Kembali lemparan ke dalam, Maxim de Kuipers kepada Kevin De Bruyne, kembalikan kepada Kuipers, belakang kepada Yuri Tielemans. Umpan crossing tadi mampu dihalau saja tadi. Kembali bola, terjadi duel bola udara. Thomas Müller kembali menguasai bola, namun kembali jatuh. Ada Kevin De Bruyne yang mencuri bola tadi. Liuk-liuk tadi Kevin De Bruyne, namun tadi terjatuh Kevin De Bruyne. Bukan sebuah pelanggaran yang berbuah kartu, namun wasit Dario Herrera nampaknya memanggil kapten dari Iran, Sojai Khalizadeh, untuk ataupun Ehsan tadi, Ehsan Hazab Haji Safi tadi nampaknya yang melakukan pelanggaran keras tadi nampaknya, dan kali ini menghasilkan tendangan bebas yang jaraknya tidak begitu jauh atau hanya berjarak sekitar, hanya berjarak cukup dekat nampaknya dengan kotak penalti dari Iran. Siapakah yang akan melakukan tendangan? Ada Maxim de Kuipers dan Kevin De Bruyne bersiap-siap lakukan tendangan bebas. Siapakah yang akan melakukan? Nampaknya Kuiper kirimkan umpan crossing, dihalau saja bola, meninggalkan kotak penalti dari Iran. Kali ini Belgia berusaha melakukan serangan, namun dipatahkan saja oleh pemain dengan nomor punggung 6, Said Ezatollahi tadi. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Belgia. Lempar saja bola langsung kepada Thomas Müller, berikan pendek kepada Nathan Ngoy. Masih Nathan Ngoy, pindahkan lagi ke sebelah kiri kepada Brandon. Brandon Michel, masih Michel, berikan lagi kepada Ngoy. Ke sebelah kanan kepada Thomas Müller, kembalikan kepada Ngoy. Masih Ngoy, kembalikan kepada Müller. Di sisi sebelah kanan kirimkan umpan terobosan tadi, maksudnya kepada Alexis Salemakers tadi nampaknya, namun membentur tadi salah seorang pemain dari Iran bola, sehingga meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam. Bersiap-siap Thomas Müller di sisi sebelah kiri pertahanan dari Iran, bersiap-siap melakukan lemparan ke dalam. Siapakah yang akan dituju? Sementara ada 5 pemain dari Belgia yang sudah berada di dalam kotak penalti dari Iran. Oh, nampaknya wasit meniupkan peluitnya karena terlalu lama memegang bola nampaknya. Thomas Müller terlalu lama memegang bola, dan lemparan ke dalam kali ini justru diberikan kepada Iran. Haji Safi lempar jauh ke depan, ada Mehdi Taremi tadi maksudnya, namun dibuang saja bola. Ada Lukaku di sana, namun bola lebih dekat kepada para pemain dari Iran. Kembali terjadi duel-duel bola udara. Kali ini Mehdi Taremi menguasai bola. Oh, terjatuh, namun bukan sebuah pelanggaran. Kali ini Brandon Michel di lini pertahanan dari Belgia, masih bermain-main bola dia. Pendek kepada Nathan Ngoy, membawa bola, berlari cepat ke depan, berikan kepada Nicola Raskin yang sudah berada di lapangan tengah pertandingan. Pendek saja kepada Maxim de Kuipers, maksudnya tadi kirimkan umpan crossing kepada Kevin De Bruyne tadi. Hampir saja tendangan Kevin De Bruyne memanfaatkan umpan lambung tadi, masih cukup lemah tadi, dan dengan mudah tadi ditangkap saja oleh kiper dari Iran, Ali Reza. Kembali Belgia kali ini dari tengah lapangan pertandingan, melebar ke sisi sebelah kanan. Di sana ada Thomas Müller, kirimkan umpan terobosan tadi maksudnya kepada Tielemans, namun mampu direbut oleh Haji Safi tadi nampaknya. Kembali kali ini bola berhasil dicuri, ada Romelu Lukaku di sana. Oh, sayang sekali, tidak akurat tadi.

0: aku menguasai bola tadi dan terbuang kembali peluang yang dimiliki oleh Belgia.
1: Memasuki menit ke-42 di menit-menit akhir babak pertama, skor masih 0-0 bagi kedua kesebelasan. Kali ini Iran coba lagi membangun serangan, namun diamankan lagi bersama tadi oleh Koin. Dan ini terjang oleh satu pemain, Remika di sana, betul Remi kali ini, tetapi satu buah pelanggaran tadi di call oleh wasit dari Rio Herrera, karena mungkin Remi menjegal pergerakan dari Menir tadi, ataupun handsball dinyatakan tadi, cepat dilakukan kali ini. Serangan balik dilakukan oleh Belgia dari sebelah kiri. Masih kali ini tadi the keeper umpan ke dalam kotak penalti tadi, tetapi masih bisa diamankan lagi oleh barisan pertahanan dari Iran. Tidak henti di situ kali ini. Masih Belgia ke sebelah kiri. Tosan bermain satu bersama Lukaku, diambil tadi oleh Godos, umpan lagi kali ini. Coba lagi ke sebelah kanan, tapi Ngoy mampu lagi menetralisir pergerakan-pergerakan yang dilakukan oleh para pemain dari Iran. Tillmans kali ini, Belgia, umpacam, kenapa tapi nanti solo kali ini, tenaga kaki kiri tadi dari Cooper, tetapi masih bisa dihadang lagi-lagi oleh Ali Reza, dorong lagi kali ini ke belakang. Tillmans masih, Belgia kali ini, Raskin dari tengah, sodorkan lagi ke sebelah kanan kepada Kevin De Bruyne, terus bermain-main kali ini, 1-2, Ngoy yang jauh kali ini membantu serangan, Ngoy masih, Enser ke sebelah kiri kepada Michel, didekati satu pemain dari Iran, seberangkan kepada Tosat dari sebelah kiri. Tosat kali ini melewati satu pemain dari Iran, bermain 1-2 Kevin De Bruyne, dalam kotak penalti kali Tosat kepada Raskino, tendangan kaki kiri ataupun tadi Salemaker, namun bisa diterjang dengan baik tadi oleh Kalizade, umpan ataupun tendangan yang dari Salemaker dibaca dengan baik dari pergerakannya oleh Kalizade, aman lagi gawang dari tim Iran ini, bertubi-tubi permainan ataupun serangan dilakukan oleh Belgia. Memasuki 1 menit waktu normal di babak pertama, Ngoy kali ini dari tengah melewati garis tengah, masih kali ini Michel ataupun Raskin geser lagi ke sebelah kiri kepada Kevin De Bruyne, bermain satu bersama Tillmans, masih melakukan segitiga tiga pemain dari Belgia ini dari sebelah kiri penyerangan mereka. Raskin kali ini dorong ke depan kepada Tosat, bermain ke belakang lagi kepada David De Bruyne. Tosat maksudnya tadi dicocor dengan baik oleh Taremi, sehingga lagi-lagi mentah serangan yang dilakukan oleh Belgia. Thibaut Courtois jauh kali ini keluar dari sarangnya, mampu tadi dikejar oleh pemain dari Iran Mohabi, tapi terlalu jauh sehingga lebih dekat ke pemain Belgia kali ini dari kemarin. Raskin dorong ke depan kepada Romelu Lukaku kali ini, sebelah kanan masih dibantu oleh Menir, tetapi dinetralisir tadi oleh Haji Safi, dibuang lagi jauh. Bola lagi kembali terus jatuh di pertahanan dari Belgia, namun tak ada seorang pemain pun dari Iran yang mampu menyambut. Geser kali ini ke sebelah kanan Belgia kali ini, umpan lambung kepada Romelu Lukaku, tahanan dalam kotak penalti, masih terus bermain, diusir dengan baik tadi, dorong lagi kami nih Taremi bermain 1-2 ke sebelah kiri kali ini. Iran melakukan serangan balik, pemain nomor 8 yang Mohebi, oh terjatuh, bukan sebuah pelanggaran, baik sekali dari Tillmans, umpan dari Tillmans kepada Romelu Lukaku, tetapi jauh-jauh sekali memang umpan yang dilakukan oleh Tillmans, tidak mampu digapai dengan cepat tadi oleh Romelu Lukaku, sehingga menyebabkan aman lagi gawang dari tim Iran. Memasuki tambahan waktu 8 menit, wasit Diego Herrera memberikan tambahan waktu yang cukup lama karena memang ada beberapa kejadian tadi, termasuk checking VAR. Ali Reza ataupun Ben Rafan kali ini coba ke depan kiper dari Iran tadi, menyasar ke tengah, namun lebih dekat kepada Thibaut Courtois, alihkan ke Michel kali ini, dorong lagi, masih para pemain dari Belgia. Raskin coba didekati oleh the keeper, back pass lagi, masih Raskin kali ini, chop ke depan yang dimaksud tadi adalah pemain Kevin De Bruyne, berduel tadi dengan nomor 4 Kalizade, mampu lagi menetralisir pemain-pemain dari Iran. Pemain kali ini dari Iran masih Hussein Kanani, rupanya lemparan ke dalam untuk tim Belgia agak sedikit bersih tegang tadi, kedua pemain dari Belgia dan juga Iran, geser lagi ke sebelah kanan, masih kali ini Belgia, terus mengurung pertahanan dari Iran. Dari sebelah kiri Raskin, bermain 1-2 bersama Cooper, Tosat kali ini dari sebelah kiri, coba menghadang tadi satu pemain dari Iran, yaitu Saleh Hardani, mampu mengeluarkan bola tadi, namun kali ini serangan lagi dari Belgia, ke sebelah kanan lagi ke tengah, masih ada Michel dan Ngoy yang sangat jauh membantu serangan dari tim Belgia. sebelah kiri Tosat tahan dada, baik sekali kali Tosat mencoba mengelabui satu pemain dari Iran, dorong kali ini kepada Romelu Lukaku, bermain 1-2, coba tendangan tetap mengecoh ke sebelah kiri kepada Kevin De Bruyne, masuk kotak penalti, dihadang satu pemain dari Iran dengan kaki kanan, masih bisa dihadang lagi-lagi oleh para pemain dari tim Iran sehingga dibuang dengan cepat tadi oleh pemain nomor 8 Mohebi dari Iran, jatuh lagi dari pemain Belgia Michel kali ini, berlari cukup cepat kali ini dari tengah, masih Michel back merangsek ke tengah kepada Romelu Lukaku, bermain 1-2 dalam kotak penalti kali ini, masih Romelu Lukaku, masih kepada pemain lainnya, lagi-lagi mampu Kalizadeh tadi mengumpan ataupun membersihkan serangan yang dilakukan oleh Belgia. Hampir saja tadi memang dengan tubuhnya yang kekar, Romelu Lukaku mampu melewati bahkan 3 pemain yang dihadang tadi. Belgia lagi-lagi kali ini melalui Michel ke sebelah kiri kepada Tosat, arahkan kepada Kupior, masih kali ini Belgia melewati satu pemain dari Iran, tetapi dicocor tadi oleh pemain dari Iran, kakinya terkena hadangan dari tim ataupun Tosat nampaknya, sehingga terjatuh. Pergerakan yang dilakukan oleh pemain Iran bukan sebuah pelanggaran kali ini Michel. Waktu tambahan sudah memasuki menit ketiga, skor masih 0-0. Belgia tidak henti terus menggempur kali ini dari sebelah kanan, masih Menir, arahkan lagi ke tengah, didorong tadi ke sebelah kirinya Raskin kali ini, didekati oleh pemain Iran lainnya Taremi, dua pemain kali ini bahkan bermain satu atilmen, tetapi diambil oleh Taremi lagi kali ini pemain Iran ke sebelah kiri kepada Mohebi ataupun pemain lainnya tadi, coba lagi-lagi keluar serangan namun tidak menemui lagi Taremi yang berada di depan, karena Taremi cukup repot juga untuk membantu pertahanan dari tim Iran. Belgia kali ini dari tengah, coba lagi sebelah kiri, masukin ini The Keeper, dorong kali ini kepada Tielemans, terjatuh Tielemans, sebuah pelanggaran tadi, akan dilakukan free quick tadi maksudnya, tapi wasit menahan terlebih dahulu sehingga bola tidak jadi dioper dengan cepat tadi. Justru sekarang pendek saja dilakukan pemain Belgia Tielemans dari sebelah kiri, arahkan lagi kepada The Keeper, coba mengeker tadi ke dalam kotak penalti kepada Raskin, masih Belgia dari tengah Kevin De Bruyne kali ini, alirkan ke sebelah kanan kepada Ngoi, Ngoi no, baik sekali kali ini hadangan kepada sebelah kanan, masih Menir dalam kotak penalti, coba ke tengah tadi, terhadang lagi-lagi. Satu aksi yang baik dari barisan pertahanan dari Iran, mampu menetralisir dengan baik tadi setelah masuk dengan cukup bagus sehingga menit di detik-detik terakhir ini.
0: Iya, baik. Saudara pendengar, sebuah peluang tadi dimiliki oleh para pemain dari Belgia. Namun sayang sekali tadi tendangan dari Salemakers tadi nampaknya yang masih belum juga menemui sasaran. Dan saat ini saudara pendengar, skor masih 0-0 untuk kedua kesebelasan, sementara babak ataupun tambahan waktu sudah memasuki menit kelima dari 8 menit yang diberikan. Kali ini Belgia kembali mencoba membangun serangan, lagi-lagi dipatahkan, terjadi duel bola udara, jatuh lagi nampaknya satu pemain dari Iran, Mohebi nampaknya. Siapakah yang melakukan pelanggaran? Oh, nampaknya tadi ada Alexis ataupun Thomas Muller tadi nampaknya yang melakukan pelanggaran dan hanya menghasilkan tendangan bebas yang berjarak sekitar 20 meter dari depan ataupun dari kotak penalti dari Iran. Siap-siap, siapakah yang akan melakukan? Pemain dengan nomor punggung 23 di sana lakukan tendangan bebas tadi masuk dalam kotak penalti dari Belgia, namun bola berhasil dicuri. Kali ini Leandro Trossard langsung tendang jauh ke depan, namun bola membentur salah seorang pemain dari Iran yang nampak mengerang kesakitan sambil memegang wajahnya yang memang terkena bola yang ditendang oleh Leandro Trossard tadi nampaknya. Ya baik saudara pendengar, memasuki menit-menit akhir tambahan waktu babak yang pertama, kedua kesebelasan nampaknya masih bernafsu untuk bisa menciptakan setidaknya satu gol sebelum turun minum. Kali ini bola berada di kiper Kibo Kota, langsung tendang bola jauh ke depan, di heading saja tadi bola oleh pemain dari Iran, jatuh di kaki pemain Belgia, tendang saja, namun bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Iran. Kali ini Iran berusaha melakukan umpan terobosan, namun lagi-lagi mampu dipatahkan oleh Maxim the keeper tadi, yang maksudnya mengirimkan umpan kepada Kevin De Bruyne, namun bola berhasil dicuri. Oh, umpan yang tidak akurat, kembali bola jatuh di kaki para pemain Belgia. Ada Nathan Moy, pindahkan bola ke sisi sebelah kiri, ataupun ya sisi sebelah kiri, Kevin De Bruyne kirimkan umpan crossing, ada Romelu Lukaku di sana yang sayang sekali tidak mampu menyambut bola crossing tersebut, terjadi kemelut dan bola kali ini kembali berada di kaki pemain dari Belgia. Kirimkan umpan crossing lagi Maxim Kupers, dibuang saja tadi oleh Kalizade tadi nampaknya. Kali ini Belgia melalui kaki Kevin De Bruyne, kirimkan umpan crossing, dihalau saja, menjauhi kotak penalti dari Iran. Kembali bola jatuh di kaki para pemain Belgia. Masih kita nantikan. Oh, sudah meniupkan peluit tadi wasit Dario Herrera dari Argentina, sudah meniupkan peluit panjang tanda berakhirnya babak yang pertama dengan skor 0-0 untuk kedua kesebelasan. Ya baik, saudara pendengar Radio Republik Indonesia, di mana saja Anda berada, untuk membahas jalannya pertandingan babak yang pertama ini, kita serahkan kembali kepada Bung Sabil. Silakan, Bung.
2: Baik, terima kasih Bung Senpi dan juga Bung Erik atas laporan pandangan matanya di babak yang pertama, Belgia melawan Iran. Masih bersama Bung Enstu nih, Bung Enstu. Kita mengomentari jalannya babak pertama, harapan kita akan adanya gol, di mana biasanya Belgia dan Iran bisa mencetak setidaknya satu gol di babak pertama. Ini tidak terlihat di pertandingan ini, skor masih kacamata, Bung Enstu nih.
3: Iya, yang pasti pertahanan Iran sangat bagus sekali. Mereka menempatkan cukup efektif dengan menempatkan 5 pemain di belakang. Ada Kalizadeh, ada Nemati, Tanani, dan juga 2 fullback mereka. Sedangkan dari Belgia sendiri, Torsat, Kevin De Bruyne melakukan penetrasi yang cukup bagus, serangan cukup bagus, tetapi memang serangan yang cukup bagus mampu ke sepertiga terakhir pertahanan lawan, tetapi juga pertahanan lawan juga cukup bagus. Jadi menurut saya ini catatan yang menarik dari pertandingannya adalah beberapa kali hal yang coba dilakukan oleh Belgia mentah, tetapi sebenarnya Belgia juga cukup punya peluang-peluang yang cukup matang, tetapi lini belakang dari Iran cukup bagus. Jadi kalau lihat di babak pertama, credit point plus mungkin kepada lini pertahanan Iran gitu, tapi tidak menutup kemungkinan mereka juga harus tetap melakukan hal yang sama, karena memang serangan bertubi-tubi dilakukan oleh Belgia. Catatannya adalah dari shoot on goal aja, sebenarnya kalau di shoot on goal kelihatan sekali bahwa total dari yang ada, dari 11 kali yang dilakukan oleh pemain Belgia, hanya 4 kali. Nah, ini adalah secara akurasi kan memang agak-agak jomplang, sedangkan Iran 2 shoot aja dengan 1 man, kelihatan sekali mereka jarang masuk ke kotak 16 atau jarang masuk ke sepertiga pertahanan terakhir dari Belgia. Sedangkan untuk catatan yang lain, dari touch box-nya ada ketika di kotak 16, kelihatan sekali bahwa ada 22 sentuhan atau 22 akselerasi yang dilakukan oleh para pemain Belgia, dan ini tidak sedikit dari sebanyak 45 menit, 22 kali sentuhan di kotak 16. Artinya mereka sudah melakukan hal yang baik, tetapi memang belum terjadi gol, dan juga bermain bagusnya seorang kiper Adresa plus disiplinnya pemain bertahan dari Iran. Ini membuktikan bahwa Belgia berusaha untuk semaksimal mungkin menyerang, tidak pernah berhenti, tetapi memang belum menghasilkan gol. Lalu ada final pass di final pertandingan lawan. Kelihatan sekali ada passingnya mencapai 170 dengan akurasi 78% berjumlah 133. Ini kelihatan sekali bahwa memang pemain-pemain dari Belgia tidak lelah untuk menyerang, dan kembali lagi dimentahkan oleh para pemain dari Iran dengan catatan sapuannya mencapai 23 sapuan dengan intercept 9 kali. Artinya mereka para pemain dari Belgia menyerang, melakukan serangan bertubi-tubi, tetapi temboknya juga tebal. Jadi ini sebenarnya permainan cukup bagus ya. Yeah. Walaupun memang sedikit jomplang karena Belgia terus menguasai bola, menyerang bahkan lebih dari 70% mereka menguasai bola gitu. Artinya mereka sangat kuat sekali dalam penguasaan bola, tetapi balik lagi lini bertahan Iran cukup bagus. Dan kenapa saya lebih cenderung memberi kredit poin plus kepada Iran, karena mereka bertahan sejauh ini sampai masih sangat disiplin, apalagi tiga pemain mereka, Nemati, Kalizade maupun Hanani, bermain sangat disiplin. Lalu cover-cover dari Godos maupun Izzatullahi, terutama Izzatullahi walaupun sempat terdapat kartu kuning, dia mengcover dengan baik lini pertahanan dari timnya.
2: Iya, dominasi Belgia terlihat sangat jelas dan Iran memilih untuk bermain bertahan. Apakah ini memang strategi yang dari awal diterapkan atau kondisional melihat Belgia yang begitu superior ini melakukan agresi serangan?
3: Belajar mungkin pelatih Amir Galone belajar dari dua gol yang tercipta di lawan Selandia Baru. Mereka kebobolan lebih dulu dengan bermain sangat terbuka. Mereka punya potensi kebobolan di pertandingan ini karena memang Belgia secara kualitas lini depan mereka cukup bagus ya. Lini mereka cukup bagus, apalagi mereka memiliki Lukaku di posisi depan, ada Salamaker, ada De Bruyne, ada Trossard. Khusus untuk Salamaker dan Trossard, ini dua winger yang sangat mobile sekali, terutama Leandro Trossard di sisi kiri ya. Di sisi kiri mereka beberapa kali penetrasinya mampu penetrasi yang diyakini dengan crossing-crossing yang bagus gitu, atau umpan-umpan mendatar yang bagus. Tetapi memang kembali lagi lini belakang Iran cukup disiplin sejauh ini. Lalu juga peran seorang Kevin De Bruyne sangat mobile sekali, dan Kevin De Bruyne beberapa kali memberikan passing maupun mendapatkan peluang melakukan tendangan, tetapi balik lagi temboknya terlalu tebal. Nah, ini yang menarik sekali adalah para pemain belakang seperti Anatan Moy juga mungkin dalam tanda kutip gatal ya. Jadi dia beberapa kali dia posisi back tengah, tapi beberapa kali mengisi sebagai seolah-olah sebagai fullback. Dia melakukan tekanan, dan ini sebenarnya menarik sekali karena sampai back tengah gergetan untuk ikut menyerang, karena memang serangan-serangan mereka selalu patah walaupun memang sudah masuk ke 16 atau sepertiga pertahanan terakhir dari tim Iran.
2: Baik Bung Isto, nanti kita coba review ya bagaimana jalannya babak kedua. Dilihat dari babak pertama tadi, Belgia nampaknya masih belum mencetak gol walaupun begitu dominan. Kita nanti lanjutkan di babak kedua, Bung Estu, komentar Anda. Dan saat ini kita jelang warta berita pukul 3 waktu Indonesia Barat.
4: Pro 3, jaringan berita nasional.

0: 23 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Warta berita kita awali dari informasi di mana Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meresmikan pencanangan pedestrian dek Dukuh Atas dalam menyambut ulang tahun Jakarta ke-499. Laporan yang disampaikan Yurike Fitri.
1: Perayaan hari ulang tahun ke-499 Kota Jakarta mulai terasa di berbagai sudut ibu kota. Salah satunya melalui pencanangan pedestrian dek Dukuh Atas yang diresmikan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung pada Minggu pagi di kawasan Dukuh Atas, Jalan Jenderal Sudirman. Didampingi Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno, Pramono menyebut fasilitas tersebut akan memperkuat konektivitas 6 moda transportasi. Kehadirannya diharapkan untuk memudahkan mobilitas warga dan pengguna transportasi umum.
2: Atas rahmat dan karunia-Nya, hari ini kita semua dapat hadir dalam rangka penyanangan pedestrian dek Dukuh Atas. Yang pertama saya sampaikan apresiasi kepada Dirut MRT, Komisaris yang hadir, dan seluruh jajaran yang ada. Saudara-saudara sekalian, tadi telah disampaikan oleh Dirut MRT bahwa ini 4 moda akan terkoneksikan. Padahal kenyataannya bukan hanya 4, menjadi 6 moda terkoneksikan.
1: Sementara itu, warga Jakarta Selatan, Dewi, berharap di ulang tahunnya yang ke-499 ini, Jakarta semakin maju, memasuki usia hampir 5 abad. Ia juga menginginkan ibu kota menjadi kota yang aman serta mampu menyediakan lebih banyak kesempatan kerja bagi masyarakatnya.
3: Yang utama sih kerjaannya, Bu ya.

0: Sementara itu pendengar, dari pantauan di kawasan Car Free Day Sudirman, pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga telah menyiapkan berbagai agenda untuk memeriahkan perayaan puncak HUT Jakarta pada 22 Juni atau Senin esok. Selain hiburan untuk masyarakat, sejumlah destinasi wisata juga dibuka gratis guna menambah pilihan rekreasi warga selama libur perayaan ulang tahun Jakarta. Dari kawasan Sudirman, Jakarta, Yurika Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, Bulog Natuna Tengah merenovasi gudang Ranai dan Sedanau sejak April 2026 dan ditargetkan selesai Juli hingga Agustus 2026 tanpa mengganggu distribusi kebutuhan pokok. Laporan yang disampaikan Analia Widi.
2: Erin Bulog Cabang Natuna menyampaikan bahwa saat ini proses renovasi gudang Bulog di Ranai dan Sedanau masih terus berlangsung. Dalam keterangannya kepada RRI, Kepala Perum Bulog Cabang Natuna, Pencu Siburian, menjelaskan bahwa renovasi ini dilakukan secara bertahap untuk memastikan seluruh fasilitas dapat kembali berfungsi dengan normal.
3: Kami informasikan di gudang kami, yang gudang Rane sama gudang Sedanau, itu lagi ada renov. Renovnya itu dari dinding, atap, lantai, lampu, semualah kita renov. Karena dari tahun 81 sampai kemarin-kemarin tuh belum pernah direnovasi. Baru ini untuk direnov, pemugaran lah gitu. Nah, untuk prosesnya masih berlangsung. Yang udah selesai itu pengerjaan di luar dan setengah pengecoran lantai dalam. Jadi proses renov itu masih berlangsung baik yang di Ranai maupun yang di Sedanau.
2: Sementara itu, warga Sedanau, Baktiar, mengapresiasi adanya renovasi gudang Bulog tersebut. Ia menilai perbaikan fasilitas penyimpanan beras akan sangat berdampak positif terutama dalam menjaga kualitas dan ketahanan stok pangan di wilayah Sedanau, Bunguran Barat, dan sekitarnya.
3: Ya, pada prinsipnya ya kita sangat mendukung ya renovasi itu. Kita sangat mendukung, sangat support dengan kegiatan itu.
2: Meski tengah dilakukan renovasi, Bulog Natuna memastikan bahwa ketersediaan dan penyaluran kebutuhan pokok masyarakat Natuna seperti beras dan minyak goreng akan tetap berjalan normal. Dari Natuna Kepulauan Riau, Analia Widi, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami, dan sepertinya kick off babak kedua akan segera dimulai dan sudah dilakukan dari tim Iran, dan saya serahkan kembali kepada rekan-rekan yang memandu jalannya pertandingan. Silakan.
1: Ya, pertandingan babak kedua sudah dimulai, kick off langsung tadi. Pemain yang baru masuk di babak kedua yaitu Jahan Bahse. Coba tadi pergerakannya di sisi sebelah sayap kanan, langsung menggebrak tadi pertahanan dari Belgia di detik-detik awal babak kedua kali ini. Belgia berada di sebelah kanan kami dan juga Iran berada di sebelah kiri kami. Kali ini Belgia masih dari belakang. Ngoy, coba kali ini berikan tekanan lagi para pemain dari Belgia. Ngoy, arahkan di sebelah kanan kali ini masih dari pemain Belgia. Coba lagi dorong pemain dari Menir, umpan lagi ke tengah kali ini masih satu pemain dari Belgia, umpan ke dalam kotak penalti kali ini masih ada Tosak, umpan kali ini David De Bruyne, umpan ke penalti masih terjegal tadi pergerakannya oleh Kalizade. Baik-baik tadi pemain ini Kevin De Bruyne mampu terkecoh pemain dari tim Iran, tendangannya masih bisa diblok oleh Kalizade, lempar ke dalam kali ini dari sebelah kiri kepiur ke depan lagi, dibuang lagi-lagi oleh pemain Iran, dorong lagi kepada Kevin De Bruyne, bermain 1-2, diambil lagi tadi ke belakang kali ini pada Kalizadeh lagi, dibuang oleh para pemain Iran, jatuh kepada pemain yang baru masuk nomor 7 tadi, Jahan Bahse, tetapi pelanggaran yang dilakukan di sebelah kanan pertahanan dari Iran oleh Jahan membuat wasit Dario Herrera dan satu pemainnya ini Tosat masih terlihat kesakitan karena terjangan yang cukup keras tadi dilakukan oleh pemain yang baru masuk sekali lagi nomor 7 Ali Reza Jahanbakh, membuat wasit Diego Herrera masih berdiskusi apakah akan mendapatkan kartu atau tidak. Kita nantikan menit 47 ini, skor masih 0-0, belum ada pergerakan yang dilakukan. Mungkin Bung Esto sedikit ini langsung ada perubahan yang dilakukan oleh Iran nih, Bung.
2: Iya, dengan menggantikan Handani digantikan oleh Ali Reza Jahan Bahse, ini tentunya mengganti pemain bertahan dengan pemain yang lebih menyerang, walaupun dia sebenarnya posisinya mungkin agak-agak diperbantukan untuk bertahan juga, tetapi Ali Reza Jahan Bahse ini bisa bermain sebagai winger maupun gelandang serang. Artinya dengan mengganti pemain yang lebih menyerang, ini tentunya akan membuka ruang bagi Iran untuk lebih keluar dibandingkan sebelumnya. Dan kelihatan sekali di menit 45 tadi Ali Reza langsung melakukan serangan. Walaupun di menit ke 47 tadi ada sebuah pelanggaran atau fault yang dilakukan Ali Reza Jahan Bahse kepada Leandro Tosat, sampai kaos kakinya
1: robek ya,
2: robek, terlihat robek seperti itu. Apakah ini akan direview? Tapi sebenarnya tampaknya bukan mendapatkan kartu, ya. Tapi ini kelihatan sekali bahwa Ali Reza selain sebagai winger dan juga gelandang serang yang diperbantukan untuk menyerang, dia diperbantukan untuk lebih bertahan bagi Iran yang memang bermain lebih bertahan di pertandingan ini.
1: Ya, kita nantikan sebuah free kick yang dilakukan Kevin De Bruyne dan juga tadi the keeper, siapa yang akan mengambil Kevin De Bruyne ke dalam kotak penalti, tetapi dihadang lagi-lagi tadi oleh pemain nomor 19 Nemati. Baik sekali kali ini pertahanan yang dilakukan oleh tim dari Iran. Kita nantikan kali ini beralih ke sepak sudut dari sebelah kanan, Kevin De Bruyne lagi-lagi menaruh bola, sudah memberikan kode dengan tangannya kepada pinggang kedua-duanya. Sementara itu duel-duel terus terjadi dalam kotak penalti. Kevin De Bruyne melambu kali ini, diusir lagi-lagi oleh para pemain dari Iran. Lagi untuk kedua kalinya di babak kedua ini Kevin De Bruyne akan mengambil tendangan sudut dari sebelah kanan. Pemain nomor 7 ini pemain asal Napoli. Kita nantikan seperti apa umpan yang dilakukan. Peruit sudah dibunyikan, memberi kode kedua tangannya. Kali ini Kevin De Bruyne melambung ke dalam kotak penalti, terlalu jauh kali ini, masih ada tuan pemain. Oh, hampir tadi tendangan voli dilakukan oleh Salemakers tanpa kontrol, langsung menendang bola umpan hasil dari Kevin De Bruyne, tapi sayang masih menerpa dari jaring gawang kiper Ali Reza sehingga belum mendapat gol hingga menit ke 49 ini. Baik Belgia maupun juga Iran kali ini sudah dilakukan serangan balik coba kali ini Belgia dari sebelah kiri, masih De Kuyper. Angkat kedua tangan, balikan ke belakang kepada Michel kali ini. Masih Michel, ke tengah kepada Tielemans. Dorong lagi kepada Michel, alirkan ke sebelah kanannya kali ini Ngoi. Menggiring bola melewati garis tengah Ngoi dengan kecepatan tinggi kali ini. Dorong ke sebelah kanan, masih satu pemain dari tim Belgia Selmaker. Back pass lagi kepada Menir. Umpan lagi ke belakang, masih santai-santai Michel kali ini, masih para pemain Belgia. Tielemans, kapten kesebelasan dari Belgia, arahkan lagi ke tengah kepada Raskin. Dorong lagi ke sebelah kanannya kepada Ngoi. Dihadang satu pemain dari Iran. Sebelah kiri lagi kali ini kepada Selmaker. Masih kali ini coba merangsek ke dalam kotak penalti. Bermain satu dah Tielemans. Oh, balikan lagi back pass tadi kepada De Kuyper. Kalau dengan kaki kiri, masih lagi dihadang. Henti di situ. Sebelah kanan lagi masih De Kuyper. Korong lagi kamen ini kepada pemain lainnya. Coba Zunul tadi. Sayang sekali. Prosan maksudnya tadi. Lolos dari penjagaan di dalam kotak penalti. Hasil umpan Kevin De Bruyne. Tapi sayang merubah skor hingga menit 50 ini.
2: Ya, sebuah peluang langsung didapat oleh Belgia tadi melalui sundulan dari Leandro Trossard. Namun sayang sekali sundulan pemain asal Arsenal tersebut masih melambung tipis di atas mistar gawang dari Iran yang dijaga oleh Ali Reza Ben Rafa. Masih 0-0 skor untuk kedua kesebelasan. Di menit-menit awal ataupun di menit 51 di babak yang kedua ini, tendangan gawang dilakukan oleh Ali Reza Ben Ramfan ke depan, maksudnya kepada Mehdi Taremi. Ada Mehdi Taremi, namun penguasaan yang tidak akurat, terjadi duel bola udara, meninggalkan lapangan pertandingan. Nampaknya lemparan ke dalam bersiap-siap dilakukan pemain yang baru masuk tadi, Ali Reza Jahanbak tadi. Masih Ali Reza Janbak lempar bola jauh melambung tinggi, jatuh di kaki para pemain Iran. Tendangan langsung mampu ditepis tadi oleh Thibaut Courtois yang masih cukup sigap. Kali ini Ali Reza kembali kirim umpan crossing, dihalau saja. Lagi-lagi ditendang bola jauh ke depan oleh Leandro Trossard tadi. Kembali terjadi duel bola udara, namun mampu dengan mudah ditangkap oleh Courtois. Tendang langsung ke depan, di sana ada Kevin De Bruyne. Namun bola bergulir cukup cepat dan lebih dekat kepada Ali Reza Ben Ramfan, kiper dari Iran, yang langsung mengalirkan bola ke sisi sebelah kanan. Tendang bola jauh ke depan, namun bola jatuh di kaki para pemain dari Belgia. Kali ini Leandro Trossard melebar ke sisi sebelah kiri. Ada Yuri Tielemans tadi yang kirimkan umpan crossing tadi, maksudnya kepada Leandro Trossard tadi. Namun sayang, nampaknya sudah terkena offset ataupun tangannya tadi sempat menyentuh bola. Kali ini tendangan gawang ataupun tendangan bebas akan dilakukan oleh kiper Ali Reza. Kirimkan umpan ke depan kepada pemain Iran lainnya. Pemain dengan nomor punggung 23, Ramin Razayan. Kirimkan lagi ke belakang kepada Ali Reza Ben Rafan. Masih mencari rekannya Ali Reza. Tendang bola jauh ke depan, mendekati garis tengah lapangan pertandingan. Namun keluar saja bola tadi. Hanya menjadikan lemparan ke dalam. Langsung saja Maxim De Kuyper ke belakang kepada Brandon Michel. Pindahkan ke tengah kepada Nathan Goy. Masih Nathan Goy sendirian dia membawa bola. Kembalikan kepada Michel. Lebar kembali ke sisi sebelah kiri kepada Brandon. Ada Romelu Lukaku tadi yang berhasil menyambut umpan dari Leandro Trossard tadi. Namun sayang sekali bola tadi mampu dicuri, dibuang saja, tendang ke depan. Kembali kali ini Belgia melakukan serangan dari sisi sebelah kanan, berikan bola kepada Kevin De Bruyne. Namun sayang sekali penguasaan yang tidak akurat tadi dari Kevin De Bruyne ataupun dari Nicola Raskin yang tadi tidak mampu mengecoh barisan pertahanan dari Iran. Dicuri tadi bolanya, tendang saja jauh ke depan, namun bola kembali jatuh di kaki para pemain dari Belgia. kirim umpan ke belakang kepada kiper Thibaut Courtois, ke depan kepada kapten maksudnya Yuri Tielemans, namun mampu dicuri oleh Ali Reza Zambaks. Masih Ali Reza, pindahkan bola kembali kepada Ramin tadi, umpan crossing tadi maksudnya, namun bola jatuh di kaki para pemain Belgia yang langsung melakukan serangan balik cepat. Kali ini Thomas Munir di sisi sebelah kanan, kirim umpan ke depan kepada Salemakers di sana. Masih belum akurat tadi, umpan terobosan tadi maksudnya, namun bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan tendangan gawang bagi Belgia. Sementara itu sempat mengancam tadi beberapa pemain dari Iran, salah satunya melalui tendangan Mehdi Taremi tadi. Kali ini, saudara pendengar, Belgia kembali mencoba mengambil inisiatif serangan. Romelu Lukaku kirim ke belakang kepada Yuri Tielemans, kepada Nikola Raskin, alirkan ke sebelah kanan kepada Nathan Ngoi, kepada Thomas Müller. Kali ini menguasai bola, kembalikan kepada Nathan Ngoi, pindahkan ke sisi sebelah kanan ada Salemakers. Masih Salemakers, dicuri tadi namun bola kembali jatuh di kaki Nathan Ngoi, pindahkan ke sisi sebelah kiri ada Leandro Trossard, mendekati kotak penalti dari Iran, kirimkan umpan crossing, ada Romelu Lukaku di sana. Terjadi duel bola udara, dihalau saja, tendang bola jauh ke depan meninggalkan lapangan pertandingan. Disundul tadi, tendangan jauh yang dilakukan oleh bek Iran tadi sundul saja oleh Michel tadi nampaknya, dan meninggalkan lapangan pertandingan, hanya menjadikan lemparan ke dalam dari sektor kanan luar ataupun kanan dalam dari sisi sebelah kanan pertahanan dari Iran. Sementara itu ada 3 pemain yang langsung dimasukkan oleh Rudi Garcia. Siapakah yang akan diganti? Terlihat satu di antaranya ada Munir, kemudian Nikola Raskin dan Salemakers nampaknya yang ditarik keluar, digantikan pemain Belgia. Nampaknya Munir, Raskin dan Salemakers, dimasukkan Kastanje, Van Naken dan Luke Bakio. Sudah memasuki menit 57, nampaknya pelatih dari Belgia Rudi Garcia langsung merubah strategi untuk setidaknya bisa menciptakan gol di babak yang kedua ini. Ya baik, lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Ramin Rezain, lempar bola jauh ke depan ada Mehdi Taremi. Mehdi Taremi terjatuh, Mehdi Taremi, namun bukan sebuah pelanggaran. Bola jatuh di kaki Maxim the Creepers. Nathan Ngoi pindahkan bola ke sisi sebelah kanan, tarik ke belakang kepada Michel, ke depan kepada Yuri Tielemans, ke depan lagi kepada pemain Belgia tadi yang baru masuk, nomor punggung 20 Hans Van Aken nampaknya. Masih Hans Van Aken, pindahkan bola ke tengah kepada Kevin De Bruyne, alirkan bola ke sisi sebelah kiri ada Leandro Trossard, kirim umpan crossing, siapakah yang dituju? Ada Kevin De Bruyne, tendang langsung, terjadi gol, masih ditendang oleh Maxim De Kores. Sayang, 1000 kali sayang, tendangan bola muntah dari Kevin De Kores tadi mampu ditangkap tadi oleh Ali Reza Ben Rafat. Masih aman gawang Iran meskipun terus-terusan digempur di babak yang kedua ini. Kembali Belgia membangun serangan dari lapangan tengah. Michel, masih Michel, pindahkan ke sebelah kiri kepada Maxim Kuipers, endek saja kepada Leandro Trossard. Masih Trossard menguasai bola ke tengah kepada Romelu Lukaku tadi nampaknya, namun dihalau saja bola ke depan ataupun ke barisan pertahanan dari Belgia. Kembali bola jatuh di kaki pemain Belgia Nathan Ngoi, menggiring bola sendirian dia, pindahkan ke sebelah kanan ada Leandro Trossard, kepada Van Aken, belakang kepada Yuri Tielemans, melebar ke sisi sebelah kanan ada pemain dari Belgia tadi, ada 2 pemain yang berusaha menghadang, kirimkan umpan closing. Oh, terjadi lagi-lagi kemelut. Bola kembali jatuh di kaki para pemain Belgia. Kali ini Kevin De Bruyne pindahkan ke tengah kepada Leandro Trossard, ke depan maksudnya kepada Romelu Lukaku, namun bola tadi bergulir cukup cepat meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadi tendangan gawang bagi Iran.
1: Ya, memasuki menit ke-60 kali ini skor masih 0-0 bagi kedua kesebelasan. 3 pergantian langsung dilakukan oleh Belgia. Bagaimana langsung tadi anti teori juga dilakukan oleh pelatih dari Belgia ini Rudi Garcia yang langsung menjawab kali ini dari sebelah kiri Belgia. Coba lagi umpan ke dalam kotak penalti, dipetik lagi oleh Ali Reza tadi, Ali Reza Ben Ravan. Umpan yang dilakukan pemain nomor 20 Hans Panaken tadi dari sebelah kiri. Kali ini sudah dilakukan Ali Reza ke depan melewati garis tengah. Arahkan kepada Taremi, pemain asal Olympiakos ini. Berduel tadi bersama pemain nomor 7 Ali Reza Cahanbang. Oh, terjatuh meskipun bukan sebuah pelanggaran. Diambil oleh Trossard kali ini. Masih Trossard. Coba lagi arahkan lagi ke sebelah kanan Kevin De Bruyne. Alirkan kali ini. Oh, baik sekali Michel. Bermain kali ini ke sebelah kanan kepada pemain nomor 11 Dodi Luke Bakio. Coba lagi Luke Bakio. Masih menggiring bola, arahkan ke depan kali ini Kevin De Bruyne. Kalau penalti masih terhadang lagi-lagi oleh Khalidza Badeh tadi. Sebelah kiri kali ini Iran. Coba lagi membangun serangan kepada pemain yang lainnya tadi. Haji Safi diambil oleh Ngoy. Baik sekali Ngoy. Ke tengah lagi kali ini kepada Trossard. Masih Trossard. Coba mengalirkan lagi kemana gerangan ke sebelah kanan kepada Dodi Luke Bakio. Masih dalam kotak penalti. Kaki kiri disut nih ataupun berhasil lagi-lagi dimentahkan oleh kiper Ari Reza tadi. Bola sebenarnya menuju Panaken tetapi bola muntahnya agak sedikit kaget tadi Panaken dan langsung terpental lagi dengan tendangan kaki kiri dari Panaken, tidak mengarah sama sekali ke gawang sehingga aman lagi gawang dari tim Iran ini. Kita nantikan pendengar dimanapun Anda berada, semakin seru saja, tempo meningkat hingga menit 67. Skor masih 0-0 bagi kedua kesebelasan. Kali ini dari sebelah kanan, coba tadi Taremi, umpan lagi ke belakang, bermain lali dari tengah, masih anak-anak dari tengah kali ini Iran Godos. Coba lagi ke depan, berbahaya kali ini pemain Iran lolos, tapi keluar dari sarangnya tadi Thibaut Courtois setelah bola yang dilakukan tadi menghadap kepada Taremi dengan cekatan tadi. Kiper asal Real Madrid ini mampu mengamankan bola. Belgia kali ini dari tengah lagi dari Michel ke sebelah kiri ataupun Panaken tadi. Tielemans arahkan lagi kali ini para pemain dari tim Belgia, pemain nomor 5 De Kuyper. Coba lagi ke tengah Tielemans, kapten kesebelasan. Menerobos kali ini bermain satu bersama Kevin De Bruyne. Masih kali ini para pemain Belgia. Kali ini sebelah kiri lagi kepada De Bruyne ataupun umpan kaki kiri kepada Romelu Lukaku. Maksudnya tadi menghadang pergerakan yang dilakukan tetapi bola terlalu deras sehingga tidak menemui sasaran. Hingga menit ke-63 ini terus memberikan instruksi dari pinggir lapangan pelatih Rudi Garcia terhadap Belgia yang masih menemui kebuntuan dengan tembok kokoh yang dilakukan oleh para pemain dari Iran, baik dari kiper ataupun memang back-back yang sangat tangguh. Sayang sekali memang belum berbuah gol dan membuat memang lini depan dari Belgia belum menemui sasaran kali ini. Kevin De Bruyne dari tengah, cobalah tadi dijegal dan pelanggaran dilakukan oleh nomor 14, yaitu Godos. Cepat dilakukan, namun diambil lagi kali ini para pemain Iran. Dari tengah lagi, pemain nomor 8, Mohebi. Dorong lagi ke sebelah belakangnya pada kapten kesebelasan Haji Safi. Coba ke depan, yang dimaksud tadi adalah Taremi. Berduel bersama Ngoy, bukan sebuah pelanggaran meskipun kedua pemain terjatuh justru kali ini. Tendangan sudut bagi Iran. Meskipun tadi duel agak sedikit dorong-dorongan, bola nampaknya terakhir terkena dari Ngoy sehingga wasit memberikan tendangan sudut dari sebelah kanan gawang dari Thibaut Courtois. Hati-hati memang Belgia dengan set piece yang dilakukan oleh tim dari Iran ini mampu bisa memberikan ancaman. Sebelah kanan kali ini tendangan sudut akan dilakukan oleh Iran dengan jersey berwarna putihnya akan diambil oleh pemain nomor 3 Rezain. Kali ini dengan kaki kanannya menggunakan sepatu berwarna pink, Rezain kali ini masih melihat tajam, menunggu para pemain pergerakannya terlebih dahulu sudah ditiupkan peluit oleh wasit. Kali ini coba dilakukan, arahkan kemana, umpan ke dalam kotak penalti, melambung kepada nomor 4 tadi. Hampir saja Kalizade menang duel padahal tadi, tapi arah bola tidak menemui sasaran dan membuat lagi-lagi sia-sia peluang yang dilakukan oleh Iran. Tendangan gawang kali ini bagi tim dari Iran ataupun Belgia, maksud kami. Dua pemain dimasukkan, nomor 8 digantikan Mohebi, akan memasukkan dua pemain juga. Mohebi akan menggantikan siapa gerangan, dan juga kapten keselasan Haji Sapi juga mendapatkan perubahan. Mohebi dan Haji Sapi dikeluarkan, memasukkan Torabi dan Muhammadin. Torabi kita nantikan, Muhammadin akankah membuat perubahan lagi bagi tim Iran. Sudah dilakukan kali ini cepat, geser lagi ke sebelah kanan, masih Belgia melalui Luka Bakio, umpan lagi ke tengah, Noy lagi dari belakang, bebas. Oh salah kali ini pergerakannya, lolos tadi satu pemain, apakah last man atau tidak tadi kesalahan? Ya, last man dilakukan tadi, professional foul dari Noy, kesalahan yang sangat-sangat dasar tadi, terlepas bolanya dan sempat ditarik dan bahkan mendapatkan langsung kartu merah dari wasit Dario Herrera, karena memang tadi hampir saja lolos setelah pergerakan Taremi dan membuat wasit langsung straight red card. Bung Estu, seperti apa melihatnya, kesalahan dasar?
2: Iya, yang pasti dari babak pertama tadi sebenarnya Noy ini sangat rajin untuk berdu serangan, seolah-olah dia ingin mengganti serangan, tapi posisi dia adalah sebenarnya di defender ya, dia lebih ke belakang. Tetapi baru saja tadi kesalahannya adalah ketika dia akan melakukan safety first atau ke belakang, kontrolnya tidak sempurna dan bola direbut oleh Taremi, dan mau tidak mau dia harus menarik Taremi untuk menjatuhkan Taremi, dan ini benar-benar professional foul yang membuat memang wasit langsung memberikan kartu merah, dan sangat wajar sekali diberikan kartu merah karena memang Mehdi Taremi orang terakhir ya, yang dan kalau tadi bola lolos bisa jadi itu menjadi gol, karena peluangnya sangat sangat besar sekali, dan Noy sudah sangat ketinggalan, jadi mau tidak mau memang harus melakukan itu, dan ini sebuah keuntungan bagi Iran bermain dengan lebih banyak pemain, satu pemain memasuki menit 67 menjelang menit ke-70 ini.
1: Iya, satu pemain harus keluar dari Belgia. Kali ini set piece dilakukan oleh Iran, coba lagi diusir oleh pemain Belgia, bermain dengan 10 orang meskipun sejak tadi menit di ataupun awal babak kedua ya, Belgia mampu menggempur, tapi kali ini kalah jumlah pemain karena memang tadi Nathan Noy sayang sekali harus diusir oleh wasit, mendapatkan straight right card. Iran kali ini dari tengah coba lagi membangun serangan, anak-anak dari pelatih Amir ini coba geser lagi ke sebelah kiri, didekati tadi pemain yang baru masuk, Muhammadi coba umpan ke dalam kotak penalti, masih dipatahkan tadi oleh Tillmans. Justru kali ini dilakukan serangan balik oleh Tosat, masih Tosat pemain nomor 10 ini, geser ke sebelah kanan, dorong lagi kepada Dodi Luka Bakio tadi, back pass jauh kepada Thibaut Courtois. Kali ini para pemain dari tim Belgia agak sedikit mengendurkan serangan karena sekarang ini bermain dengan 10 orang. Oh, Romelu Lukaku berduel tadi bersama pemain nomor 19 Nemati, dimenangkan oleh para pemain Iran, tapi jatuh lagi bola, kali ini penguasaan oleh pemain dari Belgia Tillmans yang sekarang mundur menjadi back. Lini tengah ini coba lagi kali ini Kevin De Bruyne, arahkan ke depan yang dimaksud adalah Thierry Luka Bakio, tetapi penjagaan yang baik tadi dilakukan oleh pemain nomor 5 dari tim Iran ini, sudah dilakukan cepat dari tengah, geser lagi ke sebelah kanan, kali ini Nemati, orang lagi kepada Kalizabade, main-main kali ini dari sebelah kanan Hussein Kanani. Terus kali ini para pemain dari tim maksud kami tadi Iran, nomor 6 kali ini arahkan lagi kepada Nemati, masih kali ini hadirkan ke sebelah kiri kemarin, coba lagi Iran membangun serangan, pemain nomor 14 kali ini orang-orang, kali ini kosong, kali ini berbahaya, tetapi sayang tadi umpannya tidak menuhi sasaran, sehingga hingga menit ke-69 ini skor masih 0-0 bagi kedua kesebelasan.
3: Iya, Nampaknya Iran langsung melakukan serangan-serangan cepat, memanfaatkan keunggulan jumlah pemain mereka saat ini, di mana mereka saat ini masih bermain dengan 11 orang pemain, sementara Belgia terpaksa harus bermain dengan 10 orang setelah Nathan Ngoi tadi di kartu merah oleh wasit. Dan sudah mendengar saat ini di tengah lapangan pertandingan, pertandingan untuk sementara waktu dihentikan untuk dilakukan hydration break untuk kedua kesebelasan. Bung Estu, tadi Anda melihat seperti apa ini? Terutama kartu merah tadi yang sayang sekali. Sebenarnya Belgia bermain cukup baik, namun tadi sebuah kesalahan yang nyaris berbuah gol. Namun ada pelanggaran last man ya nampaknya, Nathan Ngoi tadi, sehingga langsung dapat strike red card. Tadi Anda menilai seperti apa tadi?
2: Yang pasti Nathan Ngoi melakukan kesalahan individu ya, kesalahan sendiri, kesalahan yang fatal yang dilakukan sendiri, dan memang tadi kontrolnya tidak maksimal gitu. Akhirnya bola lepas dan dikejar oleh Taremi, yang kita tahu Taremi punya kecepatan dan mau tidak mau harus ditarik, dijatuhkan. Dan tentunya sebuah pelanggaran profesional atau professional fault yang sangat kentara sekali membuat dia harus dikartu merah, karena Mehdi Taremi adalah orang terakhir. Tetapi pelajaran dari kejadian yang dialami oleh Nathan Ngoi tadi adalah ini soal konsentrasi di belakang. Walaupun mereka menyerang, dan kita tahu dari babak pertama tadi Nathan selalu membantu serangan, tetapi ketika mereka lupa bahwa mereka ada defender, mereka harus selalu menjaga kedalaman kekuatan bertahan mereka. Dan itu sepertinya tadi

0: ke lebih bertahan, termasuk tadi Lukaku maupun Hasan Fanakan, walaupun posisinya mereka gelandang serang, dengan kehilangan satu pemain tentunya daya serang dari Belgia akan berkurang dibandingkan sebelumnya, dan ini sepertinya mereka juga memasukkan Tate menggantikan Romelu Lukaku, dan saat ini pun Belgia tidak memiliki striker murni lagi karena Tate sendiri adalah pemain yang lebih cenderung agak bertahan. Ini pemain yang bisa dikatakan Arthur Tate ini posisinya adalah center back atau back kiri, dan dengan kehilangan satu pemain akan memainkan fast 10 mereka. Siapakah yang di depan fast 10, kita lihat apakah di sana Kevin De Bruyne atau pemain yang lain. Tapi yang pasti serangan mereka pastinya tidak akan se-energik atau se-mobile di sebelum-sebelumnya, karena memang harus kehilangan pemain satu pemain, dan ini tentunya merugikan mereka di saat Iran mulai keluar untuk menyerang. Tetapi balik lagi, Iran juga harus hati-hati karena beberapa kali pemainnya juga melakukan fault. Ini juga akan berbahaya bagi mereka ketika melakukan serangan ataupun ketika mendapatkan serangan balik.
1: Iya, baik, terima kasih Bung Estu atas analisanya tadi. Dan sudah mendengar, saat ini pertandingan sudah kembali dilanjutkan, dan kali ini bola berada di para pemain dari Iran. Dan saat ini saudara pendengar, dari sisi sebelah kiri kirimkan umpan crossing, namun tadi mampu dihalau oleh Brandon Mitchell. Tendang bola jauh ke depan, namun kembali jatuh di kaki para pemain Iran. Ada Hardan ataupun Ali Reza Shahanbakh tadi. Tindakan ke tengah kepada Said Ezatollahi. Kali ini berbalik, Iran yang mengurung pertahanan dari Belgia setelah unggul jumlah pemain memasuki menit ke-74 ini. Dan saudara pendengar, saat ini juga pertandingan masih 0-0 atau belum ada gol yang tercipta hingga babak kedua ini. Dan kali ini saudara pendengar, Iran tadi maksudnya kirimkan umpan crossing, namun dihalau saja tadi dengan dada oleh Kuipers yang mengirimkan langsung kepada Thibaut Courtois, langsung ditangkap, kirimkan umpan pendek kepada pemain dari Kuipers, kali ini menyisir sisi sebelah kiri, tendakan bola ke depan kepada Leandro Trossard, tendakan bola lagi ke tengah kepada Hans Vanaken, belakang kepada Brandon Mitchell, kali ini ke sebelah kanan kepada Timothy Castagne, tengah kepada Kapten Yuri Tielemans, tindakan lagi kepada pemain dengan nomor punggung 5, Kuipers, tengah kepada Yuri Tielemans, tadi maksudnya kirimkan umpan crossing, namun bola kembali jatuh di kaki para pemain Iran, masih mencari rekannya pemain dengan nomor punggung 16, Said Ezatollahi, belakang kepada Ali Zadeh, kali ini dari sisi sebelah kanan Ramin Razayan, tindakan lagi ke belakang kepada pemain dengan nomor punggung 13 dari Iran, tindakan lagi ke sisi sebelah kiri ada Milad Mohammadi, masih Mohammadi kuasai bola, tarik ke belakang kepada Godos tadi, tengah kepada Said Ezatollahi, belakang lagi kepada Khalizadeh ataupun Milad Mohammadi, masih bermain-main bola Iran. Ada Kodos tadi, tendakan lagi ke sebelah kanan, ke depan kepada Mahdi Torabi, masih Torabi kirimkan umpan crossing, terjadi tadi duel bola udara namun tidak mampu dijangkau tadi, hanya meninggalkan lapangan pertandingan dan lemparan ke dalam bagi Belgia. Sudah mendengar, saat ini pertandingan sudah memasuki menit 76 di babak yang kedua ini. Kali ini meskipun kalah dalam jumlah pemain, namun Belgia beberapa kali sempat mengancam. Kali ini serangan dari Iran berhasil dipatahkan Hans Vanaken, kirim ke belakang kepada Thibaut Courtois, langsung tendang bola jauh ke depan tadi, maksudnya kepada Dodi Lukebekiau tadi. Kali ini alirkan bola ataupun tarik ke belakang kepada Timothy Castagne,

0: Juri Tillman masih bermain-main. Para pemain Belgia di barisan pertahanan. Arthur Teate yang baru masuk tadi menggantikan Romelu Lukaku. Depan kepada Hans Panaken, kembalikan kepada Arthur Teate. Pindahkan lagi ke tengah kepada Brandon Mitchell. Di sebelah kanan kali ini ada Kastanya di sana ataupun Godiluke Bekiau. Jatuh. Bola meninggalkan lapangan pertandingan, namun justru lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Belgia. Sementara Iran kembali melakukan pergantian pemain. Pemain nomor punggung 20, Shahryar Moha Hondu, tarik keluar. Nantikan siapakah yang diganti. Pemain Iran nampaknya langsung melakukan strategi atau melakukan pergantian pemain. Melihat mereka saat ini unggul jumlah pemain. Masih Iran bermain-main bola di lapangan tengah. Lan masih menguasai bola. Saman Godos ataupun Said Ezzatolahi kepada Ali Reza Zahanbakh. Masih kali ini Milad Mohammadi melebar ke sisi sebelah kiri, mendekati jantung pertahanan dari Belgia. Memperlambat lagi tempo pertandingan para pemain Iran. Kali ini bola berada di barisan ataupun di lini belakang dari Iran. Masih memancing para pemain Belgia untuk setidaknya bisa membongkar pertahanan mereka. Muhammad dikirimkan umpan crossing ke sebelah kiri. Ada Mahdi Torabi. Masih Mahdi Torabi kirimkan umpan memasuki kotak penalti. Terjatuh pemain Belgia. Nampaknya siapakah terjatuh salah seorang pemain Belgia. Nampaknya Brandon Mitchell di sana ataupun Maxim the Keepers tadi yang terjatuh tadi setelah dilanggar oleh Ali Reza Zahanbakh. Tendangan bebas dilakukan oleh Thibaut Courtois, langsung pendek depan kepada Mitchell, depan lagi kepada Kevin De Bruyne dari sisi sebelah kanan, mendekati kotak penalti dari Iran. Terjatuh namun bukan sebuah pelanggaran, bola berhasil dicuri oleh para pemain Iran dari sisi sebelah kiri pertahanan mereka. Alirkan bola ke depan kepada Mohammadi, ke depan lagi kepada pemain dengan nomor punggung 19 ataupun 14 Saman Godos. Tadi maksudnya kepada Mehdi Taremi, namun bola cukup mudah tadi ditangkap saja oleh Thibaut Courtois. Kali ini Belgia kembali mencoba melakukan serangan balik cepat, maksudnya tadi, namun berhasil dicuri tadi oleh pemain dengan nomor punggung 16 Mahdi Torabi yang langsung mengalirkan bola ke sebelah kiri kepada Ramin Rezaei. Kirimkan umpan crossing dengan mudah tadi ditangkap saja, dipetik bola di udara oleh nampaknya berhasil dicuri oleh pemain Iran. Tendang langsung tepis tadi, cukup baik nampaknya jauh ini penampilan dari Thibaut Courtois tadi yang mampu menggagalkan tendangan jarak jauh yang dilakukan oleh pemain Iran Said Ezzatolahi tadi yang menyasar tiang dekat sebelah kanan gawang dari Belgia. Selamat masih gawang Belgia. Kali ini Belgia mencoba membangun serangan. Bakiau dari sisi sebelah kanan, umpan crossing tadi maksudnya, namun membentur tadi tendangan dari Dodi Luke Bekiau hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Pendek saja langsung pemain Belgia kepada Juri Tillemans tadi, namun dicuri, dibuang saja bola tadi oleh pemain dengan nomor punggung 20 dari Iran Shahryar Moganlu tadi yang masuk di babak yang kedua. Kali ini
1: memasuki menit ke-82, kali ini tim dari Belgia coba lagi. Thibaut Courtois alirkan ke depan, maksudnya tadi mengarah kepada Bakiau tapi dihadang oleh kepala dari Kalizade. Lemparan ke dalam dari Timothy Castaigne, arahkan lagi ke belakang, bermain-main bersama Michel. Kali ini Timothy Castaigne satu pemain mereka belakangnya ini, Nathan Ngoi, harus mendapatkan straight red card langsung dari wasit Dario Herrera, sehingga Belgia harus bermain dengan 10 orang. Dan kali ini ataupun bagaimana tendangan yang dilakukan, tendangan bebas berada dari sebelah kiri sektor pertahanan dari tim Iran, akan dilakukan oleh Kevin De Bruyne dan juga De Kuyper dengan tendangan kaki kirinya, sedangkan De Bruyne dengan kaki kanannya. Dua pemain menghadapi bola, bola Trionda yang merupakan bola official dari pertandingan dari Piala Dunia ini. Kita nantikan, ternyata hanya akan dihadapi oleh Kevin De Bruyne, sementara empat pemain berada di dalam kotak penalti dari timnas Iran. De Bruyne kali ini ancang-ancang melengkung ke dalam kotak penalti, masih ditinjau oleh Ali Reza tadi, coba lagi diambil oleh para pemain dari Belgia. Sebelah kiri masih para pemain, Torsat kali ini umpan ke dalam kotak penalti, dihadang lagi oleh pergerakan dari pemain Iran. Berbahaya kali ini, coba tadi dipotong lagi, jatuh kepada Tielemans dari kiri. Kali ini Tielemans umpan dengan kaki kiri menghadang, berbahaya tadi Hans Vaneken. Tendangan kaki kirinya tadi menyentuh pemain Iran, namun wasit tidak memberikan tendangan sudut, karena memang peluang di kotak penalti tadi disodorkan ataupun coba ditendang oleh Hans Vaneken dengan kaki kirinya, tetapi wasit memilih untuk memberikan tendangan gawang saja. Pemain nomor 6 digantikan oleh pemain nomor 18, ini Ezra Tolahi, yang semakin memberikan juga ancaman untuk tim lawan. Pemain nomor 18 kali ini Hussein Zadeh masuk untuk menggantikan Ezra Tolahi Hussein. Sementara tendangan gawang sudah dilakukan cepat kali ini Ali Reza dari belakang. Masih kiper dari Iran ini sudah melambungkan bola melewati garis tengah, dorong tadi kepada pemain Ayani Taremi, jatuh kali ini ke belakang lagi kepada pemain yang baru masuk di babak kedua menggantikan Lukaku, Arthur Tate. Back pass jauh kali ini kepada Thibaut Courtois, dorong ataupun sapu bersih ke depan, jatuh kali ini ke kepala dari pemain dari Iran Kalizadeh. Umpan lagi masih Hans Vaneken dari tengah Belgia, kali ini arahkan ke sebelah kiri ataupun meminta pergerakan kali ini dari Tosat, mampu kali ini menusuk. Tosat arahkan ke sebelah kanan, kosong kali ini satu pemain dari Belgia, masih coba diumpan ke kanan, melakukan penalti, masih antar ke kanan, lagi-lagi percobaan di dalam kotak penalti oleh De Kuyper, masih terhadang oleh kiper Ali Reza Berafan yang memang tampil ciamik dengan penyelamatannya, yang justru ini memang peluang yang sangat baik. Bagaimana De Kuyper tadi coba dengan tendangan kaki kanannya mendatar, tetapi kesigapan dari Ali Reza Berafan membuat skor masih 0-0 hingga memasuki menit ke-85 ini. Kali ini Iran coba lagi dari sebelah kiri, arahkan lagi ke sebelah tengah para pemain dari Iran, sodorkan kali ini kepada pemain nomor 23, masih kali ini Iran di belakang pemain nomor 13 Hussein Kanani, dorong lagi kali ini meminta para pemain lebih ke depan. Hussein Kanani yang bermain sebagai back tengah ataupun gelandang bertahan juga kali ini meminta rekannya agar lebih maju lagi. Pemain nomor 23 tadi dari tim Iran coba ke depan kepada pemain nomor 7 tadi. Pelanggaran terhadap pemain nomor 2 yaitu Sahriar, yang juga memasuki ataupun justru offset terlebih dahulu posisi dari Sahriar, sehingga tidak jadi pelanggaran. Dan pergantian langsung juga dilakukan, anti strategi kali ini Kevin De Bruyne diganti oleh pemain nomor 26 yang masuk di babak kedua ini, mencoba untuk mencari solusi. Pemain dari Rudi Garcia ini, Fernandes tadi masuk, coba lagi kali ini Belgia, back pass jauh kepada Thibaut Courtois, masih memegang bola tapi sodorkan ke depan. Satu pemain dari Belgia kali ini lolos, berhasil tapi ditahan dengan santai tadi. Jatuh, berani sekali tadi Ali Reza, kiper dari Iran, tapi kali ini serangan justru dilakukan oleh para pemain dari tim Iran, dorong ke depan. Maksudnya tadi yang dituju adalah pergerakan dari sebelah kanan, tetapi sayang bola terlalu jauh sehingga balik lagi kali ini ke pertahanan dari Belgia ke sebelah kanan. Masih ada Timothy Castagne ke depan kali ini, bukan sebuah pelanggaran mungkin sebut kali ini. Dan sebelah kiri Iran coba merangsek memasuki kotak penalti, bermain 1-2 dalam kotak penalti, tendangan kaki kanan masih tersentuh lagi tadi pemain nomor 18 ini dari tim Iran, jatuh kali ini kepada pemain nomor 19 dari tim Iran, dan justru ada call terlebih dahulu dari wasit sehingga tadi memang serangan yang dilakukan oleh tim dari Iran ini tidak bisa menemui sasaran hingga menit 88 kali ini. Thibaut Courtois dari belakang kembali ke Michel, coba membangun serangan kali ini. Michel yang kehilangan patternnya, ngoi ke depan, yang dimaksud adalah tadi pemain nomor 26, berbahaya tadi. Coba lagi para pemain dari tim Belgia, Fernandes, Pardo tadi yang masuk menggantikan Kevin Derburn. Kali ini pasti Pardo arahkan kepada Tosat, masih di tengah kali ini, bermain 1-2 bersama Hans Van Eken, diusir lagi-lagi oleh pemain Iran, jatuh kali ini kepada lini belakang Arthur Tate. Umpan lagi kali ini kepada Tielemans, bermain 1-2 bersama Van Eken, masih Tosat, jauh kali ini, coba tengahkan, umpan lagi ke sebelah kanan, justru kali ini Timothy Sain, umpan ke bola penalti, dihadang oleh Khalizadeh tadi, pemain dari Iran. Coba lagi dari tengah kali ini, Hans Van Eken arahkan ke sebelah kanan kepada Luke Bakayoko, masih umpan dengan kaki kiri melambung, karena ini berbahaya, tersentuh tadi pergerakan satu pemain yaitu Tielemans, tetapi bukan sebuah pelanggaran meskipun duel terjadi tadi bersama pemain Iran lainnya. Hingga menit ke 89 ataupun memasuki menit 90 masih belum ada skor yang tercipta baik bagi Belgia maupun juga tim dari Iran.
0: Ya, baik saudara pendengar, memasuki menit-menit akhir waktu normal, Belgia meskipun bermain dengan 10 pemain namun tidak mengendurkan serangan mereka. Baliknya Iran juga berusaha bermain lebih menyerang untuk memanfaatkan keunggulan jumlah pemain. Kali ini tendangan bola jauh ke depan tadi dilakukan oleh Thibaut Courtois, namun bola jatuh di kaki Ramin Rezaian, alirkan bola ke sebelah kiri kepada pemain Milad Mohammadi. Masih Mohammadi, ada Mehdi Taremi tadi, belakang lagi kepada Ali Nemati tadi, masih Ali Nemati, pelan dia membawa bola, bisa direbut oleh pemain Belgia, umpan kepada pemain Amir Hussein, Hussein Zadeh tadi, terjadi kemelut, oh sayang sekali, masih Iran menguasai bola di dalam kotak penalti dari Belgia. Dilimpahkan umpan crossing tadi maksudnya kepada Ali Reza Zambaks, namun dipatahkan tadi peluang yang dimiliki oleh Iran. Kali ini Belgia berusaha melakukan serangan dari lapangan tengah, Hans Van Eken maksudnya tadi kepada Yuri Tielemans, namun bola kembali jatuh di kaki para pemain Iran. Ada Ali Reza Zambaks pindahkan ke belakang kepada Khalizadeh tadi, masih pelan bermain-main para pemain Iran, mengurung pertahanan dari Belgia. Kali ini Iran berhasil mencuri bola, namun kembali direbut tadi bola oleh Leandro Tosar, kirim ke belakang kepada Arthur Tate tadi, kembalikan kepada Tosar, ada Kuipers ke depan kepada Hans Van Eken, alirkan ke sebelah kiri kepada Matheus Fernandes, masih Fernandes maksudnya tadi kepada Tate ataupun Hans Van Eken. Kali ini Leandro Tosat kembali meliuk-liuk dia di dalam ataupun di luar kotak penalti dari Iran. Kali ini di sebelah kanan masih Tosat maksudnya ataupun Kastanye tadi, maksudnya kirimkan umpan crossing namun masih membentur main Soje Khalizadeh tadi. Lemparan ke dalam, langsung saja bola kali ini dikuasai oleh Dodi Lukebekiau. Kastanye kirimkan umpan crossing, terjadi duel bola udara tadi. Hampir saja Belgia tadi, Randon Michel yang sudah maju jauh ke depan tadi, namun sayang tadi sundulannya masih melenceng jauh di atas mistar gawang dari Iran. Masih selamat gawang kedua kesebelasan ataupun belum ada skor yang tercipta hingga memasuki menit kedua tambahan waktu babak yang pertama. Tambahan waktu yang diberikan adalah 5 menit di babak yang kedua ini. Sementara kedua tim bermain lebih terbuka untuk melakukan serangan-serangan balik cepat. Kali ini Hans Panaken melebar kepada Fernandes tadi. Masih Fernandes, kirimkan ke tengah kepada Luke Bekiau. Kepada Arthur tadi, masih Arthur. Kembalikan kepada Matias Fernandes. Masih Fernandes, masuk kotak penalti dari Dylan. Tendangan langsung. Masih belum akurat tadi tendangan kaki kanan Matias Fernandes yang masuk menggantikan Kevin De Bruyne tadi. Tendangannya masih melambung tinggi di atas mistar gawang Iran. Belum berhasil percobaan-percobaan yang dilakukan oleh para pemain Belgia maupun pemain Iran. Kali ini Iran dari lini belakang melakukan serangan cepat ke depan, namun bola berhasil dicuri tadi oleh Leandro Trossard. Terjadi perebutan bola, namun bola kembali jatuh di kaki Leandro Trossard. Menyisir lapangan tengah, kembalikan bola kepada Yuri Tielemans. Pendek saja kepada Kuipers. Alirkan bola ke sebelah kanan, ada Timothy Castagne. Berikan kepada Jordi Lukebeke. Tenang langsung. Jordi Lukebeke tadi, tendangannya hampir saja tadi, namun masih melenceng tipis tadi di tiang sebelah kanan dari gawang Iran. Tendangan Jordi Lukebeke tadi hampir saja memutarkan jala gawang dari Iran, namun belum berhasil tadi menemui sasaran tendangan Jordi Lukebeke. Kali ini Belgia melalui kaki Hans Panaken dihalau saja bola meninggalkan lapangan pertandingan. Memasuki detik-detik akhir tambahan waktu di babak yang kedua. Bersamaan dengan momen tersebut, wasit Dario Herrera dari Argentina meniupkan peluit panjang tanda berakhirnya pertandingan di babak yang kedua dengan skor 0-0 untuk kedua kesebelasan. Baik saudara pendengar, demikian laporan pandangan mata yang dapat saya sampaikan di pertandingan grup B antara Belgia menghadapi Iran. Dan untuk membahas jalannya pertandingan di babak yang kedua ini, kami serahkan terlebih dahulu kepada Bung Sabil. Silakan.
2: Ya, terima kasih Bung Erik dan Bung Senti. Luar biasa pertandingan yang sangat menegangkan, diwarnai kartu merah dan juga sebetulnya hujan peluang namun tak kunjung gol, utamanya dari Belgia ini ya. Lalu setelah ada kartu merah, ya Iran mencoba untuk balas melakukan serangan namun juga tak kunjung berbuah gol. Apa yang terjadi dengan kedua tim ini Bung? Mengalami kebuntuan serangan, mereka tidak mampu mencetak gol Bung Estu.
3: Yang pasti dua tim ini bermain sangat disiplin jauh sepanjang pertandingan, terutama di babak kedua. Belgia kehilangan satu pemain dengan menggantikan Romelu Lukaku, bermain dengan false nine. Bakio bermain cukup bagus, beberapa kali jadi false nine, tetapi memang lini bertahan dan juga kiper Andrea Beirafan dari Iran bermain cukup istimewa. Terlepas itu juga Thibaut Courtois di penjaga gawang Belgia cukup bermain cukup bagus juga. Tetapi memang di babak kedua dengan ball position menjadi perbedaannya tipis ya, 59-41, artinya tidak sejomplang di pertandingan babak pertama tadi dengan shoot on goal sebanyak 5 dimiliki Iran dan 12 shoot dimiliki Iran sebanyak 5 dan Belgia 12, sedangkan efektivitas tendangan masih dimiliki oleh Iran dengan 2 dan 3 shoot on goal dari Belgia. Artinya sepanjang pertandingan ini kedua tim bermain sesuai dengan apa yang mereka ingin lakukan dari awal. Ini bertahan Iran dengan memasang awalnya 5 pemain bertahan, bermain cukup bagus, disiplin dan cukup tangguh, sulit ditebus. Walaupun serangan-serangan dari Belgia juga tidak kalah habis ya, tidak kalah seru ya, tetapi memang mereka masih bertahan. Sedangkan Belgia dengan kekuatan mereka saat ini melakukan serangan dengan baik, ada Torsat, ada Kevin De Bruyne, lalu walaupun Lukaku tidak banyak menghasilkan peluang, tapi pergerakan di depan cukup merepotkan. Tetapi balik lagi, lini belakang Iran kredit poin plus untuk mereka, bermain sangat disiplin, bermain sangat tangguh, tetapi tidak mengecilkan arti para pemain depan dari para penyerang dari Belgia juga bermain cukup cukup bagus, tapi memang belum terjadi gol. Jadi artinya kedua tim menjalankan strategi dengan sama-sama berhasil, tetapi yang tidak berhasil mereka ciptakan hanya itu saja.
2: Iya, dan ada momen ini Nathan Ngoi ya yang mendapatkan kartu merah di menit ke-67, dan setelah itu Iran menjadi lebih berani untuk juga menciptakan peluang, berani keluar gitu ya. Namun ya itu tadi tak kunjung mencetakkan hasil. Dan dengan skor imbang 0-0 ini, bagaimana langkah kedua tim Belgia dan Iran untuk pertandingan ketiga nanti? Apakah ini semakin menyulitkan bagi keduanya, Bung?
3: Ini justru menjadi seru di grup G ini ya, karena dua tim ini baru dapat nilai 2, dan tim selanjutnya Mesir melawan New Zealand. Kalau saya berharapnya seri, jadi pertandingan terakhir akan seru gitu. Tentunya akan seru, walaupun nanti akan dalam tanda kutip tadi ada ketidakadilan karena penentuannya adalah head to head goal gitu. Tetapi kalau nanti akhirnya Mesir tidak bisa mengalahkan Selandia Baru atau sebaliknya, akan pertandingan di pertandingan ketiga kan lebih seru, dan penentuan tim bahkan ada mungkin ada 3 tim yang akan masuk fase selanjutnya karena nilainya sangat tepat sekali. Tapi dan lihat dari permainan kedua tim ini merepresentasikan bahwa ini tim ini grup ini bukan grup neraka, bukan grup maut, tetapi grup yang menurut saya standarnya sama gitu ya, keempatnya standarnya sama, dan ini justru tidak terlihat ketimpangan dari di antara mereka. Dan kita perlu tahu bahwa dari keempat tim ini ada Belgia, ada Iran, ada New Zealand, ada Mesir. Ini dari 2-4 kontinental yang berbeda, berarti mewakili permain-permain yang hal yang berbeda, dan standarnya hampir sama permain mereka, walaupun ciri khas mereka masing-masing sangat berbeda.
2: Iya, mewakili benua masing-masing ya, luar biasa. Dan kalau kita bicara matchday ketiga di babak grup, ini seperti knockout sebetulnya.
3: Iya benar.
2: Seperti menonton final juga ya.
3: Iya, makanya berharapnya nanti Mesir sama New Zealand imbang gitu. Kalau imbang pun mereka juga tanpa misalnya tidak ada gol juga akan makin tambah seru di pertandingan ketiga. Tapi memang siapapun yang menang nanti di pertandingan selanjutnya di grup G ini, ya dia akan tim yang pertama akan jadi tim yang lolos.
2: Iya. Mungkin kita undang pendengar juga ya. Silakan pendengar yang ingin memberikan komentar Anda atas hasil pertandingan, boleh di line telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, dan 021-386-6712. Dan sepertinya sudah ada yang masuk. Ini ada Pak Solihin dari Rembang. Selamat pagi Pak Solihin, selamat olahraga.
4: Selamat pagi, salam olahraga.
2: Ya, tadi jagoin siapa ya?
4: Tadi jagoin Iran ya.
2: Oh iya. Tapi gimana dengan hasilnya ini?
4: Hasilnya ini sekarang tim-tim Mas Asia ya tidak mau kalah saing dengan tim-tim Eropa, Amerika gitu ya. Jadi udah mengimbangi lah.
2: Ya, tapi ini dominasinya ada di Belgia nih, dan ada kartu merah juga, sayangnya Iran tidak mampu memanfaatkan untuk mencetak gol ya, Pak.
4: Ya, tadi sempat ada gol ya, tapi dianulir ya.
2: Dari sisi Belgia itu ya, dari sisi Iran betul, tendangan bebas Iran, tapi ada offset sedikit gitu ya.
4: Iya, ada berbau-bau offset, jadi dianulir oleh wasit. Tapi apapun itu, tetap sukses buat tim Iran, terutama tim Asia.
2: Siap, Pak Solehin. Terima kasih atas komentarnya. Saya selalu.
4: Terima kasih. Salam olahraga.
2: Salam olahraga jaya. Waalaikumsalam. Kita ke Pak Sarwi di Surabaya. Selamat pagi, Pak Sarwi.
5: Pagi. Salam olahraga.
2: Jaya, Pak Sarwi.
5: Alhamdulillah, ya. Luar biasa ya, Iran bisa menandingi Belgia yang begitu serangannya luar biasa tadi, tapi Iran masih bisa mampu untuk bertahan, dan akhir 0-0 ini akhirnya nanti ke depannya itu kita berharap masih lebih seru lagi gitu.
2: Iya, makin seru lagi ya. Kalau nanti ya, New Zealand juga seri kata Bung Estu. Baik, terima kasih Mas Harwi di Surabaya. Ya, Bung Estu, ini tadi pendengar kita banyak yang mendukung Iran. Alasannya karena ya sama-sama mewakili Asia gitu ya. Dan memang di grup ini tadi sudah dijelaskan mewakili benua masing-masing. Tapi kalau Anda melihat memang partisipan dari benua Asia ini apakah mengalami peningkatan di Piala Dunia kali ini dengan performa setidaknya ada dua match yang sudah dilakukan Jepang dan juga Iran ini, Bung. Bagaimana melihat performa perwakilan Asia ini?
3: Kalau melihat perwakilan Asia di dari pertandingan pertama kan Asia tidak ada yang langsung kalah ya. Ada Irak, ada
2: Irak Jordan kalah.
3: Irak Jordan kalah tapi yeah. Tim-tim yang tidak lolos dia lewat kualifikasi langsung ya, seperti Iran, seperti Jepang, seperti yeah. Korea bermain sangat Spartan.
2: Yeah, Arab Saudi juga tim langganan lah ya.
3: Betul, Arab Saudi walaupun memang baru saja Arab Saudi kalahnya cukup telak. Tapi kalau lihat tim-tim yang bisa dikatakan papan atas Asia seperti yeah. dua dari ras kuning Korea dan juga Jepang serta Iran ini kan yeah. Memang inilah wajah kekuatan terkuat dari Asia dan mereka menunjukkan kemampuan cukup bagus walaupun mungkin kemarin Korea Selatan kalah ya 1-0 tetapi bermain sangat Spartan sekali, sangat bagus dan peluang mereka menang sebenarnya ada atau penyamakan kedudukan ada waktu itu. Baru saja Iran bermain sangat bagus dengan kondisi yang secara kondisional yang tidak ideal buat Iran, mereka bermain sangat bagus, mereka bermain sangat lepas, mereka bertahan. Mereka bermain bermain lebih bertahan dan bertahannya cukup sangat disiplin dengan bagus sekali. Mereka memanfaatkan kesempatan ketika unggul pemain walaupun belum cetak gol. Lalu Jepang kita tahu dua kali pertandingan seri lawan Belanda dan juga pesta gol lawan Tunisia. Artinya dua tim, tiga tim dari Asia, tiga dari enam tim ya dan enam tim dari Asia ini bisa dikatakan mereka adalah ujung tombak dari Asia. Tapi memang secara overall permainan tiga tim ini memang konsisten ya di Piala Dunia ketika mewakili Asia, mereka juga jago-jago di Piala Asia. Jadi sangat wajar kalau mereka sejauh ini menampilkan permainan yang bagus. Walaupun sekali lagi Korea Selatan sempat kalah, tapi secara permainan menunjukkan mereka bermain sangat Spartan, mereka bermain sangat bagus dan mereka mengimbangi lawan-lawan yang mereka hadapi. Dan menurut saya peluang Korea masih ada, Jepang sangat sudah paling terbuka untuk ketiga kedua besar. Sedangkan Iran dengan dua hasil seri ini mereka berhasil memecahkan rekor baru mereka yaitu dua kemenangan dua kali tanpa kehilangan poin.
2: Oh iya tadi disinggung di awal ya. Iya.
3: Si mereka bahwa ini adalah catatan terbaik mereka, dua pertandingan tidak pernah kalah di Piala Dunia oleh Iran. Dan ini menurut saya akan semoga ini berlanjut di pertandingan ketiga nanti bisa menangi pertandingan dan bisa lolos ke 32 besar.
2: Amin, amin. Dan kita terima pendengar lagi ya, sesi terakhir ini ada Pak Atong di Pekanbaru. Selamat pagi Pak Atong.
6: Selamat pagi Bung Nabil.
2: Iya Pak Atong, imbang tanpa gol nih Pak Atong.
6: Iya, kalau rata-rata juara grup di zonanya kita itu sangat bagus. Jepang, Korea Selatan sama Iran itu kan juara grup di zonanya kita. Kalau Arab Saudi itu cuma ketimbang beruntung dia levelnya dengan kita dia kalah kok. Jadi kalau saya itu Iran tadi saya menyangka drone-nya satu-satu kiranya si kipernya tetap bisa clean sheet. Dengan lupa loh Bang Dodo itu Portugal itu tahun 2014 juga satu-satu loh lawan Iran itu. Jadi Iran itu sekarang yang makin bagus walaupun bangsanya perang.
2: Baik Pak Atong, ya bangga dengan tim Iran ya. Terima kasih Pak Atong komentarnya. Kita ke Bung Lali, ada Pak Udin pendengar terakhir ini kita tampung. Pak Udin selamat pagi.
7: Ya selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih komentari hasil tanpa gol Iran Belgia?
7: Iran versus Belgia.
2: Iya.
7: Ya dukung Iran lah.
2: Iya ini sudah berakhir.
7: Sudah berapa?
2: Tanpa gol, 0-0.
7: 0-0 ya, udah. Iya. Ya enggak apa-apa, bagus aja.
2: Iya,
7: meskipun perang tetap tangguh.
2: Iya, betul. Itu salah satu yang kita apresiasi. Baik, terima kasih Pak Udin ya. Permintaannya. Iya, sehat selalu. Iya, betul ya. Kita sampai seperti lupa kalau Iran ini dalam keterbatasan di mana hanya satu hari ya di hari pertandingan dan langsung harus kembali lagi ke Meksiko, ke hotel tempat menginapnya. Tapi seperti tidak ada wajah-wajah kelelahan sepanjang pertandingan, Bung Estu.
3: Iya, ini makanya saya bilang tadi di awal ada mentalitas ya, mentalitas Iran, mentalitas yang sangat bagus sekali ketika ketika dia bermain bersama sebagai sebuah tim gitu. Banyak persoalan, tidak hanya sekedar mereka harus bercapek, berlelah-lelah karena sekali satu hari sebelumnya baru nyampe, kemudian setelah pertandingan harus kembali, tapi juga bermasalah dengan review visa mereka segala macam. Dan ini tentunya menyita hal-hal yang dalam tanda kutip sebenarnya tidak penting di sepak bola, tetapi berpengaruh terhadap perjalanan mereka dalam turnamen ini. Tetapi sejauh ini Iran cukup baik dan menurut saya ini akan menjadi modal penting mereka ketika mereka menghadapi pertandingan terakhir di grup G sendiri, di grup, apalagi pertandingan nanti di pertandingan terakhir di grup G tidak dimainkan di Amerika ya, mereka tetap di Seattle, mereka harus pergi lagi karena mereka harus melakukan transportasi udara lagi dengan waktu yang tentunya menyita tenaga lah ya, tapi melawan Mesir ini peluangnya mereka tetap ada. Lalu untuk Belgia melawan New Zealand juga saya lebih mengunggulkan Belgia sebenarnya untuk melawan New Zealand, tapi kita lihat dulu bagaimana pertandingan nanti antara Mesir melawan New Zealand. Kalaupun seberharapnya hasilnya imbang bisa makin seru gitu, karena kalau melihat klasemen sementara kan Iran di peringkat pertama dengan keunggulan selisih dua gol produktif, walaupun kebobolan 2. Belgia di peringkat kedua dengan ngegolin 1, keunggulan 1. Jadi artinya karena memang belum ada pemenang, jadi ini masih bisa menunggu pertandingan di grup ini yang lain antara New Zealand lawan Mesir. Jadi berharapnya seri, kalaupun nanti serinya 0-0 akan posisi akan sama semua. Pertandingan terakhir pasti akan sangat seru.
2: Jadi nanti urutannya kalau poinnya sama head to head selisih gol, dan kalau bahkan gol dan kebobolannya sama kartu ya.
3: Disiplin
2: terakhir ya. Disiplin. Baik, Bung Estu, pemain terbaik siapa? Man of the match kali ini.
3: Saya pilih Ali Reza Benaif.
2: Kiper itu ya, kiper Iran.
3: Ya, kiper karena tadi sempat terjatuh, sempat cedera, tapi bangkit lagi, sempat lagi mengeluh, tetapi beberapa kali save, ada sekitar 7 save dilakukan di sepanjang pertandingan ini, dan menurut saya salah satu yang terbaik di pertandingan. Karena banyak kiper yang bermain bagus juga di turnamen ini, sejauh ini ya, Fosinha, beberapa pemain lain, tetapi Ali Reza ini kondisinya berbeda, kondisional timnya berbeda, secara keseluruhan berbeda, pasti dengan kondisi tim harus traveling dari Meksiko, mereka harus berhadapan dengan non teknis lainnya, tapi bermain sangat Spartan, walaupun sebenarnya Mehdi Taremi juga bermain bagus, tapi Ali Reza menurut saya layak untuk jadi pemain terbaik di pertandingan ini.
2: Ali Reza, pahlawan kita pagi hari ini. Baik, kalau begitu terima kasih Bung Estu atas komentarnya dan juga tadi ikut memberikan laporan pandangan mata ya, pertandingan antara Belgia berhadapan dengan Iran. Sekali lagi kita berharap nanti pertandingannya semakin seru, dan Bung Estu selamat istirahat, kita akan berjumpa lagi di pertandingan selanjutnya. Dan sebenarnya dengan demikian rangkaian pertandingan Piala Dunia antara Belgia melawan Iran sudah berakhir. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kita jumpa lagi di pertandingan esok ya. Terima kasih dan sampai jumpa.
8: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Belgia versus Iran.

Pendengar Indonesia Menyapa Dini Hari masih berlanjut hingga pukul 5 pagi nanti. Kami akan hadirkan rekaman-rekaman dialog yang berlangsung kemarin yang mungkin Anda lewatkan. Jadi tetaplah bersama kami hingga pukul 5 pagi nanti dan nantinya langsung disambut dengan program Indonesia Menyapa Pagi bersama rekan saya Rudi Zain. Saya Hadani Sabil, mewakili rekan yang bertugas selama pertandingan tadi ada Bung Estu, Bung Erik, Bung Senti, Bung Indra, Bung Tomo, dan rekan saya di gatekeeper ada pengarah acara Zidan. Pamit undur diri dari Indonesia Menyapa Dini Hari. Dan selanjutnya saya akan putarkan terlebih dahulu sebuah lagu dari Ade Govinda dan Cakrakan berjudul Kamu Adalah.

0: Nasional. Catatan peristiwa.
1: Piagam Jakarta atau Jakarta Charter adalah sebuah dokumen historis berupa kompromi antara pihak agamis dan pihak nasionalis dalam Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Kompromi itu dilakukan untuk menjembatani perbedaan pandangan dalam agama dan negara. Piagam Jakarta merupakan piagam atau naskah yang disusun dalam rapat panitia 9 atau 9 tokoh Indonesia pada tanggal 22 Juni 1945 malam. Sultan Syarif Kasim II adalah Raja Republik yang terlupakan. Pengorbanannya untuk Indonesia dan eksploitasi sumber daya alam riau. Disebut sebagai Bapak Republik karena visinya yang revolusioner, maka Sultan Syarif Kasim II layak disebut Raja Republik atas pengorbanannya yang tak tertandingi. Sultan ke-12 Kesultanan Siak Sri Indrapura ini bukan hanya menyumbangkan harta pribadinya sebesar 13 juta golden untuk kas negara yang baru merdeka, tetapi juga menyerahkan tahta, istana, dan wilayah kekuasaannya untuk melebur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI. Kami akan menghadirkan topik waspada El Nino Godzilla, intensifkan protokol kesehatan. Kementerian Kesehatan Kemenkes kini tengah mengintensifkan edukasi protokol kesehatan guna menghadapi ancaman fenomena El Nino ekstrim yang dijuluki sebagai Godzilla.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada yang dapat menerima siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon Program A2 kembali mengudara mengantarkan acara siaran sepanjang pagi, siang dan malam hari Senin tanggal 22 Juni tahun 2026 melalui frekuensi FM 97,5 MHz. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan dan sekali merdeka tetap merdeka.

107,5 Pradwara Richard Buan, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi teman Pradwa. Senang sekali ya, Naila Fitriani nih akan menemani paginya kamu nih untuk hari ini, Senin di 22 Juni tahun 2026, sampai nanti jam 10 pagi. Jadi teman Pradwanya tetap stay tune di Pradwa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun walau karihal kafirun wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu dkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya, atas nikmat-Nya, atas berbagai kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semua sehingga kita masih diberi kesehatan, masih diberi kemampuan, diberi nikmat rizki dan berbagai nikmat-nikmat yang lainnya. Salawat dan salam kita hantarkan kepada junjungan alam Nabi akhir zaman Nabiullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, para umatnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Kita sebagai orang muslim, kita sebagai orang Islam, tidaklah cukup dengan keislaman yang kita miliki. Orang Islam tidaklah akan memberikan satu hal yang lebih besar mendapatkan keuntungan di hadapan Allah jika kita tidak menjadi orang beriman. Jadi, selain kita sebagai seorang yang Islam, yang Muslim, kita juga harus menjadi orang yang beriman. Karena keberadaan orang Islam dengan orang beriman punya kedudukan yang berbeda. Di dalam surat Al-Hujurat ayat 14 sampai 15, Allah menggambarkan tentang fenomena tersebut. Allah menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Qalatil a'rabu amanna. Ketika ada segolongan orang-orang Arab Badui datang kepada Nabi di Madinah, kemudian mereka menyatakan, amanna, kami orang beriman. Pengakuan mereka sebagai orang beriman dinafikan atau tidak diakui oleh Allah melalui firman-Nya yang dihantarkan kepada Nabi. Qul lam tu'minu, katakanlah bahwa kalian itu belum beriman. Walakin akan tetapi kulu, katakanlah aslamna, kami itu baru Islam. Jadi pada saat kasus tentang orang-orang Arab gunung, Arab Badui ini, pada saat mereka menyatakan sebuah keimanan di hadapan Nabi melalui wahyu, Nabi menjawab bahwa mereka hakikatnya belum beriman, tapi mereka baru dalam posisi Islam. Sehingga orang beriman itu pasti orang Islam, tapi orang Islam belum tentu dia adalah orang yang beriman. Kenapa di sini Allah menyatakan mereka belum dipastikan sebagai orang beriman, baru sebagai orang Islam? Walamma yadkhulil imanu fi qulubikum, karena kekuatan iman belum meresap, belum menyatu, belum kuat di dalam hati kalian. Sehingga kekuatan hati, kekuatan keimanan yang tertanam dalam hati, dan hati adalah merupakan raja di dalam tubuh kita. Dan dengan kekuatan hati ini, dengan hati yang berkekuatan iman ini, maka hati akan menggerakkan segala langkah, segala gerak, segala daya upaya dengan keimanan, dengan tuntunan, dengan bimbingan wahyu, bimbingan Al-Quran, wahyu Allah Subhanahu wa taala. Pada saat keimanan belum kokoh, belum menjadi kekuatan dalam hati, maka hati tidak akan dikuasai oleh kekuatan iman, kekuatan ayat, maka hati itu akan kosong, maka hati akan dipenuhi hawa nafsu, hati akan dipenuhi oleh bisikan syaitan, sehingga hati itu akan menggerakkan tangan kita, gerakan langkah kaki kita pun akan sesuatu yang bertentangan dengan ayat-ayat Allah. Dalam ayat ini, dalam surat ini, bahwa Orang yang beriman adalah orang yang di mana hatinya itu tertanam keimanan yang kuat, sehingga terefleksi dalam aspek kehidupannya. Dalam ayat selanjutnya Allah mengatakan, wa ing tuti Allah wa rasuluh, wa ing tuti Allah wa rasulahu, la yalikum min a'malikum syai'a. Jika dan jika kalian itu taat kepada Allah dan Rasulnya, maka tidak ada yang menghalangi, yang merugikan dari apa yang kalian lakukan sebagai amal dalam ketaatan itu. Jadi di sini Allah memberikan satu gambaran bahwa keimanan yang kokoh dalam hati akan merefleksi ke dalam aspek gerak langkah, yaitu ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Dan ini merupakan gambaran dari keimanan yang sesungguhnya, bahwa iman itu adalah merupakan kekuatan hati yang teraktual dalam gerak langkah kehidupan seseorang. Dalam ayat berikutnya Allah menggambarkan, innamal mu'minun, sesungguhnya orang-orang mukmin itu adalah, orang-orang mukmin itu hanyalah, allazina amanu billahi wa rasulih, yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, yaitu orang-orang yang mengamankan apa yang menjadi perintah Allah dan Rasulnya. Sumalam yartabu, kemudian mereka tidak ragu-ragu, mereka dengan keyakinan yang penuh, dengan satu keyakinan yang utuh akan perintah Allah, akan kebenaran yang datang dari Allah, dan tidak ada keraguan di dalam hatinya. Wajahadu bi amwalihim wa angfusihim, kemudian mereka berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka. Itulah gambaran dari orang-orang beriman, yaitu orang-orang yang mereka adalah allazina amanu billahi wa rasulih. Mereka adalah orang-orang yang mengamankan, yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, aturan Allah dan Rasulnya. Kemudian mereka tidak punya sifat ragu, mereka punya keyakinan yang kuat. Wajahadu, kemudian mereka berjihad bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah, berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka. Ulaika humus shodiqun, maka itulah orang-orang yang benar. Demikianlah gambaran orang-orang yang beriman. Jadi pada saat keislaman tidak dibuktikan untuk mengamankan apa yang menjadi perintah Allah, maka keislaman itu belum sampai pada tingkat keimanan. Keislaman itu belum sampai pada tingkat ketaatan yang sesungguhnya, di mana Allah menyatakan pada saat kita masuk ke dalam Islam, maka ketaatan itu harus seutuhnya dan seluruhnya. Allah menyatakan, auzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, udkhulu fis-silmi kaffah, pada saat kalian itu masuk Islam, masuklah kalian ke dalam Islam itu dengan kaffah, dengan utuh, dengan keseluruhannya, dengan genap, dengan sepenuhnya dan seluruhnya. Wala tattabi'u khutuwati syaiton, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaiton, karena syaiton akan membawa kita untuk keluar dari ketaatan kepada Allah, sehingga kita tidak sepenuhnya secara utuh menjalankan apa yang menjadi perintah-perintah Allah tersebut. Maka dengan demikian Allah menyatakan, innahu lakum aduwwum mubin, bahwa syaitan itu jelas merupakan musuh yang paling nyata bagi kita kaum muslimin khususnya dan umat manusia pada umumnya. Oleh karena itu, maka kita sebagai orang yang sudah berislam, mari kita tingkatkan, tidak sekedar kita Islam tapi kita juga beriman, dengan cara kita menjalankan, mengamankan apa yang menjadi perintah Allah, apa yang menjadi perintah Rasul, untuk kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikianlah yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan keterbatasan. Aqulu qouli hadza astaghfiru li wa lakum. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja teman Pro2 dengarkan Inspirasi Kolbu.

Teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

0: gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
1: Ya, kayak ngerti aja.
0: Yeay, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
2: Nah, perjalanan panjang Piala Dunia 2026 nanti bakal berakhir di New Jersey, Amerika Serikat. MetLife Stadium udah fix nih terpilih jadi arena buat perebutan trofi paling bergengsi di dunia sekaligus jadi babak akhir dari pesta bola tahun 2026. Aslinya, MetLife Stadium ini markasnya New York Giants sama New York Jets. Tapi buat ajang sekelas Piala Dunia, mereka udah nyiapin sekitar 82.500 kursi yang siap nampung para fans bola dari seluruh dunia. Oh iya, demi standar FIFA, MetLife juga bakal ganti rumput sintetis mereka jadi rumput asli loh. Tujuannya simpel, biar pantulan bolanya sempurna dan mainnya makin oke. Lokasinya juga juara banget nih, karena ada di wilayah metropolitan New York. Jadi, urusan transportasi buat jutaan supporter yang datang dari berbagai negara, dijamin bakal gampang banget aksesnya. Catat tanggalnya ya, final Piala Dunia 2026 bakal digelar 19 Juli nanti. Amerika Serikat, Kanada, sama Meksiko bener-bener siap deh nutup pesta bola ini dengan megah di MetLife Stadium.

0: Ya, betul. Matiin atau snooze alarm kamu dan mulai dengerin Pro 2. Karena Spada sudah siap ngetok-ngetok pagi kamu sampai jam 10 nih.
1: 97,5 Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu. Spada, selamat pagi teman Pro 2. Hari ini ya, Senin 22 Juni 2026 nih, sampai nanti jam 10 waktu Indonesia Barat. Nih lah bakal kasih info-info update buat teman Pro 2 semuanya. Jadi teman Pro 2 tetap stay tune di Pro 2. Let me tell you.

Teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

0: Bada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM. Teman terbaik.

siap-siap ya buat aktivitas pagi ini nih. Pastinya jangan lupa dong, segala satu tuh kayak udah harus well prepare ya. Dari pakaiannya kamu, apa yang mesti kamu bawa ya. Terus hal-hal lainnya mungkin yang tanpa kamu sadari ini ternyata jadi perbedaan teman Predua. Kenapa nih Ila bilang kayak gini? Kamu pernah sadar gak sih teman Predua kalau letak kancing baju cewek sama cowok tuh beda? Banyak orang ya baru nyadarin hal ini ketika tanpa sengaja tuh mengenakan pakaian punya teman misalnya, atau saudara, atau anggota keluarga yang emang beda jenis kelaminnya nih teman Predua. Ya soalnya faktanya nih, letak kancing baju cewek sama cowok itu emang beda teman Predua. Hal ini tuh udah jadi standar ya dalam industri fashion selama ratusan tahun. Dan ternyata perbedaan ini nih bukan sekadar soal desain aja nih, melainkan punya latar belakang sejarah, budaya, sampai nih kebiasaan yang terus bertahan sampai sekarang. Tapi menariknya nih, aturan ini nih enggak berasal dari pertimbangan estetika semata ya. Ada tuh berbagai teori yang ngejelasin kalau kenapa letak kancing baju cewek sama cowok tuh beda. Mulai dari kebutuhan militer, terus tradisi kalangan bangsawan Eropa, sampai nih proses produksi massal pada era revolusi industri. Tapi meskipun saat ini banyak ya pakaian unisex mulai bermunculan, sebagian besar merek fashion tuh masih ya mempertahankan aturan lama ini. Lalu apa sih sebenarnya sejarah di balik perbedaan ini teman Predua? Jadi emang awalnya tuh ada peraturan baku. Aturan mengenai posisi kancing tuh berdasarkan jenis kelamin tuh berkembang ya di abad 17 dan 18. Jadi saat itu tuh sebagian besar pakaian tuh dibuat secara khusus sesuai pesanan, sehingga penempatan kancing tuh belum punya standar yang benar-benar seragam. Nah, perubahan tuh mulai terjadi ketika industri pakaiannya tuh berkembang ya, dan produksi massal tuh jadi lebih umum. Itu di abad 19. Nah, sejak saat itu tuh posisi kancing mulai dibakukan dan juga diterapkan secara luas ya. Terus nih, salah satu alasan utama itu kenapa letak kancing baju cewek sama cowok tuh beda teman Predua, itu tuh berkaitan sama faktor praktis. Jadi sebagian orang yang menggunakan tangan kanan, sebagian tangan tuh dominan ya. Nah, pada masa lalu cowok tuh sering bawa senjata ya, dan perlengkapan yang perlu diakses dengan cepat. That's why tuh kancing pada pakaian cowok itu ditempatinnya tuh di sisi kanan supaya lebih mudah dibuka atau ditutup menggunakan tangan dominan. Nah, penempatan ini nih yang dianggap lebih efisien ya, dan juga mendukung mobilitas. Terus teori yang paling banyak diterima itu berkaitan sama kehidupan kalangan bangsawan Eropa. Jadi pada abad 17-18, cewek nih dari keluarga kaya tuh umumnya gak mengenakan pakaian sendiri. Jadi mereka tuh dibantu sama pelayan pribadi dan buat ngancingin pakaiannya. Nah, karena pelayan berdiri menghadap majikannya, posisi kancingnya tuh di kiri, dianggap lebih mudah buat proses mengancingkannya teman Predua. Dengan tangan kanan pastinya. Jadi dari sini ya, tradisi ini nih berkembang dan terus diwariskan sampai sekarang teman Predua. Jadi itu ya kenapa kalau misalnya kamu tanya, bisa sih beda? Jadi awalnya gitu teman Predua. Nah, mulai sekarang kayaknya udah mulai harus ngecek ya. Kamu tuh yang cowok atau yang cewek, posisi kancingnya ada di mana nih?

Teman Predo tau gak sih ternyata Piala Dunia 2026 itu bukan cuma soal bola teman Predo. Banyak nih cewek datang untuk nyari cinta ya. Ya jadi Piala Dunia 2026 tuh gak hanya jadi pesta sepak bola buat para penggemar olahraga aja ya. Buat sebagian cewek nih yang lajang di Amerika Serikat, ternyata turnamen ini itu juga jadi kesempatan loh untuk memperluas lingkaran pergaulan, bahkan nih cari pasangan hidup. Sejumlah cewek tuh mengaku rela ngeluarin ribuan dolar ya buat beli tiket pertandingan, bepergian ke berbagai kota tuan rumah, dan menghadiri acara penggemar demi nih ketemu sama cowok dari berbagai negara yang datang ya buat nyaksiin ajang sepak bola terbesar di dunia. Dan kisah mereka itu diangkat sama New York Post ya, 15 Juni 2026 ya teman Fredua. Dan pastinya nih kisah-kisah ini ternyata nunjukin ya kalau emang sebagian orang tuh Piala Dunia tuh bukan hanya tentang pertandingan lapangan ya. Di tengah jutaan pengunjung yang datang nih dari berbagai negara, turnamen ini nih juga jadi ruang pertemuan lintas budaya ya. Tempat orang-orang tuh membangun pertemanan baru sampai membuka peluang nemuin pasangan teman Fredua. Jadi buat para cewek yang punya kisah ini nih, emang hasil akhirnya tuh mungkin belum tentu cinta ya. Tapi satu hal yang pasti nih, mereka tuh melihat Piala Dunia 2026 sebagai kesempatan langka ya buat ketemu orang-orang dari seluruh dunia dalam satu perayaan besar sepak bola pasti.